0: telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
1: Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
5: 94,3 FM.
6: Takutlah kepada Allah
7: pada saat Anda sedang sendiri.
6: Takutlah kepada Allah
7: pada saat tidak ada yang melihat.
5: jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
6: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
7: berhentilah.
6: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
9: Apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
10: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
10: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
10: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
10: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
10: Hai jiwa yang keluar.
8: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
11: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ab.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
3: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70.
2: Umur umatku
3: hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
2: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 Masehi, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Pemkot Kendari dan Pertamina sidak SPBU pastikan stok BBM aman. Pemerintah Republik Indonesia tegaskan kekerasan Israel terhadap Palestina tidak boleh dianggap normal. Saudi, Turki, dan Pakistan teken fakta pertahanan bersama. Republik Indonesia dan negara Arab kutuk berulangnya serangan Israel ke objek sipil Gaza. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Gedung Bapenda DKI Jakarta kebakaran, 20 unit damkar dikerahkan. Dirilis dari republika.co.id. Kebakaran dilaporkan terjadi di sebuah gedung Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Dari informasi yang dihimpun, gedung yang terbakar itu merupakan kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Luciana Herawati, mengonfirmasi kebakaran itu terjadi di kantornya. Berdasarkan laporan dari Kemen Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, kebakaran itu dilaporkan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Adapun lokasi kebakaran itu berada di Jalan Abdul Muiz nomor 66 RT 003-003, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dinas Gulkarmat langsung menerjunkan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran beserta 10 personil yang tiba di lokasi pada pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di lokasi, petugas langsung berupaya melakukan pemadaman. Dan saat ini, total sudah ada 20 unit kendaraan damkar yang diterjunkan ke lokasi dengan 100 personil dan petugas di lapangan dilaporkan masih terus berupaya memadamkan api yang menyala. Beralih ke berita berikutnya. Pemkot Kendari dan Pertamina sidak SPBU pastikan stok BBM aman. Dirilis dari antaranews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bersama PT Pertamina Patraniaga, Hiswana Migas, serta instansi terkait melakukan sidak ke 4 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU guna memastikan ketersediaan BBM di wilayah tersebut. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Kendari, Wawan Astanto, saat ditemui di Kendari Jumat kemarin mengatakan bahwa keempat lokasi yang disidak meliputi SPBU Martandu, SPBU Tapakuda, SPBU Teratai, dan SPBU Kongoasa. Pemantauan ini dilakukan untuk menelusuri penyebab antrian panjang kendaraan yang sempat terjadi di sejumlah titik di kota Kendari. Aswanto menyebutkan bahwa dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan bahwa antrian panjang bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan dipicu aksi beli panik atau panic buying, serta peralihan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite. Masyarakat yang biasanya mengisi BBM senilai Rp150.000 hingga Rp200.000, kini cenderung mengisi tangki kendaraan hingga penuh atau full tank. Kondisi itu memperlama durasi pelayanan dispenser menjadi sekitar 3-5 menit per kendaraan roda 4. Sementara di SPBU Tapakuda yang tidak melayani Pertalite, kondisi terpantau relatif lenggang. Juga ditegaskan hasil pemeriksaan membuktikan pasokan BBM di Kota Kendari dalam kondisi aman dan mencukupi. Aswanto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Stok BBM di Kendari masih mumpuni. Antrean terjadi lebih karena meningkatnya volume pembelian. Dan beliau juga mengajak warga menyaring informasi dari sumber resmi agar tidak terpengaruh isu unverified. Dalam kesempatan yang sidak tersebut, DPC Hiswana Migas mengusulkan kepada Pemkot Kendari untuk menerbitkan surat edaran terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi, yaitu maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4 dan 10 liter per hari untuk kendaraan roda 2. Skema ini diusulkan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi kepadatan di SPBU. Pemerintah Kota Kendari bersama PT Pertamina Patraniaga dan Hiswana Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan melalui sidak berskala, muskami berkala, serta sosialisasi penggunaan BBM bersubsidi secara bijak agar distribusi energi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Republik Indonesia tegaskan kekerasan Israel terhadap Palestina tidak boleh dianggap normal. Dirilis dari minanews.net. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kekerasan yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau dinormalisasi oleh masyarakat internasional. Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam forum pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania, baru-baru ini sebagai bentuk konsistensi dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dan penegakan hukum internasional. Perwakilan Indonesia menekankan bahwa berbagai serangan terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas umum, serta pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional harus mendapat perhatian serius dari komunitas global. Indonesia menyerukan agar dunia tidak membiarkan tindakan kekerasan yang terus berulang tanpa adanya langkah nyata untuk menghentikannya. Indonesia juga mendesak agar seluruh pihak memastikan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta menjamin pelaksanaan gencatan senjata secara penuh. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui penghormatan terhadap hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina. Sikap tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi atau solusi dua negara atau two state solution. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyuarakan penghentian pendudukan, penolakan terhadap pemukiman ilegal Israel, serta dukungan terhadap berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berpihak pada hak-hak rakyat Palestina. Indonesia kembali mengajak masyarakat internasional untuk mengambil langkah konkret di dalam menghentikan kekerasan dan memastikan akuntabilitas atas setiap pelanggaran hukum. Sahabat Moa, dimanapun Anda berada, inilah berita-berita dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya, setelah jeda berikut, kita akan kembali bersama dan akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dari luar negeri.
5: Info Dunia Islam.
6: Simak dan dengarkan Din Podcast.
7: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
8: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian.
6: Program podcast yang membahas seputar agama, bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
8: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
7: ya.
8: Bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
7: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
8: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
7: Nah, itu dia.
8: Ya, ujian.
6: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Info Dunia Islam.
4: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Ingin usir warga Gaza, Israel justru ditinggal kabur 1/4 juta warganya. Dirilis dari republika.co.id. Hampir 270 ribu warga Israel telah meninggalkan negara itu sejak tahun 2023. Ini menandai tingkat emigrasi tertinggi dalam sejarah Israel, menurut sebuah studi baru oleh para peneliti di Universitas Tel Aviv. Studi tersebut yang dilaporkan menemukan bahwa sekitar 90 ribu warga Israel meninggalkan negara itu selama 3 bulan atau lebih setiap tahunnya antara tahun 2023 dan 2025. Angka rata-rata tahunan tersebut jauh melampaui jumlah sekitar 60 ribu orang yang beremigrasi setiap tahun antara 2010 dan 2019. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Israel dan lembaga pemerintah lainnya, studi tersebut menemukan bahwa lebih dari 86 ribu warga Israel meninggalkan negara itu selama lebih dari 3 bulan pada tahun 2023, diikuti oleh lebih dari 90 ribu orang pada tahun 2024 dan 2025. Salah satu penulis studi tersebut, yaitu Itai Atter, mengatakan bahwa penelitian ini berada atau berbeda dari laporan emigrasi sebelumnya karena menghitung siapapun yang menghabiskan waktu setidaknya 3 bulan di luar negeri, bukan hanya mereka yang pergi selama 1 tahun penuh, dengan alasan bahwa metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai skala sebenarnya dari kepergian warga. Alter mengatakan angka-angka tersebut hanya mencakup penduduk Israel jangka panjang yang telah tinggal di negara itu setidaknya selama 3 tahun sebelum pergi, serta tidak menyertakan imigran baru dari Ukraina dan Rusia yang pergi dalam kurun waktu 3 tahun setelah kedatangan mereka. Pada tahun 2025 kita kembali melihat angka yang sangat mengkhawatirkan terkait warga Israel yang meninggalkan negara itu untuk jangka waktu yang cukup lama, menambah gelombang imigran tahun 2023 dan 2024. Angka-angka ini sendiri belum menjadi ancaman bagi ketahanan Israel. Namun jika melihat ke depan dan tanpa adanya perubahan, muncul kekhawatiran yang kian besar bahwa emigrasi dari Israel akan meningkat hingga ke tingkat yang membahayakan keamanan dan perekonomian negara. Universitas Tel Aviv menyatakan bahwa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi peningkatan signifikan dan mengkhawatirkan dalam jumlah dokter, pemegang gelar PhD, insinyur, akademisi, dan bekerja berpenghasilan tinggi yang meninggalkan negara. Meskipun tren serupa tercatat di belahan dunia lain, pihak universitas menyatakan bahwa eksodus warga Israel berpendidikan tinggi menimbulkan resiko khusus, mengingat minimnya sumber daya alam negara tersebut dan ketergantungannya pada tenaga kerja terampil. Studi tersebut memperingatkan bahwa peningkatan emigrasi dapat memicu efek domino yang membuat tren ini semakin sulit dibalikan seiring berjalannya waktu. Temuan ini menuai kritik tajam dari para anggota Parlemen Israel. Ketua Komite Knesset untuk urusan imigrasi, penyerapan, dan diaspora, sekaligus anggota Partai Berhaluan Kiri Demokrat, menulis di platform X-nya bahwa Israel sedang menghadapi tsunami imigrasi dan pemerintah tidak melakukan apapun untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah ancaman strategis bagi masa depan Israel, dan hal ini sangat berkaitan dengan tindakan pemerintah serta upaya perombakan rezim. Merav Cohen, anggota Knesset dari Partai Berhaluan Tengah Kanan Together, juga melontarkan kritik terhadap pemerintah. Mereka menyatakan akan mendorong emigrasi sukarela dari Gaza, merujuk pada rencana pemerintah untuk mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. Pada akhirnya, pemerintah 7 Oktober justru mendorong emigrasi sukarela dari negara Israel. Beralih ke berita berikutnya. Saudi, Turki, dan Pakistan teken fakta pertahanan bersama. Dirilis dari republika.co.id. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menandatangani kesepakatan pertahanan bersama yang menegaskan komitmen ketiga negara untuk memperkuat keamanan kolektif serta menghadapi berbagai bentuk agresi. Kesepakatan bersejarah itu ditandatangani di Makkah, Arab Saudi. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam pertemuan antara Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Istana Safa, Makkah, Jumat 7 Agustus kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka kunjungan Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif ke Arab Saudi atas undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara yang diterima dari Direktorat Komunikasi Republik Turki, kesepakatan pertahanan tersebut disebut mencerminkan kehendak bersama untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera sekaligus memperkuat keamanan kolektif. Kesepakatan pertahanan bersama itu didasarkan pada hubungan historis yang mendalam antara ketiga negara, ikatan persaudaraan dan solidaritas Islam, kepentingan strategis bersama, serta kerjasama pertahanan yang telah lama berlangsung. Salah satu poin paling penting dalam kesepakatan tersebut adalah klausul pertahanan kolektif. Dalam kesepakatan itu, serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Klausul tersebut dirancang untuk memperkuat daya tangkal kolektif terhadap seluruh bentuk agresi. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya tangkal kolektif terhadap segala bentuk agresi dan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap dilakukan terhadap ketiga negara. Selain komitmen pertahanan kolektif, ketiga negara juga sepakat mengembangkan kerjasama pertahanan dalam seluruh dimensinya. Kerjasama itu menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan bersama sekaligus mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan maupun di luar kawasan. Pertemuan di Makkah tersebut juga membahas hubungan istimewa antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan serta sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama. Ketiga negara menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bertumpu pada hubungan historis dan persaudaraan yang telah mengikat mereka. Solidaritas Islam serta kepentingan strategis bersama juga menjadi landasan bagi penguatan kerjasama pertahanan. Penandatanganan fakta ini menandai langkah lebih jauh dalam hubungan keamanan ketiga negara dengan adanya klausul bahwa serangan terhadap satu negara dipandang sebagai serangan terhadap seluruh pihak, baik itu Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, yang memperlihatkan keinginan untuk membangun mekanisme pencegahan dan pertahanan bersama yang lebih kuat. Kembali ke berita terakhir kita. Republik Indonesia dan negara Arab kutuk berulangnya serangan Israel ke objek sipil Gaza. Dirilis dari republika.co.id. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan sejumlah negara Arab mengecam keras berlanjutnya serangan Israel ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata yang turut menargetkan fasilitas sipil. Selain melanggar hukum internasional, tindakan Israel dinilai merusak upaya penerapan rencana perdamaian Gaza. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lewat akun X resminya pada Kamis 6 Agustus lalu mengatakan para Menteri Luar Negeri Negara Qatar, Kerajaan Hashemit Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Kerajaan Arab Saudi, dan Republik Arab Mesir menyatakan kecaman terkuat mereka atas pelanggaran Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza, khususnya penargetan fasilitas perawatan kesehatan dan infrastruktur medis, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan hilangnya nyawa warga sipil yang berkelanjutan, termasuk wanita dan anak-anak, dalam pelanggaran berat hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional. Para menteri luar negeri dari negara-negara terkait menekankan bahwa perlindungan warga sipil, tenaga dan fasilitas medis, serta personil kemanusiaan lainnya merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh dikompromikan atau dikurangi dalam keadaan apapun. Hukum tersebut turut berlaku bagi pengiriman bantuan kemanusiaan, persediaan medis, dan pasokan esensial lainnya dengan tanpa hambatan. Para menteri lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza tidak dapat dilihat secara terpisah dari serangan yang dilakukan para pemukim di tepi barat yang diduduki, perluasan pemukiman yang tidak sah, dan tindakan sepihak yang bertujuan untuk mengubah status quo di Yerusalem yang diduduki. Secara keseluruhan, praktik-praktik ini merupakan kebijakan sistematis yang bertujuan untuk memaksakan

0: Sebelumnya, kelompok Hamas menuduh Israel berusaha menggagalkan kesepakatan yang dicapai mediator dan pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan fase kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Hal itu dilakukan Israel dengan mengintensifkan serangannya ke Gaza. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Ahad 2 Agustus lalu, Hamas menyoroti serangan udara yang dilancarkan Israel ke Gaza pada hari itu. Setidaknya 18 orang dilaporkan terbunuh akibat serangan tersebut. Serangan ini eskalasi yang disengaja oleh pemerintah penjahat perang atau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bertujuan untuk menghalangi pemahaman yang dicapai dengan mediator, termasuk pemerintah Amerika Serikat, untuk menyelesaikan implementasi perjanjian gencatan senjata. Menurut Hamas, serangan itu adalah kejahatan perang dan kemanusiaan yang sudah berulang kali dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Hamas mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan hukum serta menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Semoga berita dan informasi yang kami berikan kali ini bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal Kendari.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Halo sobat fitness.
5: 1 2 1 2 1 2.
6: Epis, apa kau bikin itu?
5: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
5: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
7: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang sangat ajaib."

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa Thamud.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'un fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai solat.
1: Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj.
0: Yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk.
1: Yawma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a, dhalika hashrun 'alaina yasir.
0: Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nah.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha
5: bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala.
6: Beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
8: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah
3: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
11: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
13: 94,3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabiat. Dan kali ini sahabat Muaz, sahabat yang akan kita bahas, lebih tepatnya sahabiat yang akan kita bahas adalah salah satu sahabiat yang tidak sepopuler Khadijah, juga tidak sepopuler Aisyah, Fatimah ataupun Asma radhiyallahu anhunna. Tapi sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah riwayat yang membuat nama beliau ini layak kita kenang. Beliau adalah Rufaidah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Sahabat Muadz yang dimuliakan oleh Allah, namanya adalah Rufaidah al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Siapakah beliau? Apa yang dilakukan Rufaidah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian terhadap tempat perawatannya? Nah, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Jadi kali ini mari kita mengenal Rufaidah melalui riwayat yang benar-benar memiliki dasar. Sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah, Rufaidah dikenal sebagai seorang perempuan dari Bani Aslam dan termasuk sahabiah. Nama beliau disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas biografi para sahabat. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan Rufaidah sebagai Rufaidah al-Ansoriyah awil Aslamiyah. Rufaidah al-Ansoriyah atau al-Aslamiyah. Yang penting untuk kita pahami sahabat Muat adalah kisah Rufaidah bukanlah kisah yang sangat panjang sebagaimana kisah sebahagian sahabiat yang banyak meriwayatkan hadis. Informasi tentang kehidupannya juga memang terbatas. Namun justru dari informasi yang terbatas itu terdapat satu kisah yang sangat berharga. Dia dikenal sebagai seorang perempuan yang merawat orang-orang yang terluka. Dan salah satu orang yang dirawat oleh Rufaidah adalah seorang sahabat yang besar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari kita kembali sejenak ke Madinah ketika itu. Saat itu terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Dalam peperangan tersebut, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengalami luka. Riwayat menyebutkan bahwa bagian pembuluh darah pada lengan Sa'ad terkena luka. Dan luka itu menjadi luka yang berat. Dalam keadaan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan agar Sa'ad ditempatkan di tempat Rufaidah. Dalam riwayat yang disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu disebutkan, "Walamma usiba akhalu Sa'din yawmal Khandaq." Fathakul hawaluhu indam ra'atin yuqalu laha Rufaidah wa kanat tudawil jarha. Disebutkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, ketika pembuluh darah saat terluka pada hari Khandaq dan kondisinya menjadi berat, mereka memindahkannya kepada seorang perempuan yang bernama Rufaidah. Dan dia biasa merawat orang-orang yang terluka. Riwayat ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dan Ibnu Hajar juga menyebut sanad riwayat tersebut sahih. Jadi perkataan dari Mahmud bin Labid yang mengatakan, "Walamma usiba akhalu Sa'din yawmal Khandaq fathakul hawaluhu indam ra'atin yuqalu laha Rufaidah wa kanat tudawi al-jarha." ketika pembuluh darah saat terluka pada hari Khandaq dan kondisinya menjadi berat, mereka memindahkannya kepada seorang perempuan yang bernama Rufaidah, dan dia biasa merawat orang-orang yang terluka. Nah, coba kita perhatikan kalimatnya sahabat Muad. Wa kanat tudawil jarha. Dia biasa merawat orang-orang yang terluka. Kalimat yang sederhana, tetapi ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa sahabat Muad, bahwa ternyata Rufaidah menggunakan kemampuan yang dia miliki untuk membantu orang lain, ya kan? Sahabat Muad dimanapun Anda berada, dalam sejumlah sumber sejarah disebutkan bahwa Rufaidah memiliki tempat atau tenda untuk merawat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kisah yang paling kuat terkait dengannya adalah ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ditempatkan di tempat Rufaidah setelah beliau mengalami luka. Karena itu kita tidak perlu menambahkan cerita-cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat. Kita cukup mengambil pelajaran dari apa yang memang telah diriwayatkan. Bayangkan sahabat Mu'adz, keadaan Madinah pada masa itu. Pada masa itu belum ada rumah sakit modern, belum ada ICU, belum ada peralatan medis seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi ada manusia yang mau menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk merawat orang yang terluka. Subhanallah. Dan salah satu manusia itu adalah seorang perempuan bernama Rufaidah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah. Ada bagian lain dari riwayat tersebut yang sangat menyentuh, yaitu Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu melanjutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati saat beliau bertanya, "Kaifa amsaita?" Bagaimana keadaanmu sore ini? Dan ketika pagi, Nabi bertanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu pagi ini? Kemudian saat memberitahukan kepadanya, ya, keadaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz, perhatikan bagaimana akhlak Nabi kita. Beliau adalah pemimpin umat. Beliau memiliki begitu banyak urusan. Tetapi beliau masih tetap memperhatikan orang yang sedang sakit. Beliau tidak hanya berkata, itu urusan orang lain, bukan urusan saya. Tapi beliau bertanya, beliau memperhatikan dan beliau mengunjungi saat. Dan beliau menunjukkan kepedulian. Ini adalah salah satu pelajaran terbesar dari kisah Rufaidah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah. Islam mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu memenuhi kebutuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, membantu orang lain itu tidak selalu berarti kita memberikan uang, sahabat Mu'adz. Kadang seseorang hanya membutuhkan bantuan kecil kita. Mungkin menemani orang tuanya berobat, mengantarkan tetangga ke rumah sakit, menjaga anggota keluarga yang sedang sakit, membantu orang yang sedang kesulitan berjalan, membuatkan makanan untuk seseorang yang sedang tidak sehat, semua itu adalah bentuk kepedulian. Dan Rufaidah menunjukkan kepedulian tersebut melalui kemampuan yang dia miliki. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran yang menarik. Rufaidah memiliki kemampuan dalam merawat orang yang terluka. Dia menggunakan kemampuan itu tentunya. Dan kita mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama. Tetapi orang yang memiliki, setiap orang yang memiliki sesuatu yang dapat diberikan tentunya, ya. Setiap orang punya sesuatu yang dapat dia berikan kepada orang lain. Ada yang pandai mengajar, memasak, ada yang memiliki kemampuan medis, ada yang pandai mendengarkan, ada yang memiliki tenaga, ilmu, waktu, ada yang mampu membantu secara materi, dan ada yang hanya mampu memberikan perhatian dan doa. Dan jangan pernah meremehkan kemampuan kecil yang kita miliki. Karena terkadang sesuatu yang kita anggap sederhana ternyata sangat berarti bagi orang lain. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kisah dari Rufaidah juga mengajarkan kepada kita bahwa kontribusi itu tidak harus menunggu kita kaya. Tidak harus menunggu kita memiliki jabatan. Tidak harus menunggu kita terkenal. Tidak harus menunggu kita memiliki fasilitas yang lengkap. Mulailah dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya ilmu, ajarkan. Kalau kita punya tenaga, gunakan untuk membantu. Dan kalau kita punya waktu, berikan untuk menemani orang yang membutuhkan. Dan kalau kita punya kemampuan merawat, gunakanlah untuk merawat. Dan kalau kita belum bisa melakukan banyak hal, setidaknya jangan menyakiti orang lain. Sebelum kita lanjut, sahabat Mu'adz, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
3: حضرات السادة Yurjen
4: Intiba. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasana kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di Van Variasi.
10: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
11: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat. Sahabat Muaz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi telah mengenal Rufaidah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Kita membahas sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terluka pada perang Khandaq, dia dipindahkan ke tempat seorang perempuan bernama Rufaidah yang biasa merawat orang-orang yang terluka. Dan kita juga belajar bagaimana Nabi memperhatikan kondisi Sa'ad dengan menanyakan keadaannya. Dan pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas kisah-kisah yang tidak jelas sumbernya. Sebaliknya kita akan mengambil pelajaran dari riwayat tersebut dan menghubungkannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah, Kita hendaknya menyadari bahwa kebaikan itu harus dibuktikan dengan tindakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat ini sahabat muat mengajarkan tentang kerjasama dalam kebaikan. Rufaidah memberikan contoh yang sangat sederhana. Ada orang yang terluka, ada kemampuan untuk merawat. Maka kemampuan itu digunakan untuk membantu. Terkadang kita terlalu banyak berpikir tentang kebaikan yang besar. Padahal kebaikan itu bisa dimulai dari hal yang sangat dekat dengan kita. Ketika ibu kita sakit, kita bantu. Ketika ayah kita membutuhkan bantuan, kita hadir. Ketika pasangan kita kelelahan, kita membantu. Ketika anak kita sakit, kita merawat. Ketika tetangga kita membutuhkan pertolongan, kita membantu semampunya. Jadi tidak harus menunggu orang menjadi besar terlebih dahulu, ikhwatal iman. Sahabat Mu'ad, Islam itu sangat menghargai keahlian. Salah satu pelajaran menarik dari kisah Rufaidah adalah pentingnya memiliki kemampuan yang bermanfaat. Rufaidah dikenal ternyata memiliki peran merawat orang-orang yang terluka. Ya, dia menunjukkan bahwa seorang muslim boleh dan bahkan seharusnya memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Ilmu bukan hanya untuk membuat seseorang terlihat pintar, sahabat Mu'ad. Ilmu seharusnya membawa manfaat. Kalau seseorang belajar ilmu kesehatan, maka semoga ilmunya bisa digunakan untuk membantu orang sakit. Kalau seseorang belajar pendidikan, maka semoga dia bisa mendidik generasi berikutnya. Kalau seseorang memiliki keahlian memasak, maka semoga dia bisa menjadi atau memberi manfaat kepada keluarganya. Dan kalau seseorang memiliki kemampuan komunikasi, semoga dia bisa menjadi orang yang menenangkan, bukan memperkeruh keadaan. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada riwayat dari Rufaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad, "Kaifa amsaita?" Bagaimana keadaanmu sore ini? Dan kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Nah, kalimatnya pendek sahabat Mu'ad, tetapi ini sangat berarti bagi seseorang yang sedang sakit. Kadang orang sakit itu tidak membutuhkan nasihat panjang dari kita. Ya? Mereka hanya membutuhkan seseorang yang datang dan berkata, "Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah lebih baik? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Kepedulian seperti ini seringkali sederhana tetapi dampaknya begitu besar, ikhwatal iman. Dan sahabatmu dimanapun Anda berada, kembali mengingatkan bahwasanya menjenguk orang sakit adalah amalan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Kemudian di antara yang beliau sebutkan adalah wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Maka kita jangan menganggap menjenguk orang sakit itu sebagai sekedar tradisi sosial. Dalam Islam itu adalah ibadah. Ada nilai ibadah di dalamnya. Tetapi menjenguk ini juga memiliki adab. Jangan terlalu lama jika orang sakit membutuhkan istirahat. Jangan membuatnya kelelahan dengan terlalu banyak pertanyaan. Jangan memaksanya menerima makanan jika tidak mampu. Jangan membuat suasana menjadi semakin berat. Cukup hadir dengan perhatian dan kata-kata yang baik. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, ada satu hal yang indah dari kisah Rufaidah. Orang yang membutuhkan pertolongan seringkali berada dalam keadaan yang lemah. Ketika seseorang terluka, dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Betul kan? Maka orang yang sehat memiliki kesempatan untuk membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Coba kita perhatikan sahabat Mu'ad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu, berbuat baiklah. Ini bukan hanya kepada orang yang kita sukai. Bukan hanya kepada orang yang bisa membalas kebaikan kita, tetapi orang ya menjadi orang yang memiliki karakter suka berbuat baik. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada. Jadi kita berbuat baik kepada siapapun. Walaupun kepada orang yang tidak suka kepada kita, ya. Walaupun orang yang mungkin pernah berbuat buruk kepada kita. Sahabat Mu'ad yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Mungkin kita pernah mendengar Rufaidah disebut sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam, atau bahkan perawat pertama di dunia. Kita perlu berhati-hati dengan penyebutan tersebut. Riwayat yang kuat yang kita miliki menyebutkan bahwa Rufaidah adalah seorang perempuan yang merawat orang-orang yang terluka. Dan Sa'ad bin Mu'adz ditempatkan di tempatnya ketika mengalami luka. Namun klaim-klaim tambahan seperti tanggal lahir, pendirian rumah sakit formal, sistem pendidikan keperawatan tertentu, atau runcian keterlibatan Rufaidah dalam setiap peperangan tidak semuanya memiliki dasar riwayat yang sahih. Karena itu, untuk menjaga amanah dan dalam menyampaikan agama, kita cukup mengatakan Rufaidah al-Aslamiyah radhiyallahu anha adalah seorang sahabiyah yang dikenal dalam riwayat sebagai perempuan yang merawat orang-orang yang terluka. Itu sudah cukup mulia dan kita tidak perlu menambahkan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga pelajaran penting bagi kita. Ketika kita menyampaikan kisah agama, jangan hanya mengejar cerita yang menarik. Kita juga harus memperhatikan benarkah kisah ini, dari mana sumbernya, apakah riwayatnya sahih? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras orang yang berdusta atas nama beliau. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Maka ketika kita berbicara atau bercerita tentang para sahabat dan sahabiah, maka hendaknya kita berhati-hati. Lebih baik cerita kita sedikit tetapi benar, daripada cerita kita panjang tetapi bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dari kisah Rufaidah al-Aslamiyah radhiyallahu ta'ala anha, kita belajar bahwa kontribusi tidak selalu berbentuk sesuatu yang besar. Terkadang kontribusi adalah sesuatu atau sebuah tangan yang merawat, sebuah kaki yang mendatangi orang sakit, sebuah telinga yang mau mendengarkan, sebuah lisan yang memberikan semangat, sebuah ilmu yang diajarkan, atau sebuah waktu yang kita berikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Dan Rufaidah dikenang bukan karena cerita-cerita yang kita tambahkan kepadanya. Beliau dikenang karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa dia merawat orang-orang yang terluka. Dan dari kisah yang singkat itu, kita mendapatkan pelajaran yang panjang. Jadilah manusia yang memiliki kemampuan. Jadilah manusia yang peduli. Jadilah manusia yang mau membantu. Dan yang tidak kalah penting, jadilah manusia yang jujur ketika menyampaikan kisah agama. Jangan melebih-lebihkan, jangan menambahkan sesuatu yang tidak kita ketahui, karena menjaga kebenaran adalah bagian dari amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kita kesempatan untuk menolong sesama. Allahumma infa'na bima 'allamtana, anfa'na bima 'allamtana, wa'allimna ma yanfa'una, wazidna 'ilman. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Wallahu ta'ala alam, sahabat Mu'adz, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial kisah sahabiat kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
14: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
13: Banyaknya itu dijual.
14: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
13: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
15: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam,
6: serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar

Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz Min Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:38 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, apakah sahabat Mu'adz punya impian untuk menggelar pernikahan yang elegan, nyaman, dan tetap mengusung konsep syar'i? Saya yakin 100% kita semua menginginkan hal yang demikian. Atau mungkin sahabat Mu'adz sedang mencari venue yang tepat untuk momen istimewa bersama keluarga dan orang-orang tercinta? Kami ingatkan sahabat Mu'adz, jangan sampai salah pilih. Karena untuk mewujudkan momen spesial yang berkesan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari siap menjadi pilihan sahabat Mu'adz. Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari hadir dengan berbagai pilihan paket wedding syar'i yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu undangan sahabat Mu'adz. Ada paket Al-Warda untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Atau mungkin sahabat Mu'adz mau mengundang lebih banyak keluarga dan sahabat, ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Untuk 700 tamu tersedia paket Kamilia dengan harga Rp79 juta. Dan untuk sahabat Mu'adz yang ingin menggelar resepsi besar dengan hingga 1000 tamu undangan, ada paket Saffron hanya Rp110 juta. Jadi, kalau sahabat Mu'adz mau pernikahan yang intimate atau resepsi besar bersama keluarga dan kerabat, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga punya pilihan paketnya. Bukan hanya wedding syar'i, untuk momen bahagia menyambut buah hati, tersedia juga paket akikohan yang siap melengkapi momen istimewa bersama keluarga. Dan untuk kebutuhan bisnis, meeting, maupun acara perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif untuk berbagai kebutuhan acara sahabat Mu'adz. Nah, ada lagi yang istimewa sahabat Mu'adz. Nikmati fasilitas kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan kini semakin lengkap

0: dengan hadirnya fasilitas gym berkonsep syariah dengan ruang khusus pria dan wanita. Nyaman untuk beraktivitas, nyaman untuk keluarga, dan tetap sesuai dengan konsep syariah. Jadi, jangan hanya membayangkan acara impian sahabat muat. Wujudkan sekarang bersama Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi paket dan reservasi, segera hubungi 0811-45-117. 0811-45-117 atau 0811-4393-838. 0811-4393-838. Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, tempat nyaman untuk momen istimewa, kebutuhan keluarga, hingga acara bisnis Anda. Mau acara apa saja? Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan judul Misteri di Balik Kesyirikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma Inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon maghfirah darimu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah misteri di balik kesyirikan. Jika dikatakan misteri, berarti sesuatu yang tersembunyi. Jika dikatakan misteri, berarti sesuatu yang perlu diungkap. Apa misteri di balik kesyirikan dan apa tujuan dari kajian ini? Tujuan kajian ini adalah Nanti di dalam kajian ini kita akan mengupas dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kenapa sampai disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan? Seperti misalkan saya beri contoh di awal, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, "At-tiyaratu syirk." Artinya menganggap, merasa bernasib sial, nahas, tidak mujur, malang, apes asibnya ketika melihat sesuatu atau ketika mendengar sesuatu. Maka ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kesyirikan. Pertanyaannya, kenapa itu disebut sebagai kesyirikan? Kita tahu bahwasanya ketika seseorang menganggap sesuatu, misalkan seseorang ingin menikah, dia bertanya tentang hari, tentang bulan, tentang tahun yang cocok untuk dia menikah. Kenapa? Karena dia merasa ada hari-hari yang tidak pantas untuk dia menikah. Tidak pantas untuk dia membuat rumah, membangun rumah. Tidak pantas untuk dia membuka toko. Tidak pantas untuk dia mempunyai hajatan. Tidak pantas hari tersebut untuk dia bepergian. Ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyirikan. Maka kita tahu hadisnya seperti itu. Tetapi yang ingin kita kupas, kenapa? Apa misteri di baliknya? Sampai ceritanya kok di baliknya terdapat kesyirikan? Saya beri contoh dalam permasalahan lain, misalkan dalam permasalahan kredit sepeda motor. Kalau seandainya di sana ada pihak ketiga, ada yang menjual motor, ada yang membeli motor, ada yang menduiti, maka itu pasti terjadi riba. Ceritanya kenapa? Nah, ini yang kita telusuri. Ceritanya adalah si fulan yang ingin membeli motor ini minjam uang kepada bagian yang punya uang. Ya, kemudian nanti orang yang punya uang ini membelikan mobil atau motor, kemudian dia meminjam sejumlah uang dan dia akan bayar dengan lebih daripada apa yang dia pinjam. Itu riba. Itu ceritanya, alur ceritanya kenapa dia riba. Nah, ini kita ingin ketahui, at-tiyaratu syirk, artinya merasa bernasib sial ketika melihat burung hantu, ketika melihat kucing picak pincang, ketika di bulan sesuatu yang tidak boleh, sebagian berkeyakinan bahwa ada bulan-bulan yang tidak boleh melakukan pernikahan, hajatan, dan semisalnya. Ini kenapa kesyirikan? Apa di balik kesyirikan tersebut? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang kita ingin bahas. Misteri di balik kesyirikan. Sebelum itu, saya akan memberikan mukaddimah. Mukaddimah yang pertama, yaitu ketahuilah bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling terbesar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa akbarul kabair? Sedikit kita belajar ilmu nahu sehingga hadis ini benar-benar menancap di dalam hati. Kabirun di dalam bahasa Indonesia artinya besar, kabirun. Kalau lebih besar maka disebut dengan akbaru. Kabirun akbaru. Akbaru dalam bahasa Arab adalah kata dalam bentuk sighatut tafdhil, yaitu kata yang menunjukkan komparatif, artinya lebih dari sesuatu. Dia besar, ini lebih besar. Dosa mencuri besar, tapi syirik lebih besar. Dosa berzina dengan ibu besar, tetapi syirik lebih besar. Itu namanya Sighatut tafdhil akbaru. Makanya kalau kita takbir Allahu akbar, pakai sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan kepada kelebihan ataupun paling. Nah, kaedahnya apabila sighatut tafdhil ini setelahnya adalah jamak, plural, bentuk banyak, maka menunjukkan kepada paling ter. Seperti tadi hadis tadi, kabirun akbaru. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah ku beritahukan kalian dengan dosa akbarul kabair. Al kabair jamak dari kabirun. Ya? Al kabair itu jamak daripada besar. Ketika dikumpulkan sighatu tafdhil dengan jamak, maka akan menunjukkan paling terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa kesyirikan. Kalau ada orang, na'udzubillah, seorang anak menzinai ibunya, kemudian setelah itu ibunya dicincang-cincang, lalu setelah itu digoreng, dimakan sama dia, dagingnya, tetap kalah dengan dosa kesyirikan. Kalau ada orang korupsi, duit rakyat Indonesia 290 juta, kemudian mereka, dia siksa 290 juta rakyat Indonesia tersebut, dia siksa habis-habisan, sampai tidak ada lagi terjadi rakyat Indonesia, habis, maka tetap kalah dengan dosa kesyirikan. Karena kenapa? Akbarul kabair. Ini yang patut diwajib diyakini oleh setiap muslim. Tidak ada dosa yang paling terbesar. Ingin contoh yang lain? Nabi Muhammad SAW bersabda tentang perempuan. Ketika hari Idul Fitr atau Idul Adha, beliau senantiasa mendatangi perempuan kemudian menasihati mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Artinya, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah aktsaru. Aktsaru adalah jamak, bentuk sighatut tafdhil dari katsir, banyak. Lebih banyak aktsaru. Ahlin nar jamak. Maka kalau kita terjemahkan, aku melihat kalian wahai perempuan adalah penghuni paling terbanyak neraka. Bisa dipahami ini? Masuk ke dalam hati bahwa dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Tidak ada dosa paling terbesar kecuali kesyirikan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat menjawab, Qulna bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, apa itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-ishraku billah. Mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Yakini baik-baik. Yakini baik-baik. Dan ini akidah. Akidah adalah sesuatu yang pantang putus. Walau apapun yang terjadi, walau taruhannya nyawa, akidah tidak ada yang lebih besar dosa dibandingkan dosa kesyirikan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada pemandangan menarik, mudah-mudahan ini berkaitan dengan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebelum poin kedua saya ingin berikan sebuah hal yang menarik, yaitu sebuah rahasia dari hikmah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, misalkan di dalam ayat surat Al-Kahfi, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang bahwa وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Artinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka mendapatkan kebaikan, ganjaran yang baik. Ingat baik-baik, ya, dan mengingat perkara yang akan saya sebutkan sekarang, memotivasi seseorang untuk tetap semangat ibadah dan tetap takut maksiat. Ini masalah kita ini, Pak. Iman itu naik turun, itu masalahnya. Iman itu Senin Kemis, itu masalahnya. Ya, masalahnya itu kita, iman kita itu tidak bisa naik terus standar, nggak bisa. Karena manusia diliputi dengan syahwat, diliputi oleh iblis, diliputi oleh hawa nafsu, diliputi oleh kebiasaan buruk. Ini yang menyebabkan iman itu naik turun. Maka penting memahami poin ini, yaitu Allah berfirman, "Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana." Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik. Ingat, yang dimaksud ganjaran baik di sini bukan hanya di akhirat. Ketika Anda beramal saleh atau ketika Anda meninggalkan maksiat, maka pasti mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Pasti. Dengan dalil ini, kita akan semangat untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa menjauhi maksiat. Baik itu amal dalam amalan praktis yang berkaitan dengan tubuh kita, sholat, puasa, atau yang berkaitan dengan harta. Ini harta ini yang kadang-kadang susah. Ya, kadang-kadang susah untuk beramal dengan harta. Karena kita berpikiran dengan kasat mata kita, bahwasanya kalau kita keluarkan, sudah itu berarti habis, bukan uang kita. Padahal yang hakiki sebenarnya uang kita yang kita jalankan di jalan Allah, itulah dia. Adapun yang kita simpan, itu adalah mustakhlafina fi, kata Rasulullah SAW, dalam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Adalah suatu yang kamu akan jadikan warisan untuk orang setelah kamu. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, kapan kita semangat untuk beramal dengan harta tatkala memahami yang berikut. Sebagaimana yang saya sebutkan, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dapat ganjaran yang baik di dunia. Ingat, ganjaran baik bukan hanya di akhirat, tetapi ganjaran baik pun di dunia. Dia akan dapatkan kenyamanan hidup, ketenangan hati, dia akan dapatkan bahkan kelarasan rezeki, kelancaran rezeki. Ini memotivasi kita. Lihat lagi hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka sungguh kami akan benar-benar, lihat di situ ada dua penekanan, falanuhyiyannahu. Dan saya pesan, ini pesan saya sebutkan di mana-mana, bahwasanya ketika Anda mengikuti kajian salaf, kajian dakwah sunnah, kajian ahlu sunnati wal jamaah alal haqiqah, maka bawa bekal. Bekal, salah satu di antara bekalnya adalah Quran, mushaf terjemah minimal. Agar, karena ustadz-ustadz yang ngajar pasti itu membawa Al-Quran dan hadis yang disampaikan, agar benar-benar diteliti apa yang dimaksudkan oleh ustadz. Coba perhatikan ayat yang saya sebutkan tadi, surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu, lihat di situ ada lam. Lam yang disebut oleh para ulama lamut tauqid, walanu falanuhyiyannahu, nun nunut tauqid. Kalau kita terjemahkan, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepada dia kehidupan yang baik. Lihat, apakah ganjaran di sini kehidupan yang baik di akhirat saja? Tidak, di dunia. Ini yang menyebabkan kita semangat untuk beramal dan terlalu takut untuk maksiat. Ya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya amal soleh mengajak kepada menunjukkan kepada kehidupan yang baik. Maksiat menunjukkan kepada kehidupan yang buruk. Ini yang membuat kita akhirnya senantiasa untuk beramal saleh dan takut untuk maksiat. Coba lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Nih, yang rezeki serat, yang terlilit hutang di mana-mana, yang sulit untuk membayar hutang, pekerjaan belum dapat sampai sekarang. Lihat, Allah berfirman, Al-Ankabut ayat 17. Yang kembali ke permasalahan tadi, siapa yang semangat beribadah, maka dia akan mendapatkan ajran hasanah, ganjaran yang baik di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sekedar akhirat, di dunia dan di akhirat. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Artinya, carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Di sini pun terdapat pelajaran. Pelajarannya berkaitan dengan tauhid, dan kita sekarang berbicara tentang tauhid. Carilah di sisi Allah, jangan pernah nyari rezeki di sisi selain Allah, enggak akan pernah dapat. Carilah di sisi Allah rezeki, baru disebutkan apa yang dicari, baru disebutkan objeknya apa. Kita cari dulu di sisi Allah, baru disebutkan apa yang dicari. Cari dulu di sisi Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, fihi dalilun ala anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat ini terdapat sebuah dalil bahwa menegakkan ibadah, semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal saleh, semangat untuk menjauhi maksiat, itu termasuk daripada melancarkan rezeki. Tuduh diri kita, kapan rezeki seret? Tuduh diri kita, pasti banyak maksiat. Kapan banyak hutang? Tuduh diri kita, pasti sedang hubungan kita dengan Allah tidak harmonis. Dan itu pasti. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika sempit rezekinya, dia menuduh Allah, dasar Allah tidak adil. Pernah datang seorang mantan begal ke rumah saya di Banjarmasin. Ustaz, saya datang ke rumah Ustaz untuk nyari pekerjaan. Saya begini bla bla bla bla, punya hutang dan semacamnya. Saya katakan, Pak, untuk kami di Banjarmasin belum ada pekerjaan yang tetap untuk Bapak. Mohon maaf, Ustaz, saya kalau pulang kampung, maka saya akan dikejar-kejar hutang. Dan Ustaz perlu ketahui, saya ini mantan begal. Sambil keningnya begitu, mantan begal. Dalam hati saya, ini di rumah dua-duaan, di ruang tamu gak ada orang lain. Ini lumayan juga ini. Ya. Habis itu apa yang terjadi Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah? Kemudian beliau mengatakan, tapi saya sudah bertobat Ustaz. Ustaz jangan takut. Saya sudah bertobat. Jangan takut. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah, apakah sesulit ini bertobat? Maka kemudian beliau bercerita, saya itu dulu membunuh orang, pembunuh bayaran, kemudian dapat dari pembunuhan itu kadang-kadang 100 juta atau yang semisalnya. Tapi sekarang saya bertobat, ingin meniti jalan yang benar. Tapi kemudian timbul, ini yang saya ingin sampaikan, timbul dari perkataan beliau. Beliau menangis, tapi menangis bukan karena menangisi apa yang telah terjadi dari beliau dari dosa, tapi menangis karena mengeluh, kenapa kok rezekinya tidak kunjung lancar. Ustaz, saya kan bertobat Ustaz, kenapa Allah gak adil sama saya? Lihat, saya sudah bertobat, kenapa saya masih terlilit hutang, kenapa rezeki tidak lancar? Saya kan sudah bertobat. Dan ini perkara taubat perlu dimaknai baik-baik. Dua hal yang sering dilalaikan oleh orang-orang yang bertobat. Semua dari kita tidak lepas dari dosa. Dan semua dari kita, insya Allah orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus diingat dalam perkara taubat, bahwa dosa yang Anda sudah taubati dari Allah itu itu masih antara harap dan cemas. Apakah benar ditaubati atau tidak? Kita enggak tahu. Ini yang membuat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum semacam Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku, mendaftarku sebagai orang-orang munafik? Harus selalu ingat, dosa yang telah lalu, iya kita bertobat darinya. Kita beristighfar, menyesal atas apa yang telah kita perbuat. Thayyib. Baik. Yang kedua, kita benar-benar memutuskan hubungan dari dosa tersebut. Baik. Yang ketiga, kita bertekad untuk tidak melakukan lagi. Baik. Janjinya akan dihapuskan dosa oleh Allah sehapus-hapusnya. Iya, benar. Kemudian janjinya akan digantikan dosa tersebut dengan kebaikan. Benar. Tetapi itu kalau taubatnya diterima oleh Allah. Siapa yang jamin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian orang dalam permasalahan taubat. Yakini baik-baik, ketika Anda bertaubat kepada Allah, sampai akhir hayat Anda selalu Anda dalam keadaan rasa harap dan cemas. Harap agar taubat diterima, cemas atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hal yang kedua yang perlu dimaknai dalam perihal taubat adalah bahwa taubat memang benar, dia menghapuskan dosa, dia mengganti dosa dengan pahala, dia dengan iming-iming yang luar biasa. Tetapi ingat, taubat tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Harus usaha. Bukankah pernah dengar hadis riwayat Bukhari yang membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada satu orang, kemudian dia bunuh lagi. Pernah dengar hadisnya? Bukankah dia harus berhijrah? Usaha. Bukankah ini harus berusaha? Maka ketika mantan begal tadi mengakui bahwasanya, "Ustaz, saya berusaha bertaubat. Kenapa saya tidak lancar juga rezekinya? Bukankah saya sudah memilih jalan Allah?" Maka saya nasihatkan, "Pak, bertobat tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Kemudian langsung Bapak diberikan kekayaan, diberikan kemudahan." Tidak. Mungkin ketika kita menjalani sempoyongan, jatuh bangun, itulah penghapus dosa kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Begitu proses bertobat sampai akhir hayat. Bahkan lihat, orang yang bertobat ke berhijrah ke tempat yang lain tadi, yang membunuh 100 orang tadi, bukankah dia meninggal di tempat? Belum sampai ke tempat hijrahnya. Menunjukkan bahwa taubat perlu usaha. Ini yang sering dilupakan oleh dua orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dua hal ini. Merasa kalau sudah ikut pengajian di Lawata, mulai memakai jenggot. Memakai? Ya. Mulai kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai baju koko, kemana-mana mungkin bajunya selutut, sudah mulai dosanya yang telah lalu diampuni. Siapa bilang? Keluar dari masjid langsung, kalian musyrik semua. Siapa yang bilang ya? Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Sebenarnya menarik untuk membicarakan masalah taubat ini. Taib, kembali kita ke permasalahan tadi. Bahwasanya yakini baik-baik, siapa yang beramal saleh atau meninggalkan maksiat, dia akan mendapatkan ajran hasanah, ganjaran yang baik. Jangan di akhirat, di dunia dia sudah dapatkan. Ini yang memotivasi seseorang untuk selalu meningkatkan iman, untuk selalu beramal saleh, untuk selalu memperbanyak amalan-amalan sunnah, tidak lalai dalam amalan-amalan wajib, untuk selalu menjauhi hal syubhat, hal yang dimakruhkan, menjauhi apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa saya mukaddimah ini? Karena saya ingin menuju kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu bahwa yakini baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebuah perintah, maka pasti Allah akan memberikan ganjaran yang baik di dunia dan di akhirat. Pemahaman balik dari hal ini adalah apabila perintah tersebut dilalaikan atau larangan tersebut dilanggar, maka Allah akan memberikan ancaman keburukan di dunia sebelum akhirat. Jadi semua yang saya ceritakan tadi intinya ini. Ketika seseorang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah atau melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kerugian dunia akhirat seperti kesyirikan. Kesyirikan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal yang begitu, di dalam ayat-ayat yang begitu tegas, dan itu akan saya sebutkan sebagai bentuk keburukan dari kesyirikan. Sebagaimana yang sudah kita mukaddimahi, orang ketika beramal saleh dia dapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Begitu juga ketika dia menjauhi maksiat, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebalikannya, apabila kewajiban ditinggalkan, larangan dikerjakan, dia akan mendapatkan keburukan di dunia sebelum akhirat, di antaranya kesyirikan. Sekarang kita akan runut keburukan kesyirikan di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Surat apa? Al-An'am ayat 82. Lihat pemahaman ayat ini. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Dua keutamaan orang yang bertauhid. Mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk. Kata para ulama, Pak. Ayat ini mantuk yang diucapkan yang Bapak dengar seperti itu. Mantuknya seperti itu. Yang beriman, yang bertauhid, tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Mantuknya orang itu akan mendapatkan keamanan. Mantuknya orang itu akan mendapatkan petunjuk. Nah, di dalam pembicaraan ulama ada namanya mafhum. Pemahaman balik dari ayat ini adalah barang siapa yang beriman dan mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka berarti dia
0: apa?
1: Tidak aman. Satu. Yang kedua, tidak dapat petunjuk. Itulah keburukan kesyirikan di dunia. Tidak aman, tidak mendapatkan petunjuk. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, itu ayat sering kami dengar. Emang kenapa? Kalau seandainya tidak mendapatkan keamanan, ada apa? Kata anak muda, so what? Emang kenapa? Kalau gak dapat keamanan di dunia, kenapa? Artinya dia meremehkan kesyirikan. Pada saat yang nyata dia meremehkan kesyirikan. Dan hati-hati, Pak. Dalam agama tidak ada yang boleh diremehkan. Dan tidak ada yang namanya agama itu kulit, inti, enggak ada. Cuma permasalahan jenggot, enggak ada. Cuma permasalahan merapatkan saf, tidak ada. Ya, semuanya syariat Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan. Ini mungkin akan saya kupas nanti ketika tema saya tidak tahu di masjid mana, yang penting di Lombok, ahli sunnah versus ahli bid'ah. Saya pesan di majelis ini, termasuk bid'ah adalah mereview pemahaman-pemahaman yang baku dalam agama. Itu bid'ah. Dan itu yang dihembuskan oleh kaum liberal. Pemahaman yang baku, contoh. Dari mulai 14 abad yang lalu, semua umat Islam, dari mulai Nabi, sahabat, radhiyallahu anhum, tabi'i, tabi'ut tabi'in, radhiyallahu rahimahumullah, sampai para imam, sampai detik ini, mengakui bahwasanya Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia.
2: bukan makhluk. Dari mulai 14 abad yang lalu, datang orang di abad ke-15 Hijriah ini, ya, orang dari orang Ajam, bukan orang Arab, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah hasil budaya Arab. Weh, kampung. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu bidah. Ya. Yang kita dari mulai 14 abad yang lalu meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ma'sum. Ma'sum, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan syariat. Datang di abad ke-15 Hijriah ini, di pelosok pulau Nusantara ini, mengatakan ada bahwasanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum? Mungkin dia manusia biasa, mungkin bisa salah, bisa benar. Ya akhi, subhanallah. Ini bid'ah. Ya. Ini dari semenjak dahulu dikatakan oleh para ulama bid'ah. Mereview pemahaman-pemahaman yang sudah menjadi akidah baku dalam Islam. La niqash. Tidak ada dialog di dalamnya. Ini akidah kami. Akidah seorang muslim. Pantang putus selama hayat masih dikandung badan.
1: Azan?
2: Belum.
1: Baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kembali kita ke permasalahan tadi. Sekarang kita menyebutkan, tadi kita sebutkan keburukan kesyirikan yang pertama di dunia. Kita ambil dunia dulu. Sebagaimana kita yakini, orang yang mengerjakan maksiat akan mendapatkan keburukan di dunia. Dan akbarul ma'asi, seburuk-buruk maksiat adalah kesyirikan. Pasti hidupnya di dunia sengsara. Coba sekarang perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala tadi berfirman bahwa orang yang melakukan kesyirikan, orang yang beriman dan tidak mencampuri dengan kezaliman, dia akan mendapatkan keamanan. Itu namanya apa? Mantuq. Mafhumnya, yang mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, maka dia tidak akan aman. Kalau ada orang bertanya, emang keamanan kenapa? Ya akhi, keamanan adalah diminta sebelum rezeki. Sebelum makan, minum itu aman dulu. Lihat. Doa Rasul, doa Sayyidul Anbiya, doa Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dan berikan rezeki. Jadi aman dulu Pak, baru rezeki. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencela semua kegiatan yang merusak keamanan, yang merusak stabilitas keamanan nasional. Sangat mencela. Ayat tadi saya sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Karena keamanan itu nikmat. Dan Allah sering menyebut-nyebut keamanan sebagai nikmat. Lihat dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faly'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka sembah Rabb yang memiliki Ka'bah ini, yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar dan mengamankan mereka. Penyebutan aman sebagai penyebutan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kampus dahulu, kita punya teman dari Libya. Beliau bercerita bagaimana keamanan ketika tidak ada di tengah masyarakat muslim. Keamanan dalam beribadah. Yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 55. Bahwasanya kami akan tetapkan agama untuk mereka. Di Libya pada waktu itu tidak ada. Orang sholat 5 waktu di masjid, 5 waktu. Ketahuan sama polisi ditangkap. Habis keluar sholat isya langsung ditangkap. Dianggap sebagai teroris. Gak aman. Tidak, dengan keamanan seseorang tidak akan, tanpa keamanan seseorang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada majelis seperti ini meganya Pak. Tanpa keamanan. Maka lihat Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa 'indahu qutu yaumi ka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Barang siapa di waktu pagi hari seseorang aman di dalam rumahnya,
2: Pertama kali yang disebutkan aman sebelum segala sesuatunya. Sehat badannya. Baru yang kedua, sehat badan enggak aman, Pak, enggak nyaman. Yang ketiga, dan pada hari itu dia punya makan. Maka seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Ini pentingnya aman. Dan orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan keamanan di dunia. Yang kedua, keburukan kesyirikan di dunia, wahum muhtadun. Mereka akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan kesyirikan yang kedua di dunia, yaitu orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi di akhirat. Coba lihat bagaimana kalau ada orang lagi bertanya, Ustaz, apa pentingnya petunjuk? Emang kenapa kalau dapat petunjuk itu ada apa? Dapat duit 100 juta gitu. Saya ingin merubah, Pak, cara berpikir sebagian orang itu bahwa nikmat itu cuma dengan duit. Salah satu nikmat terbesar selain uang dan masih banyak yang lain adalah hidayah. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, Abu Thalib 8 tahun menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat mukjizat dengan kasat mata dan berani berperang dengan kaumnya untuk demi menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dapat petunjuk untuk beriman. Kadang ada orang rumah di samping masjid, tidak pergi ke masjid. Tapi orang rumah jauh tapi pergi ke masjid. Ini semua faktor apa? Hidayah, petunjuk. Kadang ada seseorang yang sudah tua renta tetapi masih menuntut ilmu, beribadah dengan semangat. Ada sebagian orang yang masih muda tapi jauh dari ibadah. Ini semua faktor hidayah. Maka di situ pentingnya hidayah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, mensyariatkan kepada kita minimal 17 kali sehari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Lihat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada engkau petunjuk sebelum segala sesuatu. Dan dalam hadis Rasul yang lain, lihat hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu amalan sunnah sampai aku mencintainya. Memang kalau sudah dicintai oleh Allah ada apa? Fa idza ahbabtuhu, kalau seandainya aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, matanya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa maksudnya di sini Allah akan memberikan petunjuk kepada semua anggota tubuhnya. Tidaklah dia melakukan sesuatu dengan anggota tubuhnya kecuali Allah akan memberikan petunjuk kepadanya agar menggunakan anggota tubuhnya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu pentingnya petunjuk. Dan ini persis ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 76 tadi, persis dengan surat An-Nur ayat 56. Allah Subhanahu wa taala ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalian, sungguh kalian akan benar-benar menjadi adik kuasa di atas muka bumi, khalifah. Ini janji pertama. Yang kedua, akan ditetapkan benar-benar agama kalian di atas muka bumi, agama yang diridhoi atas kalian. Yang ketiga, Allah akan menjadikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ketika kalian beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku. Pemahaman balik dari ayat ini, itu tadi mantuknya. Yang diucapkan, yang kita baca dari ayat, mantuk namanya. Mafhumnya bahwa yang tidak beribadah kepada Allah, yang mensyirikan Allah akan takut, tidak menjadi penguasa, selalu diinjak-injak, agamanya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itu keburukan di dunia untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan, keburukan di akhirat. Ada tiga minimal sumber keburukan akhirat bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tiga ayat minimal. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Nah, di sini terdapat pelajaran menarik. Lihat, ayatnya berbunyi, Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Saya lanjutkan artinya, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Terdapat permasalahan dalam ayat ini. Permasalahannya adalah, apakah kesyirikan kecil atau yang disebut dengan syirik asghar masuk ke dalam yang tidak diampuni oleh Allah atau tidak? Ya, ulangi. Lihat ayatnya baik-baik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dan ini termasuk mendalami masalah syirik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya. Kata-kata tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya, apakah itu termasuk dosa syirik kecil atau tidak? Kita tahu itu masuk dosa syirik besar, itu sudah maklum. Dosa syirik kecil seperti riya, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, seperti bertiarah, menganggap perasaan bernasib sial, nahas, seperti bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa syirik kecil. Nah, apakah ini termasuk dosa yang tidak diampuni? Para ulama menjelaskan, perhatikan baik-baik. Dosa syirik kecil, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak akan diampuni. Sama dengan syirik besar, tidak akan diampuni sama sekali. Kalau orang mati di atas riya, mati dalam keadaan memakai jimat, mati dalam keadaan bersumpah dengan nama selain Allah, mati dalam keadaan bertiarah, merasa bernasib sial, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah sama sekali. Kalau dia tidak bertobat. Ini berarti sama dengan dosa syirik besar. Dan sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang kedua, dosa syirik kecil, ya, dosa syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah, tetapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau seandainya ada orang melakukan dosa syirik kecil, ya, maka dia di akhirat, kalau tidak bertobat darinya di dunia, dia di akhirat tidak akan diampuni oleh Allah, tapi tidak kekal di dalam neraka. Lalu bagaimana menghapuskan dosanya? Seberapa besar dosa syirik kecilnya akan dihapuskan dengan pahalanya. Kalau pahalanya bisa menghapuskannya, maka berarti dia masuk surga. Kalau tidak, maka dia akan di dalam neraka sesuai dengan besar dosanya, lalu dia akan dikeluarkan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dosa syirik kecil itu akan diampuni oleh Allah dan persis seperti dosa-dosa lainnya. Seperti dosa mencuri, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Orang kalau seandainya meninggal, misalkan na'udzubillah, lagi berzina, mati. Pas lagi begini mati. Hah? Menurut keyakinan Ahlus Sunnah bagaimana? Orang tersebut masih muslim enggak? masih muslim. Di akhirat bagaimana? Hah? Di akhirat maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Begitulah dosa syirik kecil untuk pendapat yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang jelas dosa syirik kecil itu besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Lebih besar daripada menzinai ibu, lebih besar daripada membunuh bapak, lebih besar daripada korupsi seluruh rakyat Indonesia, lebih besar daripada apapun. Dan di atasnya adalah dosa syirik besar. Ini penjelasan tentang kata-kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya. Pertanyaan timbul, apakah tidak diampuni dosa tersebut? Dosa syirik tersebut, syirik besar? Oke, tetap. Dosa syirik kecil bagaimana? Maka tadi penjelasannya ada tiga. Yang pertama, sama dengan syirik besar. Yang kedua, dia akan tidak diampuni oleh Allah, akan tetapi tidak keluar dari Islam, tetapi dia akan dibalas dengan pahala. Kalau pahalanya bisa membalasnya, maka dia masuk surga. Kalau tidak, maka dia akan masuk neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi agak mendetil kita jelaskan tentang syirik kecil. Bahwa Allah ketika berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya. Timbul tadi pertanyaan saya timbulkan, apakah termasuk di dalamnya syirik kecil? Maka sudah kita jelaskan. Kenapa saya ingin menuju ini? Perhatikan baik-baik. Karena Pak, termasuk syirik kecil riya. Sebagian orang meremehkan masalah riya. Bahkan semakin dipuji semakin riya. Ya? Dan ingat, riya sangat erat kaitannya dengan pujian. Ya? Garis bawah itu baik-baik. Riya sangat erat kaitannya dengan pujian. Sedikit saya ingin menyinggung di sini tentang pujian manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seberapapun manusia memuji kita, kalau kita tatkala sendirian berdosa kepada Allah, tatkala tidak ada yang melihat kita tetap berdosa kepada Allah, itu tetap dinyatakan dosa di sisi Allah. Meskipun pujian manusia sampai ke ufuk timur, menutupi ufuk barat, tetap tatkala kamu ahli maksiat, tatkala tidak diketahui oleh manusia, itu tetap dinyatakan dosa di sisi Allah. Tetap harus bertobat. Pujian, garis bawah ini baik-baik. Pujian manusia tidak menghapus dosamu. Pujian manusia tidak akan menghapus dosamu. Kenapa? Karena pujian manusia relatif. Yang tahu hakikat amal, hakikat diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mengetahui zahir kita. Oh, si fulan ahli ibadah, si fulan hafal Quran, si fulan ahli sedekah, si fulan ahli ilmu, si fulan ustaz yang saleh. Itu hanya awalnya. Lihat, makanya doa dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita dianjurkan untuk bertasi, bersuri tauladan dengan para salaf. Ketika beliau dipuji, beliau mengatakan, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun waj'alni khairun mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Hakikat diriku aku mengetahui, mereka enggak tahu. Dan jadikan aku yang lebih baik dari apa yang mereka kenal. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pujian manusia tidak akan menghapus dosamu. Istighfar yang akan menghapus dosamu. Ya, tahu diri kita. Kalau seandainya ada orang memuji kita, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli sedekah, ahli ini, tahu diri. Itu yang membuat kita semakin kita menunduk, tidak ujub, tidak riya. semakin dipuji tambah riya, sholatnya tambah miring.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, pujian manusia tidak akan menghapus dosamu di sisi Allah. Yang menghapus dosamu di sisi Allah adalah

dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, pujian manusia tidak menutupi dosamu, tidak menghapuskan dosamu. Yang menghapuskan dosamu adalah istighfarmu kepada Allah, amal solehmu kepada Allah. Maka jangan pernah tergiur dengan pujian manusia, seperti tergiurnya Karun, seperti tergiurnya Firaun, seperti tergiurnya Abu Lahab, yang akhirnya tergiurnya tersebut menyebabkan mereka selama-lamanya kekal di dalam neraka. Kembali kita ke permasalahan buruknya kesyirikan yang ketiga di akhir, dan ini berkaitan dengan akhirat, yaitu Allah tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan itu di dunia, di akhirat. Tidak akan sama sekali. Yang mati di atas kesyirikan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini. Surat An-Nisa ayat 48 atau An-Nisa ayat 114. Beliau mengatakan, "Ai la yughfaru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bih." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni untuk seorang hamba yang mana hamba tersebut menemuinya dalam keadaan mensyirikannya, belum bertobat darinya. Dan di sini terdapat jawaban atas pertanyaan Ustaz, saya dulu pernah mengerjakan kesyirikan, adakah taubat bagi saya kalau saya bertobat, diampunikah oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, selama belum melakukan belum mati akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir seakan-akan ingin menegaskan ini. Beliau sampai menyebut, silakan cek dalam surat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ayat An-Nisa ayat 48. Beliau menyebutkan 13 hadis yang hampir seluruhnya sahih bahwa orang yang mati dalam kesyirikan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini sebagai penekanan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya tidak ada pengampunan dosa bagi yang mensyirikkan Allah, dan itu keburukan kesyirikan yang ketiga, terutama di akhirat. Kalau yang pertama tadi tidak ada keamanan, yang kedua tidak ada petunjuk, tidak mendapat petunjuk, yang ketiga tidak diampuni dosanya, dan ini berkaitan dengan akhirat. Tidak diampuni dosanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, saya bacakan satu atau dua. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawinu 'indallahi thalatha." Catatan-catatan di sisi Allah itu ada tiga. Ini Pak, ini juga berkaitan bermasalah hati. Saya sering menyinggung masalah hati ini karena hati sumber yang membuat anggota tubuh akan menjadi baik atau rusak. Salah satu konsep agar kita senantiasa semangat ibadah, kemudian senantiasa takut maksiat, itu dari hati yang bersih. Dan bagaimana bisa membersihkan hati, mengajak hati semangat terus? Lihat, ingat catatan. Di sisi Allah di akhirat itu ada tiga buku catatan. Yang pertama, diwanun la ya'bahu bihi syai' la ya'ba'ullahu bihi syai'an wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa diwanun la yaghfirhu Allah. Artinya, catatan yang pertama, Allah tidak akan memperdulikan apapun darinya. Satu. Yang kedua, Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun darinya. Jadi benar-benar akan dilihat oleh Allah. Yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni sama sekali darinya. Kita akan bahas satu-satu sesuai dengan hadis. Fa amma diwan alladzi la yaghfiruhu Allahu fasyirku billah. Adapun buku catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah, kesyirikan kepada Allah. Dan ini yang disebutkan dalam hadis, dan itu tema kita tadi. Awamat diwan alladzi la ya'bahu Allahu bihi syai'an fa dhulmul 'abdi nafsuhu fima bainahu wa baina rabbih. Adapun catatan yang Allah tidak akan pedulikan sama sekali sesuatu apapun darinya, yaitu seseorang hamba yang mengerjakan dosa kepada Allah, itu kalau dia bertobat selesai.

0: diampuni dosanya oleh Allah. Ini buku catatan yang Allah tidak akan pedulikan sama sekali, asal hamba itu bertobat. Makanya para ulama mengatakan huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Artinya hak Allah terhadap hamba itu dibangun di atas sifat pemaafan. Kapan hamba lalai dalam hak tersebut, malas sholat, malas puasa, malas bersedekah wajib zakat, malas haji, malas kurban padahal dia wajib, atau mengerjakan maksiat kepada Allah, maka pada satu saat dia bertobat, Allah tidak akan pedulikan lagi, selesai urusannya. Dibangun di atas sifat pemaafan Allah, sifat rahmat Allah. Sedangkan yang terakhir dan ini penting, wa amma diwan alladhi la yatrukullahu minhu syai'an, adapun catatan yang Allah tidak akan pernah meninggalkan catatan itu sama sekali. Mudah-mudahan Pak keluar ini kita ngoreksi hubungan kita dengan manusia. Allah tidak akan pernah tinggalkan catatan itu sama sekali. Apa itu? Fadhulmul ibadi ba'dhum ba'dhan al-qisasu la mahala. Kezaliman hamba kepada makhluknya, kepada hamba yang lain. Ngutang enggak bayar. Suka menggibah orang, suka mengadu domba, suka menggunjing, suka ngambil harta orang tanpa dikembalikan. Ini kata Allah, kata Rasulullah SAW, al-qisas la mahala, pasti ada qisasnya. Tidak ada jalan lain, pasti qisas. Maka Pak, saya pesan yang sudah ngaji, suka hadir di majelis ilmu, kalau untuk urusan kezaliman hamba terhadap makhluk yang lain, selesaikan di dunia. Ngutang bayar, jangan pakai kata paling pamungkas, afwan akhi. Bayar, ngambil barang orang, kembalikan. Ini karena kak jamaah sama-sama di Masjid Lawata, nah, nanti dia mudah-mudahan sama-sama ahli tauhid. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu hadis yang menunjukkan bahwa dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Dan kalau tidak diampuni oleh Allah, ada lagi orang bertanya, emang kenapa Ustaz kalau enggak diampuni oleh Allah? Ente ngeyel banget. Kalau enggak diampuni oleh Allah berarti neraka. Berarti apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan yang ketiga, keburukan yang keempat. Yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 Allah berfirman, innahu man yushriku billah, man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Artinya sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasnya surga. Dan tempatnya paling pantas neraka. Dan di akhirat bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong satupun. Lihat penjelasannya agar benar-benar masuk ke dalam hati. Allah berfirman, barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka faqad harrama. Kata qad, huruf qad dalam bahasa Arab, apabila setelahnya fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, past tense, diawali dengan qad, maka itu menunjukkan sungguh, penekanan, pasti. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh benar-benar telah diharamkan atasnya surga. Jadi benar-benar diharamkan. Karena tadi katanya qad, kemudian harrama. Harrama fi'il madhi. Kemudian wa ma'wahun nar. Ma'wa itu adalah tempat paling pantas. Kalau tempat duduk itu sudah di situ, itu namanya ma'wa. Tempatnya paling pantas neraka. Kemudian penjelasan menarik lagi. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim, yang mensyirikkan Allah, tidak mempunyai ansar. Di sini kaedah juga dalam bahasa Arab. Ma itu kata penafian, peniadaan. Kemudian ansarin itu kata nakirah, yaitu kata yang menunjukkan kepada belum ditentukannya siapa dan apanya. Para ulama bahasa Arab mengatakan apabila ada kata peniadaan, kemudian setelahnya nakirah menunjukkan keumuman yang sangat umum. Artinya kalau kita terjemahkan, maka orang-orang yang melakukan syirik kesyirikan tidak mempunyai penolong sama sekali. Seorang pun, siapapun, sampai Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menolong. Ya, tidak akan bisa menolong. Sampai malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam tidak akan bisa memberikan syafaat kalau sudah berurusan dengan dosa apa? Kesyirikan. Maka ini keburukan yang ketiga. Keempat, keburukan yang keempat terlihat dari beberapa poin. Diharamkan benar-benar surga, tempatnya paling pantas neraka, dan tidak punya penolong sama sekali. Yang keempat, yang keberapa? Kelima, keburukan kesyirikan yang kelima kita ambil dari surat Az-Zumar ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan surat Al-An'am ayat 88. Artinya hampir sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau seandainya mereka para nabi melakukan kesyirikan, maka sungguh mereka akan dihapuskan benar-benar apa yang telah mereka amalkan. La yahbatanna amaluhum. Sungguh amalan mereka akan terhapus. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus amalan yang telah mereka amalkan. Itu para nabi. Bagaimana kita? Dan kalau sudah amalan terhapus, Pak, tidak ada lain tempatnya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buruknya kesyirikan. 1 jam 15 menit itu mukaddimah saya. Kajiannya belum, intinya belum. Sekarang kita ingin bahas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentang mengapa atau apa misteri dibalik kesyirikan. Sebelumnya, sebuah misteri yang patut diungkap juga. Kenapa kesyirikan disebut oleh Rasulullah SAW akbarul kabair? Dosa paling besar, paling terbesar. Kenapa disebut oleh Allah inna syirka la zulmun azim? Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Kenapa kesyirikan tidak diampuni dosanya oleh Allah kalau mati di atasnya? Bahkan seperti yang kita singgung tadi, masuk ke dalamnya kesyirikan kecil. Kemudian yang keempat, kenapa orang yang melakukan kesyirikan benar-benar diharamkan dari surga dan tempatnya paling pantas neraka, tidak ada yang bisa nolongnya? Yang kelima, kenapa orang yang melakukan kesyirikan tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk dunia akhirat? Yang keenam, kenapa orang yang melakukan kesyirikan, ini misteri semua yang akan kita ungkap, kenapa orang yang melakukan kesyirikan akan dihapuskan seluruh amalnya, amal seluruhnya, Pak. Tidak ada tersisa, hapus amalnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jawabannya satu. Yaitu orang yang melakukan kesyirikan, mohon maaf, kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan, dia telah kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Dua sisi. Kekurang ajaran orang yang melakukan kesyirikan. Yang pertama yaitu menyamakan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir dengan makhluk yang diciptakan,
1: yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa.
0: Ini sebab yang pertama. Kenapa tadi dijawab dengan ini.
1: Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Tallah in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kata orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang musyrik, mereka mengatakan, demi Allah, kami dahulu benar-benar di dunia berarti benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Ketika kami samakan kalian, makhluk, tidak memiliki apa-apa, kalau lalat mencubit sesuatu dari tubuh kalian, kalian tidak akan bisa ngambil dari lalat tersebut, saking lemahnya. Kalau diterpa angin maka akan jatuh, akan sakit. Makhluk tidak bisa memiliki apa-apa. Kami telah menyamakan kalian sembahan selain Allah dengan Rob semesta alam.
0: Ini jawaban atas kenapa tadi. Apa jawabannya? Karena menyamakan Allah Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir dengan makhluk. Jawaban yang kedua, kenapa dan terdapat kekurang ajaran kesyirikan apa itu? Karena menjadikan tandingan bagi siapa? Allah.
1: Beda pak, menyamakan dengan menjadikan tandingan. Menjadikan tandingan itu diadu berarti antara Allah dengan tandingan ini. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, maka beliau menjawab tentang syirik, beliau menjawab antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah menciptakanmu. Menjadikan tandingan untuk Allah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah, sembahan selain Allah, andadan, tandingan. Yang mereka mencintai sembahan ini sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kenapa kesyirikan tadi, dosa paling besar, kezaliman paling berat, tidak diampuni dosanya, pasti neraka, tempat paling diharamkan surga, tidak ada penolong, tidak ada keamanan dunia akhirat, tidak ada petunjuk. Sebabnya dua tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah. Yang kedua, membuat tandingan untuk Allah. Sekarang, dari surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98 tadi kita mengambil definisi kesyirikan. Dengan definisi ini kita akan menjawab misteri-misteri di balik kesyirikan. Pengertian kesyirikan disebutkan oleh para ulama adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini pengertian kesyirikan. Menyamakan selain Allah. Apa itu selain Allah? Apa saja? Manusia, jin, malaikat, benda mati, apa saja? Hewan. Menyamakan selain Allah, disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Khusus milik Allah, tauhid, uluhiyah, ibadah. Khusus milik Allah, tauhid, rububiyah, kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Khusus milik Allah, tauhid, asma wa sifat. Maka apabila ada makhluk disamakan dengan Allah dalam perkara ini, maka itu berarti kesyirikan. Kita ambil contoh sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang pertama, misteri dibalik kesyirikan, yaitu memakai jimat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang disebutkan oleh para ulama la ba'sabih dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan juga Imam Az-Zahabi. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang memakai cincin dari kuningan. Kemudian beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Mahadha? Wahai fulan, apa ini? Kenapa engkau pakai cincin?" Maka orang tersebut mengatakan, "Minal wahina, agar menjagaku dari sifat lemah, menjagaku dari mudarat, menjagaku dari keburukan." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lepaskan cincinmu tersebut. Sesungguhnya cincin itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Dan begitu selalu kesyirikan. Tidak akan menambahkan kecuali keburukan, kecuali kehinaan, kecuali kesengsaraan. Saya pernah kajian di depan ibu-ibu para tenaga kerja wanita waktu itu di Arab Saudi. Kajian membahas masalah tauhid. Di tengah-tengah kajian ibu-ibu bangun. "Ustaz, cukup Ustaz, kajiannya cukup. Pipi saya panas, perut saya panas." "Emang kenapa Bu?" "Ibu ada apa?" "Ustaz, jujur Ustaz, saya pakai susuk. Saya pakai 8. Di sini 4, di sini 4. 8. Sudah keluar 4, sisanya 4. Apa yang ibu rasakan tatkala sholat? Setiap kali sholat semuanya panas Ustaz." Lihat. La yaziduka illa wahnan. Itu karakteristik syirik. Tidak menambahkan kecuali kehinaan, kesengsaraan, keburukan. Yakini itu baik-baik. Ya. Hari kemarin sebelum saya kesini di Banjarmasin, ada orang cerita sama saya, "Ustaz, ini orang pergi ke orang pintar. Orang pintar itu tahu apa saja. Ya, tahu apa saja. Kamu umurnya 62 tahun kan? Nanti 63 kurang seperempat bulan kamu mati. Apa saja dia tahu. Kamu kan begini, kamu begini, kamu begini." Saya sampai berpikir, ini kaum muslim harus disadarkan. Meskipun yang diberitahukan oleh dukun tukang ramal tersebut itu benar, tetap bahwa haram kita mendatangi mereka. Meskipun benar 100%. Dan itu mustahil. Dan biasanya cuma ya sekali benarnya. Atau biasanya juga apalagi di zaman yang mudah media sosial, sangat mudah untuk membohongi orang. Misalkan saya dukun, kemudian kawan saya Abu Kinan jadi maklar dukun. Nyari pasien dari kampung sana, Lombok Timur, cari pasien. "Ustaz, ini ada pasien, Ustaz." Tinggal telepon, tinggal BBM, tinggal WhatsApp. Mungkin ada juga grup WhatsApp perdukunan. "Ustaz, ini ada pasien di kampung Lombok Timur. Beritahu, dia umurnya sekian, kemudian masalahnya ini, masalahnya." Selesai urusan. Dan ingat Pak, dukun itu ujung-ujungnya apa? Duit. Dan itu adalah warisan nenek moyang tukang dukun. Siapa? Tukang sihir Firaun. "A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Kalau kami menang melawan Musa, apa kami dapatkan, imbalan kah? Pasti ujung-ujungnya duit. Suatu ketika, Pak, saya pernah melihat sebuah video pengakuan hakiki dan nyata dia taubat dari perdukunan. "Saya ini sebenarnya dukun palsu gadungan. Orang mengira saya itu dukun." Maka suatu ketika datang klub sepak bola. Minta dirajah sebelum main. Rajah tahu tulisan-tulisan. Rajahnya di tubuh. Di mana ingin dirajah? Di kaki sama di pundak. Rajahlah. Semuanya 11 dari pemain sepak bola tersebut sama cadangannya dirajah. "Ini ganjaran kamu. Imbalan kamu, setengahnya nanti saya akan kasih. Kalau kami menang." Ternyata kalah. Kalahnya bagaimana? Kata pemain-pemain tersebut datang ke dukun, "Kamu dasar penipu, tukang dusta, mana duit kami? Kami kalah. Raja apaan ini?" Sang dukun tidak kalah pintarnya. "Sebentar, kalian kalah dari mana?"
0: di menit terakhir dia menyundul ke gol, ke gawang kami, dan gol lah, dan kami kalah. Oh, jangan salahkan saya, rajahnya kan cuma di punggung sama di kaki, enggak di kepala.
1: A'udzubillah. Ya, ini bapak ibu saudara saudari,
0: penipu, musuh Allah.
1: Wallahi haula kadzabun dajjalun. Para penipu, tukang dajjal. Itu para dukun. Yang sangat ironi di negara ini bisa iklan. Diundang di variety show, di televisi-televisi.
0: A'udzubillah.
1: Gimana mau tenteram? Gimana mau aman? Gimana mau sejahtera negaranya? Musuh Allah diundang, dimuliakan.
0: A'udzubillah.
1: Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke permasalahan ini. Kemudian perhatikan Rasulullah SAW mengatakan, tadi saya cerita ini kenapa.
0: La yaziduka illa wahanan.
1: Ciri karakteristik ya kesyirikan tidak menambahkan kecuali kehinaan, kesengsaraan, kebobrokan, keburukan dunia akhirat. Kemudian
0: fa inna kalau mitta wahya alaik ma aflah ta'abana.
1: Kalau kamu mati masih memakai itu, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya.
0: Pertanyaan, berarti memakai cincin untuk meyakini bahwasanya cincin tersebut menambah kekuatan, menambah kekebalan, kemudian menahan penyakit, ini termasuk daripada kesyirikan? Pertanyaannya, apa misteri di balik itu? Itu sebenarnya kajiannya, mudah kajiannya. Kenapa memakai cincin yang dianggap memiliki kekuatan, ya, memiliki manfaat, memiliki menahan mudarat, itu termasuk kesyirikan?
1: Nah, jawabannya apa? Karena terjadi penyamaan. Menyamakan antara apa dengan apa, dalam perihal apa? Menyamakan selain Allah. Siapa di apa di sini? Cincin disamakan dengan siapa?
0: Dengan Allah.
1: Dalam perihal khusus milik Allah.
0: Apa perihal khusus milik Allah dalam perihal cincin? Kenapa orang tersebut pakai cincin?
1: Seorang di Jakarta pernah berkata, "Ustaz, saya di Jakarta 25 tahun pakai cincin ini, tidak ada yang berani jamret saya."
0: Ternyata dianya tukang jamretnya.
1: Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Dalam perihal apa? Menahan mudarat, memberikan kebaikan, manfaat.
0: Itu pak alur ceritanya.
1: Kenapa pakai cincin yang dianggap, atau pakai jimat yang dianggap menahan mudarat, menahan bahaya, memberikan kebaikan? Itu kesyirikan. Maka jawabannya, karena menyamakan cincin selain Allah dengan
0: Allah dalam perkara yang khusus milik Allah.
1: Itu poin pertama. Misteri dibalik kesyirikan memakai cincin. Sekarang, misteri dibalik kesyirikan memakai jimat. Yang disebut dalam bahasa Arab, tamimah. Tamimah lebih condong maknanya adalah ketika ada anak kecil baru lahir, bayi-bayi, batita, itu dikalungi dengan benang-benang hitam.
0: Ada enggak di sini?
1: Banyak. Ngaku aja, jangan ada. Banyak. Ya. Ini bapak ibu saudara, dikalungi hitam, entah di gelang, di kalung, di gelang kaki. Ini namanya tamimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Lihat, sesungguhnya meruqyah, yang tentunya minta kepada jin, kalau ruqyah syariah tidak. Tentunya meruqyah, kemudian memakai tamimah, memakai tiwalah, kerang-kerang yang dianggap mendatangkan kebaikan, menahan mudarat, itu adalah perbuatan kesyirikan. Dalam hadis yang lain, riwayat Uqbah ibnu Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung tamimah, maka sungguh dia melakukan kesyirikan. Kejadian nyata, Pak. Saya pernah bertandang ke rumah nenek. Di rumah nenek ada paman, kemudian ada sepupu saya, anak paman berarti. ya, masih bayi, menangis habis-habisan gak berhenti, ditidurin di ayunan tidak mau berhenti. Ternyata lihat kondisi ayunannya penuh dengan tamimah. Ya, tamimah ini asalnya tadi benang-benang hitam, kemudian dijadikan maknanya semua yang berkaitan dengan jimat. Tamimah. Tamimah lihat kondisi ayunannya. Pertama, kainnya harus kuning. Yang kedua, di sebelah kanan talinya itu ada kembang-kembang, bunga-bunga. Sebelah kiri buku surat Yasin. Di bawah mandau. Di bawah ayunannya mandau. Parang. Ya, pisau besar. Kemudian mandau itu bahasa Banjarmasin. Kemudian saya ambil, saya rukyah pakai Al-Fatihah. Tidur seketika. Tidur setelah nyenyak-nyenyak. Kemudian diambil oleh paman saya, kemudian ditidurkan kembali. Di ayunan tersebut, nangis lagi. Lihat, subhanallah. La yaziduka illa wahnan. Ya akhi, tancapkan dalam hati. Jangan pernah berpaling kepada selain Allah. Karena kesyirikan tidak akan menambahkan kecuali keburukan, kehinaan, kerendahan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat di sini, orang memakai jimat, tamimah untuk menahan dirinya, memberikan kebaikan, menahan mudarat. Rasulullah SAW tadi bersabda, barang siapa yang menggantung tamimah, jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Pertanyaan, apa misteri dibalik kesyirikan menggantungkan jimat? Kenapa Pak? Karena terjadi penyamaan antara siapa dengan siapa? Antara jimat dengan siapa? Dengan Allah, dalam perkara khusus milik Allah. Apa itu? Hah? Meminta kebaikan ketika memakai jimat. Meminta kekebalan. Minta dijauhkan kemudaratan, bahaya, penyakit. Ini dibalik kesyirikan yang kedua. Selalu Pak jawabannya seperti itu. Itu alurnya kenapa memakai jimat termasuk kesyirikan. Karena di dalamnya terjadi penyamaan. Selalu Pak. Terjadi penyamaan. Yang namanya kesyirikan itu selalu terjadi apa? Penyamaan. Penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Yang ketiga, sihir. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i atau Imam Ibnu Majah, hadisnya dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tetapi dia ini maknanya benar. Berdasarkan ayat suci Al-Quran. Saya bacakan dulu hadisnya, baru nanti kita kaitkan dengan ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, man nafatha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang meniup pada buhul-buhul, selalu Pak, dukun, ya, santet, guna-guna, pelet, tukang sihir, apapun statusnya di masyarakat. Ingat nih baik-baik. Apapun statusnya di masyarakat. Entah dia hafal Quran, sholat lima waktu di masjid, lawata, jadi imam. Tapi kalau mulai meniup di buhul-buhul, maka tukang sihir, tukang santet, guna-guna, pelet. Tanpa ada keraguan di dalamnya. Meskipun hafal Quran, panjang jenggotnya, jidat hitam, ahli amal soleh, ahli zikir, bukan urusan. Kapan Anda meniup pada buhul-buhul, maka Anda tukang sihir, tukang santet, guna-guna, pelet. Berdasarkan ayat Al-Quran, ini saya kaitkan sekarang. Ya, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan aku berlindung dari keburukan naffatsat. Naffatsat, wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Di ikatan-ikatan. Nah, di sini Rasulullah SAW tadi bersabda, barang siapa yang meniup di buhul-buhul, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baik, Pak. Misteri di balik melakukan sihir, kenapa disebut kesyirikan? Karena kenapa, Pak? Terjadi penyamaan antara siapa dengan siapa. Dalam perkara apa? Hah? Orang sihir itu tidak akan pernah manjur kecuali dia minta tolong sama siapa? Sama jin, sama syaitan. Berarti menyamakan siapa? Jin dan syaitan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Minta pertolongan, doa. Karena seorang muslim hanya diperbolehkan berdoa kepada siapa? Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 60. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku langsung akan kabulkan bagi kalian. Dalam surat Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Maka berarti di sini minta doa, minta tolong. Di situ letak kesyirikannya. Itu, Pak, alur cerita kesyirikannya itu begitu. Kita ambil sekarang yang lain, Pak. Saya tidak tahu di Lombok ini banyak yang buat sesaji enggak? Di mana? Di kuburan? Di kuburan? Di pohon ada? Hah? Di laut ada? Di laut. Baik. Sekarang membuat sesaji, apa hukumnya? Datang tsunami di daerah Jawa Barat. Kemudian bukannya malah istighfar, malah bawa sedekah laut. Kepala sapi dibawa, kemudian pisang satu tandan dibawa, kemudian oh segala macam dibawa untuk sedekah laut. Apa hukumnya ini? Hah? Syirik. Pertanyaannya, kenapa? Anda tahu syirik, tapi kenapa? Apa misteri di baliknya? Kenapa disebut sebagai kesyirikan? Karena terjadi penyamaan. Siapa dengan siapa? Hah? Disamakan selain Allah di sini siapa? Yang dianggap menguasai laut. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perihal apa? Pertolongan dan pengaturan laut. Kalau ada orang jalan, ini contoh yang keempat. Jalan di samping pantai selatan. Dia tidak mau memakai baju berwarna hijau. Karena konon ceritanya kalau memakai baju berwarna hijau maka akan dimurkai oleh Nyi Roro Kidul. Apa hukumnya? Syirik. Hah? Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Siapa disamakan dengan siapa? Nyi Roro Kidul disamakan dengan Allah. Jin disamakan dengan Allah. Makhluk Allah. Bukankah ini kurang ajar? Disamakan dengan Allah. Al-Khalik, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Pengaturan, penguasaan, penciptaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang keempat. Contoh yang kelima. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. At-tiyaratu syirik. Merasa bernasib sial, syirik. Merasa bernasib sial, syirik. Merasa bernasib sial, syirik. Buka toko pagi-pagi, melihat di depan pintu toko kucing picek pincang. Dia bilang kepada pegawainya, tutup toko hari ini. Enggak ada. Ini musibah. Ya. Kemudian misalkan lagi nanya kepada orang yang pintar menurut orang bodoh tentang baguskah membeli ini. Misalkan beli motor, beli mobil. Yang anehnya itu dicatat nama, nomor mesinnya. Kira-kira ini bagus gak? Ini tiaroh namanya. Merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar, mengetahui sesuatu. Ada di atas langit burung gagak hitam. Oh itu pas itu, di kampung itu ada yang meninggal tuh. Ya, ada burung hantu di atas rumah, pasti ada keburukan. Sebelum pergi, piring pecah. Masukin, masukin, gak jadi kita pergi. Ya, yang aneh luar biasa Pak, saya pernah punya kawan, masih kawan saya. Beliau cerita, Ustaz, istri saya hamil 8 bulan. Kemudian mertua saya memerintahkan saya untuk memandii istri saya. Agar lancar kelahirannya. Tetapi yang aneh, istri saya disuruh membawa, saat mandi membawa kucing. Alhamdulillah. Lihat, kenapa kucing Pak? Saya tanya, kenapa kucing bukan sapi? Biar mandi sama sapi sekalian. Maka beliau mengatakan, Ustaz, kalau sapi, kalau melahirkan itu capek. Dan dilahirkan, yang melahirkan pun satu. Maksimal dua. Itu jarang-jarang. Satu. Tapi kalau kucing, kalau lagi lahiran berapa? Penguasa kucing semua ini. Empat, lima. Pernah enggak kucing merasa sakit enggak? Nah disitulah tiarohnya. Dia merasa dengan membawa kucing tersebut, dia akan merasa baik. Jauh dari keburukan. Maka Bapak Ibu, ini apa hukumnya? Syirik. Ini tiaroh. Pertanyaan, kenapa disebut kesyirikan? Apa misteri dibaliknya? Karena terjadi penyamaan antara kucing. A'udzubillah. Kucing disamakan dengan Allah. Makanya jelas Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah." Siapa yang paling sesat, bahasanya yang paling kasar, tidak ada yang lebih sinting, lebih gila, lebih hilang akalnya dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan. Disamakan kucing dengan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir dalam perkara khusus milik Allah. Apa hal ini? Hah? Minta keselamatan tatkala melahirkan. Ini kesyirikan. Tiaroh yang kelima ya. Kemudian yang keenam, meminta kepada jin. Ini termasuk kesyirikan. Ya, meminta kepada jin. Wa min ya'udzuna birijalin minal jin. Mereka minta perlindungan kepada jin. Ini termasuk kesyirikan. Ini yang keenam. Contoh yang kadang-kadang kita tidak merasakannya. Atau sebagian orang tidak menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Dan ini contoh sebelum terakhir ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ya, misalkan. Orang datang ke sebuah tempat, dia dalam perjalanan. Ingin kencing, tidak ada kamar mandi, sebuah perjalanan. Ingin kencing di sebuah semak-semak ataupun di sebuah pohon besar. Sebelum kencing dia mengatakan, ahem, ahem. Mbah, pamit mbah. Ya, apa hukumnya ini? Syirik, kenapa? Apa misteri dibaliknya? Karena terjadi penyamaan. Penyamaan antara siapa dengan siapa? Jin dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perihal khusus milik Allah apa di sini? Minta perlindungan. Dilindungi agar apa? Tidak mendapatkan keburukan. Agar tidak besar itunya. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita. Man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat. Faqala a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq lam yadhurruhu hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maka tidak akan ada sesuatu apapun. Ya, di sini kaidah tadi. Peniadaan kemudian nakirah. Sesuatu apapun tidak akan ada yang bisa membahayakannya sampai dia berpindah dari tempat singgahan tadi. Ini Bapak Ibu, itu misteri di balik kesyirikan yang keenam, yang ketujuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu tentang bersumpah dengan nama selain Allah. Seorang maling ketangkap, kemudian dia berkata, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi keturunan saya, tujuh turunan, saya tidak nyuri kecuali satu. Sama aja pencuri ente. Ya, yang jadi permasalahan, bolehkah dia tadi menyebutkan demi Rasulullah, demi ibu saya, demi tujuh turunan saya, boleh tidak? Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah, man halafa falyahlib billah. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Wa man yahlib bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Pertanyaan, apa misteri dibalik bersumpah selain Allah, dengan nama selain Allah, disebut sebagai kesyirikan? Jawaban, karena terjadi penyamaan antara siapa dengan siapa. Hah? Menyamakan siapa? Rasulullah, kemudian ibu, kemudian keturunan, disamakan dengan siapa? Dengan Allah, dalam perkara yang khusus milik Allah. Nah, perkara khusus milik Allah ini perlu penjelasan. Tadi di awal kajian saya menyebutkan sumpah itu artinya adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan
2: pendengar Radio MUA. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
9: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
10: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
5: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
10: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
5: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
10: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
5: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
11: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
12: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
11: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
13: A few moments later.
12: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
11: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
14: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
15: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali menjawab Anda dan masih menemani Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muadz, ada satu hal kecil yang mungkin sering kita lihat, bahkan mungkin tanpa kita sadari pernah kita lakukan. Yaitu ketika hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, terkadang kita memilih pakaian yang sangat sederhana. Misalnya kaos oblong dan celana yang sebenarnya terlihat cukup ketika berdiri. Namun, pernahkah kita perhatikan apa yang terjadi ketika kita ruku atau sujud? Kadang-kadang, kaos yang terlalu pendek atau terlalu longgar di bagian bawah itu bisa terangkat sehingga bagian tubuh yang seharusnya tertutup justru terlihat. Nah, ini bukan soal harus memakai pakaian mahal ketika ke masjid, bukan. Bukan juga berarti kaos oblong tidak boleh dipakai untuk sholat, tidak. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah pakaian tersebut benar-benar mampu menutup aurat kita selama seluruh gerakan sholat kita atau tidak. Karena tentu sahabat muat, sholat adalah ibadah yang agung. Maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri kita dengan pakaian yang pantas dan menutup aurat dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Ayat ini mengingatkan kita agar ketika kita beribadah, khususnya ketika kita datang ke masjid, kita memperhatikan pakaian dan penampilan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perhatian terhadap masalah menutup aurat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang bagian pahanya terlihat, "Azzi fakhidhaka fa innal fakhidha 'auratun." Tutuplah pahamu karena paha itu adalah aurat. Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan para ulama menilainya sebagai hadis yang memiliki penguat dan dapat dijadikan hujah. Maka bagi kaum laki-laki yang hanya memperhatikan pakaian ketika berdiri, cobalah sebelum berangkat ke masjid kita cek apakah ketika kita rukuk bagian belakang pakaian kita tetap menutup dengan baik, apakah ketika sujud pakaian kita tidak tersingkap, apakah celana atau sarung yang kita gunakan tetap menutup bagian yang wajib ditutup atau tidak. Karena terkadang pakaian terlihat aman ketika berdiri, tetapi ketika tubuh membungkuk, pakaian itu bergeser dan aurat kita menjadi terbuka. Dan satu hal yang juga penting sahabat muat, jangan menjadikan nasihat ini sebagai alasan untuk menghakimi atau mempermalukan saudara kita. Kalau kita melihat ada saudara yang pakaiannya tersingkap ketika sholat, jangan kemudian ditegur dengan cara yang membuatnya malu di depan banyak orang. Sampaikan dengan lembut, secara pribadi, dan dengan niat untuk membantu. Misalnya, Pak, izin mengingatkan, tadi ketika sujud, bagian belakang bajunya agak terangkat, Pak. Mungkin lain kali bisa menggunakan baju yang lebih panjang agar lebih aman. Nah, ini sederhana, tidak perlu kita mempermalukan. Dan tidak perlu kita mengatakan, sholatmu begini dan begitu. Karena tujuan kita adalah memperbaiki, bukan mempermalukan. Maka sahabat muat, mari kita mulai membiasakan diri untuk mempersiapkan pakaian sholat dengan baik. Tidak harus mahal, tidak harus mewah, yang penting bersih, sopan, dan menutup aurat dengan sempurna selama seluruh gerakan sholat kita. Kalau selama ini kita terbiasa memakai kaos oblong yang pendek untuk ke masjid, maka mari kita evaluasi. Mungkin kita bisa memilih kaos yang sedikit lebih panjang, atau menggunakan pakaian luar seperti koko, atau memilih pakaian yang ketika ruku dan sujud tetap menjaga aurat kita. Karena ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita sedang melakukan ibadah yang sangat mulia. Mari kita berusaha memberikan persiapan terbaik yang kita mampu. Bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk bentuk penghormatan terhadap ibadah yang sedang kita kerjakan. Semoga Allah menutup aurat kita, menutup aib-aib kita, memperbaiki ibadah kita, dan memberikan kita kesadaran untuk selalu memperbaiki diri. Allahumma stur auratina wa amin ru'atina wa aslih lana dinana wa dunyana. Ya Allah, tutupilah aurat kami, tentramkanlah ketakutan kami, dan perbaikilah agama serta kehidupan dunia kami. Sahabat muat, di kesempatan kali ini berikutnya kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salman Al-Utaibi hafizahullah ta'ala.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Di tengah kesibukan dan aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita tinggalkan urusan dunia dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan Allah mengingatkan kita pula dalam firman yang lain, dan tegakkanlah salat untuk mengingat Aku. Inilah saatnya kita berhenti sejenak dari kesibukan kita, mari tunaikan kewajiban kita, rapikan hati kita dan sambut panggilan Allah dengan penuh kerendahan diri. Kita berikut ini akan mendengarkan kumandang azan salat zuhur. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadat salat zuhur dan sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Takaran-takaran zakat yang diketahui dengannya nisab zakat berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi patokan atau pegangan untuk mengetahuinya di zaman sekarang ini, di mana para ulama kita berbeda pendapat tentang batasannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pegangan atau patokan dalam hal ini ialah sa' Nabi SAW, yaitu 5/3 liter iraqi dan 4 raupan kedua tangan berukuran sedang dan penuh, sebagaimana yang telah dinaskan oleh para ulama dan ahli bahasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian terhadap seseorang bahwa ia itu fakir berbeda dari waktu ke waktu. Maka apakah batasan fakir itu? Dan jika terbukti bagi orang yang telah mengeluarkan zakat bahwa ia telah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, apakah ia mengeluarkan zakatnya lagi? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Seorang fakir diberikan dari zakat sejumlah yang cukup baginya untuk setahun penuh. Dan jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang yang diberi zakat itu bukanlah orang fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha atau mengulangi jika orang yang telah diberi zakat itu pada lahiriahnya fakir. Berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa seseorang pada zaman dahulu pernah memberi sedekah kepada seseorang yang ia kira fakir, lalu ia bermimpi bahwa orang itu kaya, maka ia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, bagimu segala pujian, sedekahku diterima oleh orang kaya. Dan sungguh Nabi SAW menyetujui hal itu dan mengabarkan bahwa sedekahnya telah diterima. Telah ditegaskan dalam ilmu usul fikih bahwa syariat atau hukum kaum yang sebelum kita menjadi syariat kita juga bila tak ada perbedaan dengannya. Dan karena Nabi SAW didatangi dua orang, keduanya meminta sedekah atau zakat, sedangkan beliau melihat keduanya berbadan sehat dan kuat, lalu bersabda, jika kamu berdua mau, maka aku akan berikan kepadamu berdua, tetapi tidak ada bagian padanya zakat ini bagi orang kaya, dan tidak pula bagi orang kuat lagi bekerja. Karena mengecek kebutuhan orang fakir dari segala sisinya itu sangat sulit dan memberatkan, maka dipandang cukup dengan melihat kondisi lahiriahnya atau kondisi umum saja dan pengakuannya sebagai orang fakir. Jika memang pemberi zakat melihat tak ada penyelewengan, dengan didukung penjelasan secara syar'i kepada penerima zakat tentang hadis di atas, bila ia ternyata kuat dan mampu bekerja. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan zakat? Apakah ada perbedaan antara orang yang meninggalkannya karena mengingkarinya dengan orang yang meninggalkannya karena bakhil atau pelit atau meremehkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Segala puji baginya, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pada hukum orang yang meninggalkan zakat, ada rinciannya. Jika ia meninggalkannya karena mengingkari hukum wajibnya, sedang ia mampu, maka ia kafir sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Sekalipun ia mengeluarkan zakat, selama masih mengingkari kewajibannya. Adapun, jika ia meninggalkannya karena bakhil atau ada unsur malas, maka ia dinilai fasik, telah melakukan dosa besar. Dan ia masuk dalam masyiatullah, yakni kehendak Allah. Jika mati dalam keadaan seperti itu, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu, barang siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Al-Quran yang mulia dan sunnah mutawatirah yang suci telah menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat diazab pada hari kiamat dengan hartanya yang ia tidak keluarkan zakatnya. Kemudian ia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Berikut ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mengingkari wajibnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menafkahkannya pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 34-35. Dan hadis-hadis sahih dari Nabi SAW sejalan dengan Al-Quranul Karim tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Hal ini ditunjukkan dalam sunnah bahwa akan diazab orang yang memiliki binatang ternak, baik unta, sapi dan kambing, yang tidak dikeluarkan zakatnya dengan binatang ternak itu sendiri pada hari kiamat. Sedangkan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat dan barang dagangan sama dengan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Karena uang dan barang dagangan sama dengan emas dan perak serta menempati kedudukannya. Adapun orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka hukum mereka adalah sama dengan hukum orang-orang kafir. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama di neraka dan azab mereka di dalamnya kekal selama-lamanya, seperti seluruh orang kafir. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka dan orang-orang yang seperti mereka, dalam Quran Surah Al-Baqarah, كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 167. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 37. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah hukum zakat fitrah itu? apakah diharuskan sampai pada nisab? Apa jenis-jenis yang dikeluarkan itu tertentu? Jika demikian, apa saja? Apakah wajib atas seseorang laki-laki untuk mengeluarkan bagi anggota keluarganya, termasuk istri dan pembantu? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik besar ataupun kecil, pria ataupun wanita, merdeka ataupun budak. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum, wajib atas pria dan wanita, kecil dan besar, merdeka dan budak dari umat Islam. Dan beliau menyuruh untuk dikeluarkan sebelum orang keluar untuk salat Idul Fitri. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada padanya batasan nisab, tapi ia wajib atas setiap diri seorang muslim dan anggota keluarga rumahnya, dari anak, istri, sampai budak-budaknya, jika memang ada kelebihan makanan mereka pada hari dan malam itu. Adapun pembantu yang digaji, maka zakatnya dari dirinya sendiri, kecuali jika majikannya bersedekah dengannya, atau ia mensyaratkan hal itu kepada majikannya. Adapun pembantu yang berstatus budak, maka zakatnya termasuk kewajiban tuannya, sebagaimana hadis di atas. Dan yang wajib dikeluarkan ialah makanan pokok negeri itu, baik itu berupa kurma, gandum atau sejenisnya, jagung atau yang lainnya, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mensyaratkan satu jenis tertentu dalam hal ini. Juga karena ia hanya bernilai hiburan, maka tidak boleh seorang muslim menghibur dengan selain makanan pokoknya. Wallahu taala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tanah perkebunan, para pemiliknya hanya mengandalkan pada hujan, atau sawah tak ada hujan. Apakah hasil perkebunan itu ada zakatnya? Apakah ia berbeda dengan kebun yang diairi dengan mesin atau motor? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Perkebunan, biji-bijian, dan buah-buahan seperti korma, kismis, gandum, dan sejenisnya yang disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air yang mengalir, maka padanya kewajiban zakat 1/10. Dan yang disirami dengan mesin atau lainnya, maka padanya kewajiban zakat separuh dari 1/10. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW bersabda, pada perkebunan yang disirami oleh langit atau hujan, ada kewajiban zakat 1/10, dan yang disiram dengan alat atau timba 1/5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz.
7: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
9: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
8: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
9: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
10: bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
9: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
10: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
11: Assalamualaikum, Kawan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
11: Eh, apa kita bikin?
12: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Sini Mimpale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Eh, baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
11: Masya Allah.
13: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
13: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
14: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدوات نبوية
16: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
17: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaita al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم.
17: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: قدوات نبوية.
16: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
17: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
17: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
18: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
19: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
18: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
19: Bah, adakah rezeki yang gurih?
18: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
14: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
20: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
21: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
22: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
23: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
22: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
24: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
22: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
25: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
26: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
22: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
27: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
28: Ustaz menjawab.
29: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
30: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
31: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
32: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
33: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
34: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai nggak dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Salawatullahi alaihi wassalam.
30: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Ya, jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhih. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Eh ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta. Ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam. Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
2: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
3: Ahibatifillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau kita dapat kebaikan,

0: mengerjakan tawaf wada? Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
1: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Muats adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muats Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muats memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muats terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muats. Beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muats Binjabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muats, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muats, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
4: Radio Muats Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: Hadirati sada. Yurja intibah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
1: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
0: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHAO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
3: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
4: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

Sumama ibn Utsal radhiyallahu an. Dialah yang memblokade perekonomian Quraisy. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berkehendak memperluas daerah dakwanya. Beliau mengirim surat kepada 8 penguasa Arab dan non-Arab yang isinya mengajak mereka menuju agama kebenaran, yaitu Islam. Di antara yang dikirimi surat adalah Thumama ibn Utsal al-Hanafi. Thumama adalah Goylun, yaitu pemimpin Arab pada masa jahiliyah. Merupakan tokoh Bani Hanifah yang terpandang dan seorang penguasa wilayah Yamamah yang tak dapat ditentang perintahnya. Thumamah menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghinaan. Serta merta muncul keangkuhannya. Dia menutup telinga rapat-rapat dari dakwah kebenaran dan kebaikan. Setan mengendalikan dirinya dan merayunya untuk membunuh Rasulullah. Dengan tekun dia menunggu kesempatan itu. Hampir saja rencana jahat itu dilakukannya, kalau saja salah seorang pamannya tidak berhasil membelokkan niatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menghindarkan nabinya dari kejahatan manusia. Namun sekalipun berhenti dari rencana untuk membunuh Rasulullah, Thumama tidak berhenti mengganggu para sahabat. Dia senantiasa mengintai untuk kemudian menganiaya, bahkan membunuh mereka. Tak terhitung berapa banyak sahabat Rasulullah yang tewas di tangannya karena perbuatan-perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menghalalkan darahnya dan mengumumkan hal itu kepada seluruh para sahabat. Suatu kali, Thumama ibn Utsal berniat mengadakan kunjungan ibadah ke Ka'bah. Dia berangkat dari Yamamah menuju Mekkah dengan tujuan hendak bertawaf keliling Ka'bah dan menyembelih kurban untuk dipersembahkan kepada patung-patungnya. Tetapi di perjalanan, yaitu di kedekat Madinah, Thumama menghadapi kesulitan yang tak terduga. Dia berpapasan dengan sekompi pasukan muslimin. Pasukan tersebut diutus Rasulullah untuk menyelidiki daerah di sekitar situ demi melindungi penduduk Madinah dari serangan mendadak musuh. Pasukan muslimin itu menawan Thumama yang sesungguhnya mereka tidak tahu siapa dia. Thumama radhiyallahu an dibawa ke Madinah, lalu diikat pada salah satu tiang di luar masjid untuk menunggu keputusan Rasulullah tentang dirinya. Ketika keluar menuju masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Thumama terikat di tiang. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang kalian tawan itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab para sahabat. Kata Rasulullah, "Itu adalah Thumama ibn Utsal al-Hanafi. Perlakukanlah dia dengan baik." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh keluarganya mengirim makanan dan memerah unta setiap pagi dan sore untuk diberikan kepada Thumama. Beliau belum menemui atau berbicara dengan tawanan itu. Setelah beberapa lama, Rasulullah menemui Thumama karena ingin mengajaknya masuk Islam. Beliau menyapa, "Bagaimana kabarmu Thumama?" Thumama kemudian menjawab, "Aku tak punya sesuatu kabar kecuali kebaikan. Seandainya Anda membunuhku, sesungguhnya Anda membunuh orang yang telah banyak membunuh golongan Anda.
Tapi kalau Anda memaafkan, maka aku akan mengucapkan terima kasih. Bila Anda menghendaki tebusan, maka mintalah, berapapun yang Anda inginkan, akan kuberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja. Ditinggalkannya Sumama dalam keadaan seperti itu selama 2 hari. Tetapi kepadanya terus dikirim makanan, minuman, serta susu dari unta beliau sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi dan bertanya, "Bagaimana kabarmu Sumama?" Sumama radhiyallahu an menjawab, "Tidak ada sesuatu yang lain kecuali yang telah kuutarakan sebelum ini. Bila Anda memberiku maaf, aku mengucapkan terima kasih. Bila Anda membunuhku, maka Anda membunuh orang yang telah membunuh para pengikut Anda. Bila Anda menghendaki tebusan uang, akan aku beri berapapun yang akan Anda minta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada para sahabatnya, "Lepaskan Sumama." Mereka melepaskan ikatan yang membelenggu tawanan tersebut. Sumama meninggalkan masjid Rasulullah. Dia terus berjalan sampai di daerah perkebunan kurma di ujung kota Madinah, dekat dengan daerah Baqi'. Di sana ada sebuah sumber air. Ditambat

Demi Allah, tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih kubenci daripada wajah Anda. Tetapi sekarang, wajah Andalah yang paling kucintai daripada wajah semua orang. Demi Allah, tidak ada agama yang paling kubenci daripada agama Anda. Namun kini, agama Andalah yang paling kucintai. Demi Allah, tidak ada kata-kata yang lebih kubenci daripada kata-kata Anda. Tetapi sekarang, kata-kata Andalah yang paling kucintai daripada kata semua orang. Dia melanjutkan, dahulu aku telah membunuh orang-orang Anda. Apa yang Anda wajibkan atas diriku untuk menebusnya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntutan atasmu, Thumamah. Sebab hal-hal yang terjadi sebelum datangnya Islam telah dihapuskan. Berita ini sangat membahagiakan Thumamah radhiyallahu an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkannya memeluk Islam. Wajah Thumamah berseri-seri. Beliau berkata, demi Allah, segala yang telah kulakukan atas sahabat-sahabat Anda akan kulakukan atas kaum musyrikin secara berlipat ganda. Aku akan menempatkan diriku, pedangku, dan siapa saja yang bersamaku demi membela Anda dan agama ini. Katanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika pasukan kavaleri Anda membawaku kemari, aku bermaksud menuju Mekah untuk mengerjakan umrah. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang harus kulakukan sekarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pergilah mengerjakan umrah, tapi atas dasar syariat Islam. Beliau lalu mengajarkan tata cara berumrah menurut ajaran Islam. Thumamah radhiyallahu ta'ala an melanjutkan tujuannya semula. Di Mekah, dia berdiri tegak sambil berseru lantang, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran adalah untukmu semata. Segenap kekuasaan adalah untukmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dialah Muslim pertama di atas bumi yang memasuki Mekah dengan membawa talbiyah. Orang-orang Quraisy bangkit dengan marah, sekaligus terkejut. Pedang-pedang segera dikeluarkan dari sarungnya. Mereka bergegas mendatangi talbiyah untuk menangkap dan menyiksa orang yang mengumandangkannya. Melihat kedatangan orang-orang Quraisy, Thumamah radhiyallahu ta'ala an justru makin mengeraskan talbiyahnya. Ditatapnya orang-orang itu dengan tatapan yang agung. Seorang anak muda Quraisy akan melepaskan panahnya, tetapi orang-orang segera menyertakannya, menyentakkan tangannya dan menghardiknya. Celaka engkau bocah, tidakkah kau sadari siapa orang itu? Dia adalah Thumamah ibn Utsal, penguasa Yamamah. Demi Allah, kalau engkau sampai membunuhnya, berarti engkau memutus pasok makanan kita. Mereka akan membunuh kita dengan kelaparan. Orang-orang Quraisy menyerungkannya kembali pedang-pedang mereka, kemudian menghampiri Thumamah radhiyallahu ta'ala an. Mereka bertanya kepada Thumamah, apa yang terjadi pada Anda, Thumamah? Apakah Anda keluar dari agama nenek moyang
dan meninggalkan agama.

0: sama orang tua Anda?" Sumama menjawab, "Aku tidak keluar dari agama nenek moyang kita, melainkan mengikuti agama yang terbaik. Aku mengikuti agama Muhammad." Lanjutnya, "Aku bersumpah atas nama pemilik dan pemelihara rumah ini. Sekembaliku ke Yamamah, tidak akan sampai kepada kalian sebutir gandum atau hasil bumi yang lain pun sampai kalian semua mengikuti Muhammad." Sumamah menyelesaikan umrahnya di depan mata orang-orang Quraisy dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia juga menyembelih kurban, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk Al-Ansab atau berhala-berhala lainnya. Setelah itu, dia pulang ke negerinya. Diperintahkannya kaumnya untuk menahan pasokan bahan pangan untuk orang-orang Quraisy. Mereka patuh pada perintahnya, dan sejak itu terhentilah pengiriman bahan pangan bagi warga Mekah. Blokade yang dilakukan Sumamah radhiyallahu an atas wilayah Quraisy menampakkan hasil. Sedikit demi sedikit harga bahan pangan naik. Akhirnya, bahkan membumbung tinggi. Bencana kelaparan mulai menjalar. Kesedihan merebak. Mereka khawatir keluarga mereka akan mati kelaparan. Akhirnya orang-orang Quraisy itu menulis surat kepada Rasulullah, yang isinya kurang lebih sebagai berikut. "Sepanjang pengetahuan kami, engkau suka menghubungkan tali silaturahim dan menganjurkannya. Tetapi engkaulah yang sekarang memutus tali silaturahim di antara kita. Engkau membunuh ayah-ayah kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Sumamah ibn Utsal telah memutus pasok bahan pangan ke daerah kami. Kami merasa sangat dirugikan. Oleh sebab itu, kami berharap engkau mau memerintahkannya untuk mengakhiri blokade dan kembali mengirimkan barang-barang kebutuhan kami." Rasulullah kemudian menulis surat kepada Sumamah dan memerintahkan untuk membuka blokadenya. Selama hayat dikandung badan, Sumamah radhiyallahu an tetap setia pada agamanya dan patuh memegang janjinya kepada Nabi. Beberapa waktu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Arab keluar dari Islam secara berkelompok-kelompok maupun sendiri-sendiri. Pada saat itu muncul Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah si pendusta, mendatangi Bani Hanifah. Dia mengajak mereka beriman kepadanya sebagai nabi baru. Sumamah tampil di depan kaumnya seraya berkata, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dalam masalah yang berbahaya ini. Sesungguhnya demi Allah, ada kesulitan yang ditetapkan Allah untuk hambanya yang mempercayai, dan celakalah kalian yang tak mau menerimanya." Dia kemudian meneruskan, "Wahai Bani Hanifah, sesungguhnya tidak ada dua nabi pada waktu yang sama. Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi yang bersekutu dengannya." Selanjutnya dia membaca firman Allah di depan mereka. "Hamim." Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanyalah kembali semua makhluk. Sungguh kalimat Al-Quran tak dapat disetarakan dengan kata-kata Musailamah. Musailamah menulis, "Wahai katak, bersuaralah sebagaimana engkau bersuara. Engkau tidak dapat menghalangi siapa yang hendak minum dan tidak mampu mengeruhkan air." Sejumlah muslimin dari kaum Thumamah keluar dari Islam. Thumamah memerangi mereka dengan gigi, berjuang di jalan Allah dan menjunjung kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Thumamah ibn Uthal radhiyallahu an dengan sebaik-baik balasan, mengaruniainya surga yang telah dia janjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu
2: anhu, Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
16: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang, dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukankah orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan, boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat, jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik, saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan, padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja, Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu, kalau meninggal sebelum balik maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar Ya'juj dan Ma'juj untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi, dan dengan izin Allah dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang begitu banyak sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-I'tiqad ila Sahih Al-I'tiqad Al-Irsyadi ila Sahihil I'tiqad. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai dari pembahasan tentang alaqah, yaitu hubungan antara tauhidul uluhiyah dengan tauhidur rububiyah atau sebaliknya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kepada asalibul Quran bid da'wati ila tauhidil ilahiyah. Asalib jamak daripada uslub, yang mana artinya adalah gaya bahasa Al-Quran di dalam permasalahan dakwah kepada tauhid. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, lamma kana tauhidur rububiyyati qad aqarra bihi an-nas bimujibi fitarihim wa nadharihim fil kaun, yaitu tauhid rububiyyah itu sudah diakui oleh manusia, itu dengan fitrah yang ada pada manusia dan pandangan manusia terhadap alam ini, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasanya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diakui oleh semua manusia. Wa kana al-iqraru bihi wahdahu la yakfi. Pengakuan seorang akan tauhidur rububiyah itu tidaklah cukup. Lil imani billah, untuk seorang itu dikatakan beriman kepada Allah. Wala yunji sahibahu minal azab. Begitu juga keimanan seseorang akan tauhid rububiyah itu tidaklah menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala sesuatu. Keimanan kita kepada tauhid rububiyah ini itu belum menyelamatkan seorang dari azab Allah. Sehingga rukizat da'awatur rusuli ala tauhidil uluhiyah. Sehingga fokus dakwah-dakwah para rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah sudah diakui oleh manusia secara umum, terutama khususan, secara khusus dakwah khatamir rusuli nabiyina Muhammadin alaihi wa alaihim afdalus salati wassalam, khusus dakwah penutup para rasul, yaitu dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yutalibu an-nasa biqaul la ilaha illallah, yang mana dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam meminta manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, supaya manusia ini mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutadamminatu li'ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwah, yang mana kalimat la ilaha illallah itu mengandung apa? Li'ibadatillah, supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana manusia pada masa itu fakanu yamfiruna minhu, yang mana manusia banyak lari menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menerima, tidak mau mengucapkan kalimat ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mendakwahkan manusia, mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang mana orang-orang al-musyrikun, orang-orang kafir Quraisy mengatakan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab, apakah akan dijadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, sesembahan-sesembahan yang banyak ini dijadikan satu Tuhan saja, peribadatan hanya satu Tuhan saja, sedangkan kita memiliki Tuhan yang banyak, memiliki berhala yang banyak. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan, yang sangat aneh. Jadi apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut orang-orang kafir Quraisy adalah perkara yang aneh. Wa hawalu ma'ar rasuli, sehingga mereka, orang-orang kafir Quraisy, mereka berusaha bersama Rasul, dalam artian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yatruka hadhihi ad-da'wah. Mereka berusaha bagaimana supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwah ini. Mereka pergi ke Abu Talib berbicara supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwah tauhid ini. Wa yakhli bainahum wa baina ibadatil asnam, supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka, membiarkan antara diri mereka dengan beribadah kepada berhala. Jangan diganggu, jangan dilarang. Wabadalu fi dzalika ma'hu kullal wasail. Dan orang-orang kufaru Quraisy ketika itu, mereka mengerahkan semua wasilah, semua sarana untuk menghadang, melarang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dengan bitargib taratan. Dengan targib, tawaran-tawaran yang menyenangkan. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kekayaan. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan. Kalau ingin jadi raja akan diangkat menjadi raja. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita. Kalau ingin menikah akan dipilihkan wanita yang paling cantik. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengobatan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki penyakit yang harus disembuhkan, akan dikumpulkan para dokter untuk mengobati. Tawarannya adalah hal-hal yang menyenangkan, atau bisa jadi bitarhibi taratan, dengan ancaman, dengan pembunuhan, dengan buikot dan lain sebagainya. Wa huwa alaihi salatu wassalamu yaqul. Walaupun tawaran-tawaran mereka sampai kepada tingkat ancaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, ya am wallah, wahai pamanku, demi Allah, law wada'u syamsa bi yamini wal qamara bi shimali, seandainya orang-orang itu menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya saya meninggalkan tugas ini, meninggalkan dakwah ini, la atrukuhu, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini, hatta yudhhirahu Allahu au ahlaka duna au ahliku duna, sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memenangkan, atau saya binasa karena ini. Nabi tidak peduli. Walaupun diancam, diapa, Nabi tugasnya adalah berdakwah. Walaupun sampai akan dibinasakan, tidak masalah. Maka pamannya Abu Talib mengatakan, kalau begitu istilah jalankan dakwah. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wa kanat ayatullah tatanazzalu alayhi bidda'wah ila hadha at-tauhid, yang mana ketika itu ayat-ayat Allah Al-Qur'an terus menerus turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk berdakwah kepada tauhid, warad ala syubhatil musyrikin, dan juga memberikan balasan atau jawaban terhadap syubhat-syubhat orang musyrikin, wa iqamatil barahin ala butlani ma hum alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hujjah-hujjah, bukti-bukti akan kebatilan apa yang mereka lakukan. Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, mengabarkan, mendakwahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tanawwa'at asalibul Qur'an bidda'wati ila tauhidil uluhiyah ilahiyah. Sungguh telah bermacam-macam, beragam gaya bahasa Al-Qur'an di dalam berdakwah kepada tauhidil uluhiyah. Wa nahnu nadhkuru jumlatan minha, maka kami, kata Syekh Shalih Fauzan,
19: akan menyebutkan beberapa di antara gaya bahasa Al-Quran terkait dakwah kepada tauhidil uluhiyah. Yang pertama, amruhu subhanahu bi'ibadatihi wa tarki ibadati ma siwah, yaitu perintah Allah untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya, syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Memerintahkan kepada beribadah hanya kepada Allah dan melarang dari beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqakum walladziina min qablikum, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan al-amr, yaitu perintah pertama di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Itu perintah yang pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, sampai kepada ayat fala taj'alu lillahi, larangan. Pertama adalah perintah untuk beribadah, yang kedua adalah larangan dari beribadah kepada selain Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan, sekutu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Itu adalah gaya bahasa Al-Quran, yaitu memerintahkan kepada beribadah hanya kepada Allah dan melarang dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa minha, di antaranya, ikhbaruhu subhanahu annahu khalaqal khalqa li'ibadatihi. Yang kedua adalah kabar, atau Allah mengabarkan bahwasanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, menciptakan kita, li'ibadati, untuk beribadah hanya kepada Allah. Di keberadaan kita di dunia ini dengan sebuah tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita dengar dalam surah Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tujuan kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Tujuan kita adalah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketiga, wa minha ikhbaruhu annahu arsala jami'ar rusuli bidda'wati ila ibadatihi wan nahyi an ibadati ma siwa. Yang kedua adalah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, semua para rasul, untuk berdakwah kepada tauhid, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, wanahi, dan melarang manusia dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus di dalam setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? An i'budullah, supaya umat-umat ini beribadah hanya kepada Allah, manusia ini beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan meninggalkan tagut, meninggalkan kesyirikan. Yang keempat adalah wa minha al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah bimpiradihi birrububiyah wal khalqi wat tadbir, yaitu berdalil atas tauhidul uluhiyah bimpiradihi birrububiyah. Dalil kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah. Wal khalq, karena hanya Allah yang menciptakan. Wat tadbir, karena Allah yang, hanya Allah yang mengatur. Sehingga kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur segala alam ini. Kenapa kita dilarang beribadah kepada selain Allah? Karena sesembahan-sesembahan selain Allah tidak punya hak untuk diibadahi. Ia makhluk sama seperti kita. Maka gaya bahasa Al-Quran adalah berdalil atas tauhidul uluhiyah dengan tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah dijadikan sebagai dalil, karena Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki kepadamu, maka beribadahlah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tasjudu lisyams wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, beribadah kepada matahari, dan jangan juga beribadah kepada bulan. Sujud kepada bulan, wasjudulillah, maka sujudlah, beribadahlah hanya kepada Allah, alladhi khalaqahun, yang telah menciptakan semua, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, jangan sujud kepada bintang, jangan beribadah kepada selain Allah, karena semuanya adalah makhluk. Ini adalah Yang keempat dari gaya bahasa Al-Quran. Yang kelima, wa minha al-istidlalu ala ujubi ibadatihi subhanah bimpiradihi bisifatil kamal wa antifai dhalika an alihatil musyrikin, yaitu berdalil akan wajibnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bimpiradihi bisifatil kamal, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat yang sempurna. Wa antifai dhalika an alihatil musyrikin, dan tidak ada sifat kesempurnaan pada sesembahan-sesembahan orang musyrikin. Allah yang memiliki sifat yang sempurna, yang mengatur, yang menciptakan, yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, yang menghidupkan, yang mematikan. Dan ini tidak ada pada sesembahan-sembahan orang musyrikin. Sebagaimana kisah Ibrahim alaihissalam ketika ia menghancurkan berhala-berhala, kemudian yang besar tidak dihancurkan. Kemudian ditanyakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kenapa engkau hancurkan berhala-berhala kami? Maka apa kata Ibrahim? Fa'alahu kabiruhum. Ini berhala yang besar ini mungkin yang menghancurkan berhala-berhala ini. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana batu suatu yang mati dapat menghancurkan? Maka dijawab oleh Ibrahim akan hal ini, bagaimana kalian bisa sembah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat? Dan sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jal, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, maka sembahlah Allah dan terus teguh, bersabar, kokohkan hati, teguhkan hati, li'ibadatihi, di dalam beribadah kepada Allah. Jangan goyah terus. Kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya enggak ada yang sama. Maka terus beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Jangan beribadah kepada yang lain. Dan dalam ayat yang lain, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini juga sebagai sebuah dalil akan tawassul, bolehnya kita bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah. Selipkan di dalam doa-doa kita penyebutan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta rezeki, kita katakan ya Razzaq, ya Fattah, urzukni, berikanlah rezeki kepadaku. Kita menginginkan suatu, menginginkan rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, katakan ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Wahai, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, irhamni, berikanlah rahmat kepadaku. Ini adalah tawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ana khalilihi Ibrahim, yaitu ucapan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alaihi salam, annahu qala li abi, Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsir wala yughni anka syai'a. Ini juga merupakan bagaimana Birrul walidain, berbaktinya Ibrahim kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya masih musyrikin, tapi dia memakai bahasa yang indah ketika berbicara dengan orang tuanya yang mengatakan, ya abati, wahai ayah anda. Bahasanya yang halus. Ia katakan, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir. Wahai ayah anda, wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, wa la yubsir, dan tidak melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Artinya apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Sehingga dengan sebab demikian tidak punya hak untuk diibadahi. Wa qauluhu dalam ayat yang lain, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u du'aakum, bahwasanya mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Dalam ayat yang lain tentang kisah Musa alaihi salam, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hullihim ijlan jasadan lahu khuwar, yaitu kaumnya Nabi Musa, setelah kepergian Nabi Musa, mereka menjadikan min hullihim, dari perhiasan-perhiasan mereka, jadi emas-emas mereka. Mereka buat apa? Ijlan jasada, yaitu patung anak sapi yang bertubuh. Lahu khuar, dia punya suara. Bayangkan, hanya sekedar bersuara patung langsung disembah. Alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, tidakkah mereka melihat bahwasanya patung anak sapi itu tidak bisa berbicara dengan mereka dan tidak bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada mereka? Inilah kesyirikan para jemaah yang dirahmati Allah. Manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka mau merenung tentang apa yang diibadahi selain Allah, mungkin mereka tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, yang keenam, kita kira cukup sampai di sini dulu para jemaah yang dirahmati Allah. Terkait yang keenam, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ini sekitar ada sekitar 11 dari gaya bahasa Al-Qur'an terkait tentang tauhidul uluhiyah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah hanya kepadanya, dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan bahayanya. Kita sudah sebutkan 5, insyaallah kita akan sebutkan kelanjutannya pada pembahasan berikutnya insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Aduh, nggak diangkat.
22: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
21: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue.

0: Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
3: Dede bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
3: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
7: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94,3 FM bersama Merti Jalan Istiqamah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat mu'alim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini menjelang sore tentunya di pukul 14:42 dan insya Allah kita bersama-sama akan menunggu kumandang adzan sholat asar. Akan tetapi sebelum itu sahabat mu'alim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kami ingin menyampaikan mungkin bagi sahabat Muat yang saat ini sedang mencari tempat atau hotel yang melayani wedding dengan konsep syar'i atau pernikahan dengan konsep syar'i, atau mungkin ingin mewujudkan sebuah pernikahan dengan konsep syar'i. Tentunya kita bisa memastikan sahabat Muat bahwa pilihan kita hanya ada di Sahid Aziza Syariah Hotel Convention Kendari. Insya Allah tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita sahabat Muat. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada juga paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya dengan 60 juta rupiah. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya dengan 110 juta rupiah. Dan tak hanya wedding syar'i, sahabat Muad, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita tentunya. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facility. Dan tentu saja

0: saja kita bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah sahabat Muat, lengkap dengan ruang khusus pria dan ruang khusus wanita. Mungkin bagi sahabat Muat bisa langsung mengunjungi Said Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi silakan menghubungi nomor 0811451117 atau menghubungi nomor 0811-4393-838. Mau acara apa saja, Said Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari menunggu kumandang azan salat asar, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Nabil Ar-Rifai berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Radio Muat Menjawab Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Qur'an, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun. Hatinya tetap hati Firaun. Sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun. Sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Kesombongan Haman dia tidak dapatkan. Kecuali
3: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Bijabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Sesungguhnya solat berjamaah adalah solat yang sangat utama sekali. Solat berjamaah, kata Rasulullah, lebih baik daripada 27 kali lipat daripada solat sendirian. Beliau bersabda, solatul jamaah afdal min solatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada solat sendirian. Dan itu menunjukkan betapa agungnya solat berjamaah. Oleh karena itulah, akhwal Islam, seorang mukmin berusaha untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan solat berjamaah. Karena solat berjamaah adalah merupakan suatu perkara yang bisa memberikan kepada hati kita nutrisinya, kekuatannya. Bahkan seorang hamba dengan menjaga solat berjamaah, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah dalam hidupnya. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Beliau bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku pernah bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la." Ia berkata, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Rasulullah SAW bersabda, "La adri ya Rabb, aku tidak tahu ya Allah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Fawadu'a yadahu." Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la." Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Na'am ya Rabb, ya aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat." Tentang amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa'amal kafarat. Adapun kafarat, yaitu masyul aqdami ilal jama'at, yaitu melangkahkan kaki kita ke solat berjamaah. Yang kedua, yaitu wa isbagul wudu'i indal makruhat. Menyempurnakan wudu di saat-saat cuaca-cuaca yang sulit, di saat-saat yang sulit. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu intidharus salawati ba'da salawat. Menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Sadaqta ya Muhammad." Benar sekali apa yang engkau katakan, wahai Muhammad. Benar sekali. "Faman fa'ala dhalika." Barang siapa yang melakukan itu, "asya bi khairin wa mata bi khairin. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladatu ummu." Siapa yang melakukan itu, kata Allah, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, mati pun dalam keadaan baik, dan dia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, bayangkan orang yang menjaga tiga perkara ini. Yang pertama, berjalan kaki menuju solat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudu ketika di saat-saat sulit. Yang ketiga, yaitu menunggu sholat, menuju sholat berikutnya di masjid untuk berjamaah. Kata Allah, siapa yang melakukan ini, maka ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tidak ingin agar hidupnya dalam keadaan baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya dalam keadaan baik? Siapa yang tidak ingin dosanya dibersihkan, bahkan ia kembali kepada Allah seperti dibersihkan ia bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu ya akhi, sholat berjamaah itu adalah merupakan nutrisi hati, memberikan kekuatan iman, istiqamah dalam kehidupan ini. Fitnah yang mendera, demikian pula ujian yang menimpa kita, itu adalah merupakan perkara-perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa istiqamah. Tapi ketika seseorang menjaga sholat lima waktunya, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, siapa dia? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqama shalah wa ata zakah, dia pun mendirikan salat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia pun tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka itu, kata Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Masya Allah, subhanallah, betapa besarnya ya akhi pahala salat berjamaah. Oleh karena itulah marilah kita ramaikan masjid-masjid Allah untuk salat berjamaah. Allah gembira dengan hambanya yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah ya akhi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meramaikan dan memakmurkan masjid Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat berjamaah yang merupakan sholat yang sangat utama di sisi Allah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan, berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
4: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan,
4: apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
6: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Dukung media dakwah Islamic Center Mu'ad Bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 40302588 atas nama PT Radio Mu'adz Bin Jabal dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti siang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi shadaqah كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم

0: nya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad, dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah.

0: meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya, dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Kukatakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Sa'adah Al-Khushni جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني
0: dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Ayo. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
2: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Sahabat Mu'ad, Anda kembali bersama di Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah menjadikan setiap detik yang kita lalui di frekuensi ini sebagai sebab bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, dan semakin dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-70 sampai 71. Maka mari kita terus meniti jalan istiqomah, berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM, karena sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan program acara Murotal by Request. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM.
6: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran,

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyarul muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muat sekalian dimanapun anda berada, kembali lagi bersama di program acara Murotal by Request, di mana sahabat muat sekalian bisa merequest berbagai macam surah dan juga berbagai macam qori pilihan yang ingin sahabat muat dengarkan. Dan surahnya yang akan kita putarkan di kesempatan kali ini yaitu surah yang berada di juz ke-27 hingga juz yang ke-30. Dan insya Allah sahabat muat sekalian bisa mendengarkan program ini setiap hari Rabu hingga Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan sahabat muat bisa bergabung dan berpartisipasi dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55500-943. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-55500-943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini, ya sudah ada request yang masuk ya. Langsung saja kita bacakan tanpa perlu berlama-lama lagi. Yaitu dari Didi di Andonohu ya. Request surah Al-Mulk dan surah Al-Mujadilah. Dengan korinya Syekh Misari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih kepada Didi di Andonohu yang sudah bergabung dan sudah langsung merequest ya di program kali ini. Dan langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan surah Al-Mujadilah dan surah Al-Mulk berikut ini. Jangan kemana-mana dan sahabat muat sekalian silakan bergabung di program acara Murotal by Request.
5: Murotal by Request. Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iya, baru saja kita mendengarkan surah Al-Mujadilah dengan korinya Syekh Misari Rasyid Hafizullah Ta'ala di program acara Murotal by Request. Dan kami masih menunggu sahabat muas yang lain untuk berpartisipasi bergabung. Dan saat ini kita akan kembali melanjutkan requestan dari Didi Diandonohu, yaitu surah Al-Mulk ya, karena beliau merequest dua surah yang ingin didengarkan di program acara ini. Oleh karena itu, sembari menunggu request yang lain, kita dengarkan kembali surah Al-Mulk. Ya, maksud kami kita mendengarkan surah selanjutnya, yaitu surah Al-Mulk dengan qori Misari Rasyid Hafizahullah Ta'ala. Tetap bersama kami di program acara Murotal by Request, dan selamat mendengarkan.
0: Murotal by Request.

0: Ya, baru saja kita mendengarkan lantunan Al-Quran, ya. Surah di Al-Quran tentunya surah Al-Mursalat maksud kami, dan surah Al-Mulk dengan korinya Misyari Rosid Hafizahullah Ta'ala yang direquest oleh Didi di Andonohu. Dan kami akan kembali melanjutkan membacakan ya request yang sudah masuk tentunya. Ya, kita bacakan dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Mursalat, Qori Syekh Nabil Ar-Rifai, dan Quran Surah Abasa, Ustadz Abu Usamah. Dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, titip salam buat seluruh kru Radio Mu'adz, semoga tetap istiqomah di jalan Allah, amin. Syukran barakallahu fikum kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Ya, insya Allah kita akan memutarkan Quran Surah Al-Mursalat, dan juga Abasa ya, dengan korinya masing-masing, yaitu korinya Syekh Nabil Ar-Rifai, kemudian Abasa Ustadz Abu Usama ya. Langsung saja kita putarkan bersama tanpa perlu berlama-lama lagi. Terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol tentunya, sekali lagi kami ucapkan, yang sudah sering merequest ya di program acara Murotal by Request. Baik sahabat Mods yang masih belum bergabung ya, kami kembali mengajak untuk berpartisipasi di program acara Murotal by Request kali ini. Seperti biasa, dengan cara mengetik nama spasi alamat, spasi nama surah, spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852-55-500-943. Ya, langsung saja kita akan putarkan terlebih dahulu surah Al-Mursalat dengan qorinya Syekh Nabil Ar-Rifai Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan.
1: Murotal by Request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, Quran Surah Al-Mursalat dengan korinya Syekh Nabil Ar-Rifai baru saja kita dengarkan bersama, yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Jangan kemana-mana sahabat muat sekalian, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan requestan dari sahabat muat yang lain. Namun sebelum itu kita akan jeda pariwara berikut ini. Ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Bin Jabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kembali bersama di program acara Murotal by request. Dan kita akan kembali melanjutkan requestan dari sahabat muat yang lain yang sudah masuk tentunya. Kita akan kembali memutarkan berbagai macam lantunan ayat suci Al-Quran dari sahabat muat yang sudah ikut berpartisipasi di program acara Murotal by request. Dan kita akan kembali melanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan diputarkan dan merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, di mana tadi kita telah memutarkan surah Al-Mursalat dengan korinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian kita akan memutarkan kembali requestan beliau, yaitu Quran Surah Abasa dengan korinya Ustadz Abu Usamah. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan Surah Abasa dengan korinya Abu Usamah, yang merupakan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat Muas dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di program acara Murotal by request kali ini telah sampai di penghujung acara. Ya, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh perequest yang sudah ikut berpartisipasi, ya, kepada sahabat Muas sekalian yang sudah bergabung di program acara Murotal by request di edisi sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga hal-hal yang kurang berkenan di hati sahabat Muas sekalian. Kami pamit undur diri dan kami akan putarkan satu lantunan ayat suci Al-Quran di Quran Surah Al-Hasyr dengan korinya Syekh Abdul Hadi Al-Kanaki yang merupakan requestan dari Abdul Rahman di Andonohu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Abdul Rahman yang sudah merequest di program acara Murotal by Request kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Murotal by Request. Yes.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
4: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
5: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
4: Al-hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
5: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
4: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
5: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
4: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
5: Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94.3 FM, Muaz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
4: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi... Ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan hatinya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya kalau dia sakit dia berobat, tapi harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
8: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Wah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali sore hari ini Kak Yogi bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dan teman-teman semua dalam kelas spesial untuk anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Muslim Ceria. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang judulnya adalah Anak Pemberani. Waduh, waduh, waduh. Siapa di sini adik-adik yang pemberani? Angkat tangannya.
10: Aku Kak Yogi, aku anak yang pemberani.
9: Berani apa?
10: Berani makan bakso 5 mangkok.
9: Hah? Bukan berani itu. Berani makan bakso 5 mangkok. Emang Kak Yogi gak berani? Kak Yogi juga berani kalau itu. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah, mari kita awali dengan meluruskan niat kita belajar di sore hari ini dengan niat yang ikhlas, mengharap balasan dari Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, baik. Teman-teman semua, kalau sudah berdoa, silakan teman-teman siapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah penting yang akan kita pelajari sore hari ini.
10: Kak Yogi, nanti ada powerpointnya nggak? Biar aku bisa nyatet gitu.
9: Nggak ada.
10: Nanti susah dong nyatetnya.
9: Makanya dengerin. Ya, nah dengerin dan langsung mencatat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang anak pemberani. Nah teman-teman, anak pemberani itu anak kayak gimana sih? Anak pemberani, tahu gak?
10: Aku tahu.
9: Gimana anak pemberani?
10: Anak pemberani itu anak yang gak takut.
9: Iya benar. Jadi dia gak takut?
10: Iya Kak Yogi, dia gak gampang takut gitu. Dia berani. Berani apa ya?
9: Ayo berani apa?
10: Berani ngelawan orang tua.
9: Hehehehe. Kok berani ngelawan orang tua?
10: Salah ya Kak Yogi, gak boleh ya?
9: Gak boleh. Gak boleh melawan orang tua, Dede. Malah berani ngelawan orang tua. Kalau yang benar itu berani ngelawan hantu. Nah, itu baru benar.
10: Tapi sayangnya aku gak berani ngelawan hantu.
9: Berarti penakut dong. Masa beraninya ngelawan orang tua, giliran sama hantu takut.
10: Gimana dong Kak Yogi? Berarti itu bukan pemberani ya?
9: Ya bukan. Kalau beraninya ngelawan orang tua, beraninya ngejahilin adik, giliran sama hantu takut. Berarti itu bukan pemberani.
10: Aduh, terus gimana dong?
9: Harusnya kalau sama orang tua kita hormat ya, segan sama mereka, menghargai kedua orang tua mereka, orang tua kita ya. Nah, giliran sama hantu berani gitu adik-adik, nggak boleh takut ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang anak pemberani adik-adik. Nah adik-adik, pemberani itu memiliki arti apa? Coba adik-adik ada yang tahu? Coba dong, tolong dicat di kolom komentar. Apa pemberani menurut adik-adik? Kira-kira adik-adik tahu nggak pemberani itu apa sih? Ayo, ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba dicat Kak Yoginya. Ayo, ada yang tahu? Pemberani, ada yang nulis di sini tidak takut. Apalagi berani dalam kebenaran. Masya Allah, benar. Tidak takut, kata Kayla. Wah, kata teman kita pantang mundur. Wah, ada yang bilang juga tidak takut. Wah, gitu toh. Maju tanpa takut dalam kebenaran. Masya Allah, betul, betul, betul, betul. Apalagi nih? Tidak takut apapun. Ya, baik. Terus apa lagi nih? Tidak takut sama siapapun. Betul ya. Mempunyai hati yang tangguh. Masya Allah, betul, betul, betul. Apa lagi nih? Pantang menyerah. Ya, betul, pantang menyerah. Apa lagi? Tidak takut kepada selain Allah. Masya Allah, betul, betul ya. Nah, teman-teman semua, jawaban teman-teman di sini betul semua ya. Tidak pernah takut melawan hantu, berani di atas kebenaran, itu betul semua nih. Kayu lagi baca nih ya. Masya Allah, banyak banget nih chatnya yang masuk ya. Nah teman-teman, ya tidak takut sama hantu dan setan, benar ya. Nah tapi Kak Yogi akan merangkum, akan membuat rangkuman. Tidak takut kegelapan. Ya benar-benar. Nah Kak Yogi akan membuat rangkuman sehingga teman-teman bisa mencatatnya. Ya, berani memiliki arti ya, arti dari berani adalah mempunyai keteguhan hati.
10: Apa Kak Yogi?
9: Keteguhan hati. Keteguhan hati. Sudah? Nah, kalau sudah,
10: Kak Yogi, keteguhan hati itu apa?
9: Hati yang mantap. Hati yang mantap itu keteguhan hati itu ya. Nah, itu keteguhan hati dan rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri. Kayu ulangi, mempunyai keteguhan hati dan rasa percaya diri dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Bahaya, kesulitan dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, maka itulah arti dari berani, teman-teman ya. Nah, berani itu berarti mempunyai hati yang kokoh, hati yang tangguh, hati yang kuat ya, dan memiliki rasa percaya diri sehingga kita berani menghadapi bahaya, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi ketakutan-ketakutan kita yang lainnya.
10: Wah, berarti hatinya harus kokoh ya Kak Yogi?
9: Iya, kokoh ya.
10: Kayak semen.
9: Kayak semen. Iya, kayak apa? Fondasi rumah itu loh, kalau teman-teman melihat rumah-rumah yang sedang dibangun ya, maka mereka harus dibangun dengan sangat kokoh ya. Nah, maka begitulah seorang yang pemberani hatinya kokoh. Teman-teman pernah dengar namanya nama seorang sahabat yang bernama, sebentar kau ingat-ingat, sahabat yang pemberani, sahabat yang pemberani. Teman-teman tahu nggak sahabat Nabi yang pemberani siapa aja?
10: Semuanya.
9: Bener, semuanya. Tapi yang paling terkenal siapa? Ada yang tahu sahabat Nabi yang dikenal pemberani? Ayo, siapa? Ada Kak Yusuf yang ngechat?
10: Siapa ya?
9: Abu Bakar, Masya Allah. Ya, Abu Bakar tidak kenal takut ya, Masya Allah. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Wah, benar banget, Mus'ab bin Umair ya. Dia memegang bendera dengan kokoh di badannya. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Wow, benar banget, Umar bin Khattab adalah sosok yang pemberani. Siapa lagi adik-adik? Siapa lagi? Hah? Ini banyak yang jawab Umar ini. Wah, siapa lagi? Ada yang jawab? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Mus'ab bin Umair, siapa lagi nih? Khalid bin Walid. Wah, betul ya, Khalid bin Walid juga termasuk ya, dan memang sahabat itu pemberani semua ya. Ada yang bilang juga Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Ada yang mengatakan Hamzah. Ini yang kayak gitu, tunggu-tunggu jawabannya. Zubair ya, Zubair bin Awam. Wah, adik-adik ya. Kenapa Zubair dikatakan pemberani? Nanti kita lihat, kita simak kisahnya ya. Masya Allah. Baik, nah teman-teman, kita tahu ada sahabat yang dikenal memang sebagai sosok yang sangat pemberani. Walaupun sahabat-sahabat yang lain juga pemberani. Di antara para pemberani itu ada orang-orang yang dianggap keberaniannya luar biasa. Nah, atau keberaniannya berbeda dibandingkan keberanian sahabat-sahabat yang lainnya. Semisal Hamzah, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dia adalah seorang yang sangat pemberani. Apa buktinya? Buktinya adalah Hamzah ini, apa adik-adik? Dia dikenal sebagai apa? Sebagai pemburu singa. Bayangkan adik-adik ya.
10: Apa Kak Yogi? Pemburu singa?
9: Iya, Hamzah itu adik-adik dikenal sebagai pemburu singa ya. Dia kalau berburu singa itu nanti singanya ditaruh, kalau sudah dapat ditaruh di atas kudanya itu, di belakang itu. Kemudian dia berjalan di masuk kota Mekah ya, orang-orang terheran-heran dan ketakutan. Ya, dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia terkenal sekali, namanya begitu terkenal. Orang-orang yang jahat kalau dengar kata atau nama Hamzah, mereka ketakutan. Ya, pada suatu masa Hamzah ini pernah ini diganggu oleh para penyamun, adik-adik. Tahu nggak para penyamun itu apa?
10: Penyamun, penyamun ini apa Kak Yogi? Nyamun, nyamun, apa sih nyamun?
9: Penyamun ini orang-orang yang suka ini adik-adik, suka iseng ya. Dia pencuri gitu ya, perampok gitu ya. Hendak mengganggu Hamzah ya. Mereka sok-sokan adik-adik ya, mau mengganggu Hamzah. Nah, kemudian mereka berkelompok ya, mengepung Hamzah. Kemudian Hamzah pun melawan mereka. Ketika salah seorang di antara mereka ada yang tumbang, tumbang itu kalah oleh Hamzah. Mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian Hamzah bilang, "Aku Hamzah bin Abdul Muthalib." Wah, mendengar namanya langsung mereka lari adik-adik. Tunggang langgang adik-adik ketakutan ya. Nah, ini menunjukkan betapa Hamzah ini sangat kuat, sangat terkenal adik-adik ya, dan dia sangat pemberani. Apa buktinya? Buktinya tadi, dia dikenal sebagai pemburu singa. Dia bahkan dijuluki sebagai singanya Allah, Asadullah ya. Nah, adik-adik, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang yang pemberani. Ya, dan masih banyak ya sahabat-sahabat yang lain yang keberaniannya luar biasa di atas rata-rata. Nah, ini menunjukkan bahwa menjadi pemberani itu penting. Ya, tidak ada para sahabat Nabi yang penakut dan pengecut kecuali orang-orang munafik, ya. Contohnya Kak Yogi sempat bahas di kisah sebelumnya tentang kejujuran, ya. Orang-orang munafik ketika dipanggil, diserukan panggilan perang untuk mereka, mereka ketakutan, ya, sehingga mereka enggak mau ikut perang. Nah, nanti ketika Nabi bertanya, "Kenapa kalian tidak ikut perang?" mereka akan berbohong dan membuat 1001 alasan. Mereka berusaha berbohong atau menipu Nabi. Nah, itulah orang-orang munafik. Mereka itu pengecut dan penakut, adik-adik ya. Mereka pengecut dan penakut. Sementara kaum muslimin adalah orang-orang yang pemberani, ya. Orang-orang yang bertanggung jawab dan pemberani. Ini harus ada di dada kita. Adik-adik di rumah, ya, yang hari ini mendengarkan Kak Yogi, kita harusnya menjadi seorang muslim yang pemberani. Seorang muslim yang bertanggung jawab. Sebagaimana kisah yang lalu, kisahnya siapa adik-adik? Ka'ab. Siapa ya? Ka'ab siapa? Ayo. Ayo. Ayo, kisahnya siapa? Orang yang jujur itu loh. Saat perang Tabuk. Ah, benar Raihan, Ka'ab bin Malik. Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Nah, Ka'ab bin Malik, dia tidak takut dengan hukuman. Ya, maksudnya dia enggak takut akan dihukum gitu. Dia memilih untuk berani berkata yang sebenarnya, berani di atas kebenaran, dia jujur kepada Nabi, kenapa dia tidak ikut perang Tabuk. Sehingga dia dihukum. Dia diboikot selama 50 hari. Ya, 50 hari kan adik-adik ya, benar kan?
10: Kak Yogi salah.
9: Hah? Salah. 50 hari gimana adik-adik?
10: Bukan gitu.
9: Oke, 50 hari.
10: Bukan gitu, Kak Yogi.
9: 50 hari.
10: Masih salah.
9: Salah terus. Oke, oke. 50 hari.
10: Salah, Kak Yogi, kurang.
9: Oh, kurang. Oke. 50 hari.
10: Udahlah, capek lah. Sampai sore ini enggak bener-bener.
9: Ya. Gimana sih, gimana? Oh gitu, 50 hari.
10: Nah gitu dong.
9: Nah itu sip katanya. Ka'ab bin Malik diboikot selama 50 hari teman-teman. Ya, dia menerima hukuman itu. Dia berani menjalani hukuman itu, ya. Ya, dia berani menebus kesalahannya. Dia tidak takut dan pengecut. Dia berani dan dia bertanggung jawab. Beginilah seharusnya akhlak seorang muslim. Pemberani atau berani di atas kebenaran. Nah, jangan jadi pengecut dan penakut. Kita akan lihat adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar dari kisah-kisah pemberaninya sahabat-sahabat di masa yang lalu. Nah, Kak Yogi ingin menyampaikan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda ada 7 golongan yang nantinya akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh di atas atau dalam ketaatan kepada Allah. Nah, inilah pemuda-pemuda yang nantinya akan mendapatkan naungan. Siapa adik-adik yang pengen dinaungi oleh Allah?
10: Aku.
9: Makanya adik-adik. Nah, di antaranya pemuda-pemuda yang dinaungi ini adalah pemuda yang taat dan beribadah kepada Allah. Nah, maka adik-adik, pemuda-pemuda ini sejak kecil mereka harus belajar taat dan Allah suka, ya. Belajar ketaatan dari kecil. Nah, ini menunjukkan keutamaan pembiasaan kebaikan itu dari kecil adik-adik. Nah, termasuk keberanian. Kita sudah kenal dengan nama sahabat-sahabat yang mulia, semisal Zaid bin Thabit, ya. Zaid bin Thabit itu terkenal sebagai juru tulisnya Nabi. Dia sangat cerdas dan pintar. Bahkan ketika Nabi memintanya untuk menguasai bahasa-bahasa asing, semisal bahasa Yahudi, ya, dia membutuhkan kurang dari 30 hari. Masya Allah adik-adik, ini menunjukkan kegigihannya dan tanggung jawabnya yang luar biasa. Zaid bin Thabit adalah seorang pemuda yang pemberani. Bagaimana tidak? Di usianya yang masih belia, ketika datang seruan perang Badar. Dia mengajukan diri untuk berperang. Ya Rasulullah, aku pengen ikut berperang ya. Terus kata Nabi, diukur tingginya. Ini masih kurang. Nanti-nanti, tidak usah Zaid ya. Nanti di perang selanjutnya. Nah, Zaid pun kecewa ya. Kemudian datang seruan panggilan lagi ya. Setahun kemudian perang Uhud. Nah, Zaid bin Thabit pun beramai-ramai ya, bergerombol dengan teman-temannya mengajukan diri untuk ikut berperang adik-adik. Mereka tidak takut. Lihatlah, mereka begitu berani. Mereka begitu tangguh adik-adik ya. Nah, jadi enggak takut adik-adik ya. Kalau kita gimana? Disuruh pergi ke warung sama uminya aja takut ya. Ayo adik, berikan ini, belikan umi masako gitu ya. Belikan umi gula ke warung depan. Umi, kenapa kok takut mi? Adik-adik, Zaid bin Thabit usianya masih belia. Dia mengajukan diri untuk berperang adik-adik, melawan musuh-musuh kaum muslimin. Ya? Kita disuruh ke warung beli gula aja takut. Ya enggak? Uminya minta tolong ya, pergi ke warung takut. Uminya minta tolong pergi ambilkan sesuatu di kamar mandi malam hari takut ya. Ayo adik, coba tolong ambilkan, tadi kayaknya uang umi itu terselip itu di baju umi yang di kamar mandi. Coba tolong diambilkan.
10: Umi, kan sekarang udah malam, besok pagi aja ya.
9: Hah? Kenapa emangnya kalau malam?
10: Gelap.
9: Emang gelap kenapa?
10: Nanti ada sesuatu pokoknya.
9: Sesuatu apaan?
10: Umi masa nggak tahu sih sesuatu.
9: Apaan emang kalau gelap-gelap?
10: Umi aku malu bilangnya.
9: Beneran ada apa emang kalau gelap?
10: Umi.
9: Apa sih kalau gelap? Ada tukang cilok ya?
10: Bukan, malah dipecandain.
9: Emang kalau gelap ada apaan?
10: Itu loh Mi.
9: Ada apa?
10: Ada yang dibungkus.
9: Dibungkus? Lontong?
10: Bukan. Bukan lontong. Dibungkus putih Mi. Serem pokoknya Mi.
9: Apaan emang?
10: Itu yang ada di tipi-tipi Mi.
9: Apa sih?
10: Pocong.
9: Kenapa takut sama pocong?
10: Iya Mi, soalnya katanya pocong ada di tempat gelap-gelap.
9: Nah, adik-adik, gimana sih? Kok kita takut sama pocong di rumah sendiri? Ya, emang ada pocong di rumah sendiri?
10: Kayaknya sih ada.
9: Adik-adik, nggak ada ya. Nah, lagian orang yang sudah meninggal, mana mungkin dia bangun lagi dari kuburannya kemudian jalan-jalan, apalagi ke rumah kita yang dikunci. Dari mana masuknya? Emang dia bisa mengecil tiut gitu masuk dari ventilasi udara? Kan nggak bisa adik-adik ya. Nah, kenapa harus takut sih? Gelap-gelap kan tinggal dinyalain lampunya ya adik-adik ya. Nah, kalau kita hari ini takut sama hantu, takut sama gelap, takut sama siapa, teman-teman di sekolah, coba lihat bagaimana Zaid bin Thabit. Dia berani mengajukan dirinya untuk berperang. Hingga kemudian pada saat perang Khandaq, nah saat itu tinggi Zaid bin Thabit kurang dikit ya. Kemudian dia sampai jijit-jijit gitu teman-teman. Akhirnya Nabi melihat kegigihannya lalu mengizinkannya untuk berperang. Masya Allah ya. Ini menunjukkan kegigihan dan keberanian para sahabat di masa silam. Lalu bagaimana kisahnya Zubair bin Awam? Nah teman-teman, Zubair bin Awam itu adalah ponakannya Nabi ya. Nah jadi Zubair bin Awam itu ibunya Zubair itu kakaknya. Kakaknya dari ayahnya Nabi. Nah, kita simak ya kisahnya Zubair bin Awam. Nah, baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zubair bin Awam itu memeluk agama Islam di usianya yang ke-8 tahun.
10: Keberapa Kak Yogi?
9: 8 tahun. Zubair bin Awam dia begitu kokoh ya di atas agama Islam. Nah, begitu bersemangat begitu berani. Sejak kecil dia sudah berani. Bayangkan adik-adik di usianya yang ke-11 atau 12 tahun, dia keluar rumah sambil menenteng pedang adik-adik. Menyeret-nyeret pedang yang berat. Wah, orang-orang yang melihat saat itu heran. Ini kemana ini? Zubair mau kemana? Anak kecil bawa pedang yang berat kayak gitu. Adik-adik, pedang itu ringan apa berat sih?
10: Ringan, Kak Yogi. Pedang itu ringan. Ah, pedang kok berat?
9: Eh, itu pedang apa?
10: Itu loh, Kak Yogi, pedang. Ada yang warna merah, ada yang warna biru.
9: Itu pedang apa sih? Adik-adik, pedang yang sebenarnya itu berat, adik-adik.
10: Pedang itu ringan, Kak Yogi. Apalagi nasi pedang.
9: Itu nasi padang, bukan nasi pedang. Ha? Ya, adik-adik. Ya. Nah, itu pedang mainan yang ringan itu, yang terbuat dari plastik ya, yang adik-adik punya di rumah itu kan pedang mainan dari plastik. Kalau Zubair bin Awam dulu pedangnya itu sungguhan, ditempa ya, baja yang ditempa ya berulang kali ya, begitu kokoh dan kuat dan panjang. Makanya berat adik-adik ya, beratnya tuh berkilo-kilo. Gak cuma 1 kilo ya. Nah, 1 kilogram berat ya pedang itu ya. Nah, adik-adik, Zubair bin Awam keluar rumah membawa pedang adik-adik. Orang-orang heran. Ya, kenapa ini Zubair? Ngapain dia? Kok dia bawa-bawa pedang sih? Mau kemana gitu ya? Orang-orang heran. Kira-kira mau kemana adik-adik?
10: Mau beli nasi pedang.
9: Nasi pedang lagi, nasi pedang, nasi padang. Bukan, bukan mau beli nasi padang adik-adik ya. Zubair bin Awam, dia keluar menyeret-nyeret pedang karena kisahnya begini. Pada suatu hari, dia itu berpikir dan merasakan bahwa ada orang-orang jahat yang akan menangkap Nabi. Dia menduga ada orang-orang jahat yang menangkap Nabi di suatu bukit. Maka Zubair merasa ini yakin nih, pasti Nabi sedang dicelakai. Begitu khawatirnya Zubair terhadap Nabi, begitu sayangnya Zubair terhadap Nabi, dia akhirnya melawan rasa takutnya, dia mengambil pedang yang ada di rumahnya, lalu keluar membawa pedangnya, menyelamatkan Nabi. Orang-orang melihatnya heran. Lalu kemudian di tengah-tengah perjalanan dia menjumpai Nabi atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya, "Wahai Zubair, mau kemana?" gitu ya. Nah, Zubair pun terheran-heran adik-adik. "Hah, kok Nabi di sini?" gitu ya. Nah, kemudian Nabi bertanya, "Zubair mau kemana?" gitu ya. "Ada apa denganmu wahai Zubair?" gitu ya. Maka Zubair pun berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menduga atau berprasangka atau berpikir bahwa ada orang-orang jahat yang sedang menangkapmu dan aku ini sedang berangkat untuk menyelamatkanmu wahai Rasulullah." Wah, adik-adik, Masya Allah ya. Dia berangkat seorang diri dengan penuh keberanian ingin menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dia cintai. Masya Allah, adik-adik, lihatlah betapa beraninya sosok-sosok orang-orang saleh terdahulu. Mereka tidak kenal takut ya. Selama mereka yakin mereka berada di atas kebenaran, mereka di atas ilmu, mereka tidak pernah takut, adik-adik. Apalagi kita sekarang. Makanya adik-adik, kalau pengen kita gak takut sama setan, kalau pengen kita gak takut sama hantu, ayo belajar. Karena ketika adik-adik terus belajar agama, adik-adik terus belajar di sekolah dengan ilmu-ilmu dunia, maka lama-lama adik-adik gak akan takut lagi sama hantu. Karena kita berada di atas ilmu, di atas kebenaran. Tapi kalau kita malas belajar, ketika guru sedang menjelaskan kita tidur, kita tidak suka mencatat, kita tidak suka murojaah pelajaran, maka sampai kita dewasa nanti, kita akan tetap menjadi seorang yang penakut. Lihatlah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga dengan keilmuannya ini, mereka menjadi berani. Bukan hanya itu kisahnya Zubair. Kisah keberanian Zubair yang sangat fenomenal, yaitu ketika Zubair bin Awam

0: Zubair bin Awam tidak pernah ketinggalan. Ini menunjukkan bahwa dia begitu bertanggung jawab dan berani. Nah, adik-adik, tatkala terjadi perang Badar pada saat itu ya, sekitar 2 Hijriah ya. Nah, maka adik-adik, Zubair bin Awam ini menunjukkan keberaniannya yang sangat luar biasa.
1: Apa Kak Yogi?
0: Wah, adik-adik, pada saat perang oh maaf, ini perang Uhud ya adik-adik ya, yang duel itu ya, Kak Yogi lupa ya. Nah, ini Kak Yogi nyontek nih di catatan. Pada saat perang Uhud adik-adik. Ya, saat itu sebelum pecahnya pertempuran, ada seorang dari kalangan musyrikin, dari orang-orang kafir ya. Mereka itu menantang kaum muslimin. Siapa yang menantang? Dialah yang bernama Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari. Nah, Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari ini terkenal sebagai seseorang yang sangat kuat adik-adik. Dia adalah penunggang kuda terbaik. Ya, kalau zaman sekarang itu kavalri terbaik. Wah, adik-adik ya. Nah, dia ini terkenal, bahkan kaum muslimin itu menyebutnya sebagai Kabsyul Katifah. Apa artinya? Panglima berkuda yang paling hebat. Nah, siapa dia? Namanya Talhah bin Abi Talhah Al-Abduri.
1: Wah, berarti kuat banget ya Kak Yogi.
0: Bener, dia kuat banget adik-adik. Damage-nya gede. Damage tau gak adik-adik? Damage. Damage itu apa ya? Kalau dia menyerang kita itu efeknya bakal gede gitu. Kita bahkan mungkin gak sanggup melawannya gitu ya. Kuat sekali adik-adik ya. Nah, dia terkenal kuat, bahkan kaum muslimin memberikan julukan kepada Kabsyul Katifah, yaitu penunggang kuda terhebat terbaik. Nah, adik-adik, dia saat itu keluar dari barisan tempurnya ya dengan menggunakan unta, lalu mengajak kaum muslimin duel bertanding. Nah, zaman dulu ada tradisi itu, sebelum pertempuran ada duel adik-adik. Nah, duel ini nanti menentukan siapakah prajurit terkuat di antara mereka. Dan duel ini menunjukkan juga mental mereka. Jika duel ini yang dimenangkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin mentalnya akan naik. Mereka akan merasa semakin berani. Tapi jika kaum muslimin yang kalah dalam duel itu, mental kaum muslimin akan turun, sehingga muncul benih-benih ketakutan di hati mereka. Sementara sebaliknya, di pihak lawan, musuhnya, kaum musyrikin, mereka mentalnya akan meningkat dan semakin berani. Nah, itulah fungsinya duel zaman dulu. Nah, adik-adik, yang namanya Talhah bin Abi Talhah Al-Abduri ini, dia keluar dari barisan. Dia menggunakan untanya menantang kaum muslimin. Ketika tantangan itu ditunjukkan kepada kaum muslimin pun tidak ada yang bergeming. Ya, mereka tidak bergeming. Tidak ada satupun kaum muslimin yang berani merespon tantangannya saat itu. Maksudnya belum ada yang merespon, bukan tidak berani. Belum ada yang merespon. Diam semuanya. Maka beberapa waktu kemudian keluarlah yang bernama siapa adik-adik? Ayo. Zubair bin Awam.
1: Gimana Kak Yogi keluarnya?
0: Dia keluarnya seperti singa adik-adik.
1: Hah? Seperti singa? Mengaum-ngaum?
0: Bukan. Dia langsung lompat adik-adik. Bayangkan adik-adik, dia tidak tanggung-tanggung, dia lompat dari barisannya. Wah, langsung menerima tantangan Talhah bin Abi Talhah. Nah, saat itu dia naik ke untanya Talhah, kemudian bergulat dengan Talhah, menjatuhkan Talhah dari untanya, kemudian membunuh Talhah seketika. Tidak pakai lama, adik-adik. Padahal Talhah ini orang terkuat, adik-adik. Dia adalah penunggang kuda terhebat, adik-adik. Atau penunggang terhebat gitu ya, baik kuda maupun unta. Dengan cepat dia dijatuhkan oleh Zubair dan langsung dibunuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
6: Hadirati sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
1: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Nata beramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tuwe di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC,
10: karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
10: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
14: Radio Muadz Bin Jabal.
15: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
16: Idza sa'alta fas'alillah.
15: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
16: Wa idza
15: sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
17: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
15: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat itu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
18: di saat dia susah,
15: di saat dia fakir,
18: di saat dia fakir,
15: di saat dia miskin,
18: di saat dia miskin,
15: di saat dia sakit,
18: di saat dia sakit,
15: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.
19: A'udzubillah.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya,
0: subhanallah. Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat. Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Suka berinfak membangun fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Jangan lupa setelah sholat maghrib ini atau ba'da maghrib, insya Allah akan ada kajian yang disiarkan secara live dengan tema atau dengan kitab pembahasan Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah. Pelajaran penting bagi umat muslim bersama dengan guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah Ta'ala setiap hari Sabtu tentunya ba'da maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi di Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sahabat Muaz bisa langsung datang ke Masjid Syekh Auda Al-Bredi atau sahabat Muaz juga bisa menyimak di streaming 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal atau di www.radiomuaz.com dan juga di radio online di Muaz Kendari. Kemudian di YouTube sahabat Muaz bisa mengetik di pencarian di channel YouTube kami yaitu Muaz TV. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu. Dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Pejabat goblok, siap di doa.
8: Kita dapat BBM gratis, kan di
9: tamat. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta, pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
12: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
13: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
14: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
13: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
15: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
13: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
16: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri.
17: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
13: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
18: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Al-Abbas Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Rasulullah dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
21: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
21: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
19: Qudwatun nabawiyyah.
20: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'ta an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadith hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fi as-sahihayn.
21: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
19: قدوات نبوية.
20: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
21: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Radio Muad bin Jabal.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
5: Yeay!
4: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
6: Saya, Kak Amin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
6: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.
4: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
8: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
4: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihissalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala, disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizahullahu taala. Disiarkan langsung dari Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizahullahu taala. Disiarkan langsung dari Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Oudah Al-Bredi, Jalan Khoiril Anwar, Kadia, Kota Kendari.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullahu Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari.
1: Dan bersama kita Fadilatul Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullahu Ta'ala, dan insyaAllah akan bawakan materi kajiannya pada kesempatan malam hari ini. Dan kita berikan kesempatan pada Al-Ustadz Falitafaddal Mashkura wa Ma'jura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa inna kullal dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita manjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, Allah mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini di pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, yang ditulis oleh Fadilati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasian. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, di malam hari ini kita memasuki ad-darsus sadis asyar, yaitu pelajaran yang ke-16, at-ta'addubu bil adabil islamiyyati, yaitu berperilaku dengan adab Islam. Nah, ikhwatul iman, setelah sebelumnya kita di pelajaran 15, Syekh rahimahullah ta'ala membahas tentang menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka di bab yang ke-16 ini atau di pelajaran yang ke-16 ini beliau membahas tentang adab. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang munasib, di mana adab ini merupakan cerminan atau buah dari akhlak yang mulia. Akhlak adalah pembicaraan perilaku yang sifatnya umum, termasuk di dalamnya sifat dan yang lainnya. Sedangkan adab adalah lebih kepada persoalan-persoalan perilaku yang kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kata beliau, ad-darsus sadisu asyara at-ta'addub bil adabil islamiyyati. Pelajaran yang ke-16 yaitu berperilaku dengan adab Islam. Kata Syekh rahimallahu, at-ta'addub bil adabil islamiyyati wa minha as-salamu wal bashashatu wal aklu bil yamini wasyurbu biha. Di antaranya kata beliau mengucapkan salam, kemudian berwajah yang ceria, adab ketika makan dengan tangan kanan dan minum dengannya, kemudian at-tasmiyatu indal ibtida'i walhamdu indal faraghi, mengucapkan bismillah ketika memulai dan mengucapkan alhamdulillah ketika selesai kita makan ataupun minum, walhamdu ba'dal utasi wa tashmiyatul atisi idha hamidallaha, kemudian mengucapkan alhamdulillah setelah bersin dan mendoakan orang yang bersin dengan ucapan ya yarhamukumullah apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wa iadatul marid dan mengunjungi orang yang sakit, wattiba'ul janaizi lis-salati wad-dafni dan mengikuti jenazah untuk mendirikan atau untuk melaksanakan salat dan juga menguburkan, wal adabu syar'iyyatu inda dukhulil masjidi awil manzili wal khuruji minhuma, dan adab-adab syariah ketika kita masuk masjid atau rumah atau keluar dari keduanya, wa inda safari atau ketika kita melakukan perjalanan, adab ma'al walidaini wal aqarib wal jirani, adab bersama dengan kedua orang tua, kerabat dan tetangga, wal kibari was sighari dan orang-orang yang tua serta anak-anak kecil dan seterusnya. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizallahu taala yang menjelaskan tentang maksud daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam kitab ini, kata beliau, asy-syar'iyyatul islamiyyatu syari'atul adabil kamili. Syariat Islam ini merupakan syariat yang mencakup adab yang sempurna. Ja'at bi akmalil adabi fi kulli ta'amulatil mar'i. Dia datang dengan adab-adab yang sempurna pada setiap muamalah seseorang dengan orang lain. Fit ta'amuli ma'al walidaini wa fit ta'amuli ma'al jirani, baik ketika dia bermuamalah dengan kedua ya, orang tua, atau ketika dia bermuamalah dengan tetangga, wa fil bai'i wasyira'i, ketika jual beli, wa fi ta'amulatil muallimi ma'at thullab, dan muamalah antara seorang pengajar dengan murid-muridnya dan sebaliknya, kemudian perkara-perkara yang kemudian beliau sebutkan. Wa syekh rahimahullah ta'ala asyara fi hadal mukhtasari ila jumlati min hadil adabi, dan syekh ini mengisyaratkan ringkasan dari beberapa adab-adab ini mura'iyan atau mura'iyan al-ikhtisara untuk ya, mempertimbangkan tentang gambaran-gambaran secara global yang beliau sebutkan di dalam perkara ini. Di antaranya yang pertama, assalam.

sesuatu yang sekiranya kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sebab untuk meningkatkan keimanan adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai saudara kita bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi benar-benar karena dia seorang muslim, seorang hamba Allah yang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan alamat keimanan yang berada di dalam hati. Ini merupakan alamat keimanan yang berada di dalam hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Maka sebaliknya jamaah sekalian, perpecahan yang terjadi dalam artian atau dalam konteks membenci saudara kita sesama muslim, ini bisa menghalangi kita dari merasakan manisnya iman. Bahkan sangat berpotensi untuk membuka pintu-pintu keburukan yang lain, diantaranya hasad, ghibah, dan yang lain sebagainya, yang tentu saja kalau ini dilakukan oleh seseorang, maka ini menunjukkan akan kekurangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu untuk mencairkan hubungan adalah dengan kita senantiasa menghidupkan salam, menebarkan salam. Tidakkah kita perhatikan jamaah sekalian, ketika kita mengucapkan salam, maka secara fitrah ada dorongan di dalam diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk bersikap baik kepada orang lain. Minimal kita tersenyum. Jarang saya lihat orang, atau mungkin saya tidak pernah lihat orang yang salam dalam keadaan marah. Assalamualaikum. Marah tidak ada ya. Orang kalau mengucapkan salam, dia dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan hati yang lapang. Dalam keadaan hati yang lapang. Ini kuatan iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam umat ini bukan hanya sebatas kata-kata. Makanya dia tidak bisa digantikan dengan redaksi yang lain. Dia tidak bisa tergantikan dengan mengatakan selamat pagi. Dia tidak bisa tergantikan dengan mengatakan perkataan-perkataan sapaan. Karena salam ini merupakan doa. Assalamu alaikum. Ya. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Kita mendoakan saudara kita dengan keselamatan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Assalam. Assalam artinya kita mendoakan saudara kita agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dikaruniakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalam. Dan ini akan memberikan pahala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seseorang itu untuk menghajar saudaranya lebih daripada 3 hari. Menghajar bukan memukul maksudnya, menghajar itu memboikot. Maka yang paling baik di antara mereka adalah yang mengawali
ketika dia mengucapkan

0: Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal basyasyatu bi an yalqal muslimu akhahu bil wajhit taliqi wa la yahqiral muslimu minal ma'rufi syai'an kama fil hadithi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang ceria, kata beliau, dengan ketika bertemu dengan saudaranya muslim dengan wajah yang ceria, dan dia tidak boleh meremehkan kebaikan ini sedikit pun juga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun juga, meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya, meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah kebaikan ini. Meskipun bagi sebagian orang dia merupakan hal-hal yang remeh, tetapi ketika kita mengucapkan salam, berwajah ceria ketemu dengan saudara kita, ini akan menimbulkan kecintaan di antara sesama kita. Dan ini alamat baiknya keimanan yang merupakan sebab masuknya ke dalam surga sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Sebaliknya, seoptimal mungkin kita menghindarkan diri kita dari berwajah atau bermuka masam kepada saudara kita. Berwajah atau bermuka masam kepada saudara kita. Apatah lagi pandangan dengan pandangan yang tajam. Atau isyarat-isyarat dengan pandangan yang menunjukkan kepada kesombongan, atau yang menunjukkan kepada sifat meremehkan orang lain. Ya. Orang-orang kufar disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang kufar, mereka itu mentertawai orang-orang yang beriman. Orang-orang kufar atau orang-orang munafik dan yang semisal dengan mereka, itu mereka mentertawai, merendahkan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman melewati mereka, yataghamazun. Mereka kemudian melihatnya dengan pandangan yang menghinakan, merendahkan. Wa idza qadabu ila ahlihim qadabu fakihin. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan mentertawakan orang-orang yang beriman. Waliyadzibillah. Mereka tersenyum dengan saudara kita, senyum yang tulus, yang lahir dari hati, yang mencintai saudaranya, yang senang dengan kebaikan saudaranya. Kita senang tatkala melihat saudara kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senyum kita bukan hanya sebatas fitrah dan tabiat, tetapi sebagai bentuk apresiasi kita akan kebahagiaan kita terhadap kebaikan yang dimiliki oleh saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya kata beliau, wal aklu bil yamini wasyurbu biha. Makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Ini merupakan adab ketika makan dan minum. Seorang muslim tidak selayaknya makan dengan menggunakan tangan kiri atau minum dengan menggunakan tangan kiri. Nabi mengabarkan bahwasanya syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Syaitan itu minum, makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa tasmiyatu indal ibtida'i wal hamdu indal faragi, dan mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah itu mengucapkan bismillah. Bismillah saja. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Bedanya. Kalau tasmi itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tidak terhalangi seseorang apabila mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat darimu. Jadi ini diantara adab jamaah sekalian, kita makan memulai dari sesuatu yang dekat dengan kita. Ya. Ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alayha aw yashraba syarabata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha dari seorang hamba ketika dia makan, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan itu. Dan ketika dia minum, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dihindari, sebisa mungkin kita tidak mencela makanan jamaah sekalian. Kalau kita tidak suka makanan, tinggalkan saja, tapi jangan cela. Tinggalkan, tidak usah makan. Kalau kita tidak suka, tidak usah makan. Tinggalkan, tapi jangan kita mencela mengatakan, makanan ini rasa apa ini? Ini bagian dari adab. Ini bagian daripada adab. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza jama'a ath-tha'amu arba'an faqad kamula. Apabila makanan terkumpul padanya empat hal, maka dia akan sempurna. Idza dzukira smullahi fi awwalihi wa humidallahu fi akhirihi wa katrat 'alaihi al-aidi wa kana min hillin. Apabila ketika dimakan disebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya, Allah Subhanahu wa taala disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan banyaknya tangan yang makan pada makanan tersebut, artinya banyaknya orang yang menikmati makanan itu. Dan makanan itu adalah merupakan makanan yang halal. Makanan itu merupakan makanan yang halal. Kemudian di antara adab, walhamdu ba'dal utasi wa tashmitul 'atis idza hamidallaha. Mengucapkan alhamdulillah setelah bersin dan tashmiyatul 'atis, mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji Allah. Jadi kalau ada orang bersin, alhamdulillah, maka kita yang mendengarnya, kita mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah. Tapi kalau dia bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengucapkannya. Ya. Yang didoakan itu ketika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Fa idza atasa fa hamidallaha fa haqqa 'ala kulli muslimin sami'ahu an yashmitahu. Wa amma tatha'ubu fa innama huwa minasyaitani falyarudduha falyarudduhu mastata'a fa idza qalaha dhahika minhu syaitanu." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersin. Orang yang bersin dan memuji Allah. Dan Allah tidak menyukai orang yang menguap. Maka apabila kalian bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hak atas setiap muslim yang mendengarkannya untuk mendoakannya. Adapun ketika dia menguap misalnya, maka sesungguhnya itu dari syaitan, maka hendaknya dia menahannya semampu yang bisa dia lakukan. Apabila itu kemudian terbuka, maka kemudian syaitan akan tertawa. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hikmah daripada kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersin adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahwa ketika seseorang bersin, hasara lahu ni'matun wa manfa'atun bi khurujil abqirati al-muhtaqinati fi dimaghihi, adalah dia akan mendapatkan manfaat, nikmat dengan keluarnya uap-uap yang berada pada otaknya ketika dia bersin. Ya, ketika dia bersin. Kalau sekiranya itu menetap, maka dia akan melahirkan penyakit yang berat. Oleh karena itu disyariatkan seseorang ketika dia bersin, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya. Dan kemudian yang dengan sebab itu badannya akan menjadi seimbang setelah dia kemudian bersin. Maka segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kemudian bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengarkan mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi kembali mendoakan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Saling mendoakan ya Mas kalian, saling mendoakan. Perkara bersin melahirkan beberapa kebaikan. Pertama, pujian kepada Allah. Kemudian saling mendoakan satu sama lain. Ini hanya perkara bersin ya Mas kalian. Ini hanya perkara bersin. Berapa kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang. Kalau sampai 3 kali dia bersin, maka doanya diganti. Syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan. Karena kalau bersin yang sudah yang 3 kali itu karena penyakit memang. Ya. Itu sudah penyakit. Masuk angin, demam, mau batuk, dan seterusnya. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa iyadatul marid, dan mengunjungi orang yang sakit. Wa huwa haqqun lil maridi ala ikhwanihi. Ini merupakan hak orang yang sakit atas saudara-saudaranya. Dan dia menyembuhkan diri ketika dia menjenguknya dengan mendoakannya agar Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan memberikan hiburan dengan sesuatu yang bisa membangkitkan semangat dan optimisme serta hal-hal yang lainnya. Jadi kalau kita datang kepada orang sakit, kita berikan motivasi. Meskipun secara teknis kita tidak mengetahui seluk-beluk penyakitnya, kita tidak tahu, kita bukan dokter ya. Tapi minimal kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepadamu, insyaallah ini akan menjadi penyebab digugurkannya dosa-dosa, memberikan. Jangan kemudian menjatuhkan semangatnya. Jika kita datang mengunjungi orang sakit, kemudian kita katakan penyakit apa derita? Begini begini. Astagfirullah, tetangga saya kemarin juga begini meninggal. Langsung kemudian kurang enak. Ya ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari sini kita mendapatkan faedah, apabila seseorang mendapatkan persoalan atau menghadapi persoalan, entah itu sakit atau di luar penyakit, apabila kita sebagai orang yang menemaninya, maka sebaik-baik sikap yang kita lakukan adalah memberikan sokongan kepadanya, memberikan semangat, memberikan hiburan. Hiburan dalam arti penguatan keimanan. Dan bagi orang-orang juga yang mendapatkan ujian-ujian seperti ini, ketika mereka hendak mencari orang, carilah orang-orang yang bisa memberikan semangat. Jangan cari orang-orang yang justru akan menjadikan beban itu semakin berat. Ya. Karena optimisme jamaah sekalian itu juga salah satu di antara jalan-jalan untuk meraih kesembuhan. Ya secara teoritis bahwasanya orang-orang yang hatinya bahagia, orang-orang yang hatinya lapang, maka peredaran darah itu akan berjalan dengan baik. Karena jantung akan bekerja dengan baik. Pikiran tidak tertekan. Tapi ketika pikiran tertekan, maka efeknya bisa kemana-mana. Termasuk dari makanan, termasuk mungkin lambung, termasuk juga jantung yang akan berdampak kepada peredaran darah. Maka memang penting jemaah sekalian untuk selalu memberikan tasliyah namanya. Memberikan penghiburan. Dan orang yang mengunjungi orang yang sakit itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan, salah satu yang paling besar adalah untuk memberikan penguatan atau untuk memberikan motivasi. Seperti juga ketika kita mengunjungi orang-orang yang terkena ujian berupa meninggalnya keluarga mereka, maka kita memberikan takziah. Takziah itu apa maksudnya takziah? Tasliyatu li ahlil mayyit. At-tasliyatu li ahlil mayyit, memberikan penghiburan kepada keluarga duka agar mereka bisa bersabar, agar mereka bisa kuat dalam menghadapi ujian ini. Baik, ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara adab yang lain adalah wattiba'ul janaizi lis-salati wad-dafni, dan mengikuti jenazah untuk melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah. Jadi mengikuti jenazah sebisa mungkin, minimal sampai kita ikut sholat. Minimal sampai kita ikut sholat agar kita tidak ketinggalan pahala yang banyak. Yang paling bagus adalah sampai dia dikuburkan. Kata Nabi SAW, man syahida al-janazata hatta yusolliya falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Hida wa mal qiratani qala mitrul jabalainil azimaini. Siapa yang menyaksikan jenazah hingga dia menyolatkannya, maaf, hatta yusolla, sebagian riwayat ulama menyebutkan hatta yusolla, hingga jenazah itu disolatkan, maka dia mendapatkan satu pun di pahala. Dan barang siapa yang menyaksikannya hingga dia dikuburkan, maka dia mendapatkan dua pundi pahala. Satu pundi pahala atau dua pundi pahala itu seperti dua gunung yang sangat besar. Sebagian riwayat menyebutkan gunung Uhud. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan gunung Uhud. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengunjungi jenazah, di antara adab-adab yang kita lakukan ketika masuk kuburan, kita berdoa. Kemudian juga hendaknya kita memperbanyak untuk mengingat kematian, merenungkan perkara-perkara akhirat, dan seoptimal mungkin meminimalisir percakapan-percakapan yang tidak ada hubungannya dengan hari akhirat, kematian, atau bahkan tidak ada hubungannya dengan agama. Bukan berarti meninggalkan, artinya secara tabiat apabila mungkin kita ketemu teman atau kita ketemu orang di kuburan, ya secara normatif kita akan bertanya, kita akan bercerita. Tetapi sebisa mungkin ketika kita berada dalam kompleks pekuburan, memperbanyak untuk mengingat kematian. Memperbanyak untuk mengingat kematian. Dan salah satu di antara adab adalah kita tidak duduk kecuali setelah jenazah itu diletakkan ke dalam liang lahat. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana hadis Al-Bara' ibn Azib, ketika beliau duduk atau bersama dengan para sahabat di kuburan, beliau menceritakan tentang perjalanan ruh. Bagaimana ruh itu diangkat ke langit kemudian dikembalikan lagi, jemaah sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian tidak saling menguburkan, maka sungguh aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan kepada kalian apa yang aku dengar. Namun jemaah sekalian, apabila kita diperdengarkan tentang peristiwa yang terjadi di alam kubur, maka tidak akan ada lagi di antara kita yang mau untuk datang ke kuburan. Karena dahsyatnya perkara yang terjadi di bawahnya. Karena dahsyatnya perkara yang terjadi di bawahnya. Dan kita semua akan menuju ke sana, jemaah. Sekali lagi, kita semua akan menuju ke sana. Kemudian di antara adab yang lain adalah wal adabu syar'iyyatu inda dukhulil masjidi awil manzili wal khuruji minhuma. Adab-adab syar'iyyah ketika masuk ke dalam masjid atau ke dalam rumah atau keluar dari keduanya. Kata beliau, fal masjidu lidukhulihi adabun walil khuruji minhu adabun. Masjid ketika kita masuk ke dalamnya itu memiliki adab-adab, dan ketika kita keluar juga memiliki adab. Di antaranya an yuqaddima rijlahu al-yumna. Dia mengedepankan kaki sebelah kanan ketika dia masuk, wal yusra indal khuruj, dan kaki kiri ketika dia keluar. Wa yakuna ad-dukhulu bitasmiyah. Dan hendaknya ketika dia masuk, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika dia keluar demikian. Dan ketika dia masuk, dia mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Dan juga demikian ketika dia keluar. Ketika dia masuk, dia berdoa meminta rahmat. Dan ketika dia keluar, meminta karunia dari Allah. Kata Nabi SAW, idza daqala ahadukumul masjida, falyakul Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia mengatakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan ketika dia keluar, dia mengucapkan, ya Allah, aku memohon kepada-Mu. Ya. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia dari-Mu. Dan juga disunahkan entah ketika kita masuk atau keluar dengan menambah perlindungan yang kita minta kepada Allah. A'udzu billahi al-'azhim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini, baik kita masuk atau ketika kita keluar. Ini khuatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Afwan, ketika kita masuk, ya. Ketika kita masuk, kita mengatakan a'udzu billahi al-'azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Ketika kita keluar, kita mengatakan Allahumma simni minasyaiton, ya Allah jagalah aku dari syaitan. Kemudian ketika kita masuk ke dalam rumah kita, juga memiliki adab-adab. Ketika kita masuk, kita mengucapkan bismillah, kemudian mengucapkan salam. Karena sesungguhnya ini merupakan keberkahan atasnya dan kepada orang-orang yang berada di dalam rumah. Dan penjagaan daripada syaitan. Dan dia menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dalam berperilaku kepada keluarga anak-anak ketika dia berada di rumah. Nabi SAW beliau bersabda, idza daqala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wa la 'asha'a. Apabila salah seorang di antara kalian atau seseorang di antara kalian masuk ke dalam rumah, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, dia kemudian menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan, maka syaitan mengatakan, kalian tidak memiliki tempat untuk bermalam dan juga tidak ada makanan, tidak ada makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Apabila seseorang masuk tidak mengucapkan nama Allah dan ketika dia makan dia tidak menyebut nama Allah, maka setan akan berkata kepada sesamanya, kalian akan mendapatkan tempat bermalam dan juga mendapatkan makan malam. Ya. Dan juga mendapatkan makan malam. Maka ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia keluar dari rumah, dia mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab-adab yang beliau sebutkan, jemaah sekalian, yang sekiranya sebenarnya kita sudah barangkali mengetahui tentang hal ini, hanya penting bagi kita sekalian untuk membiasakan diri, terutama memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, ketika kita makan, ketika kita keluar rumah, ketika kita memulai pekerjaan. Di samping zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, juga sebagai bentuk permohonan kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas urusan-urusan kita, dan juga sebagai bentuk permohonan kita atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sekalian. Syaitan, jemaah sekalian, ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan kita. Ya, karena syaitan itu tidak terlihat, musuh yang tidak nyata. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa terhadapnya. Maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan godaan syaitan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, jemaah sekalian. Memasukkan was-was, syahwat ataupun syubhat di dalam diri kita. Wa yasudduna anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Innahum la yasudduna anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Syaitan itu akan menghalangi seseorang dari jalan kebaikan, sementara seseorang yang melakukannya dia menyangka dia berada di atas petunjuk. Ini yang sangat berbahaya. Ini yang sangat kita takutkan. Ketika kita sudah terjerumus kepada keburukan, tetapi kita masih merasa baik-baik saja. Nah, ini yang kita takutkan, jemaah sekalian. Kalau seseorang terjerumus kepada keburukan dan dia sadar itu adalah sebuah keburukan, dia berusaha untuk meninggalkan, maka fitrahnya itu adalah fitrah yang membawa dia kepada kebaikan. Tetapi ketika seseorang terjatuh kepada keburukan dan dia merasa baik-baik saja, ini yang sangat berbahaya. Ya, semoga Allah melindungi kita darinya. Demikian ikhwatul iman, beberapa adab yang disebut oleh Syekh rahimahullah ta'ala berkaitan dengan berperilaku dengan adab-adab islami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya.
1: FM. Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Fatawa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan 2 betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya, serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami, kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
11: Kau itu,
10: istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
15: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku, dengan amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: Al-Hadis at-Tasi'u wa-Tsalatsun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li 'an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
15: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: Al-Hadith Al-Arba'un An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
15: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
15: Hadis 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
14: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
15: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
16: Assalamualaikum, kefahalu deng.
17: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
18: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
16: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
18: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
16: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
18: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus Dinda. Ngapa nah ikan kan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
16: Hah, gampang Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
19: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
20: Aduh, nggak diangkat.
21: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
20: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
21: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
20: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
21: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
20: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
22: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
23: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Ustadz menjawab.
25: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
26: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
27: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
28: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
29: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz menjawab.
30: Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
31: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka, samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya, Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku.

0: belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia, ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat? Ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi. Ya, itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama, jadi nggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, nggak bisa kita pastikan di sini.
1: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
2: Tidak menjadi masalah, itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi, selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852 8171 09.

0: dan 06 0852 8171 0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Muad Bin Jabal,

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibnu Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibnu Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la sakata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan. Assalamualaikum,
1: Komandan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
0: apa kita bikin?
2: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
1: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
2: Baru bagaimana motorku?
0: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
2: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
0: Masya Allah.
1: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
2: Yang di mana itu?
1: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
2: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
5: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
6: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
4: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
7: 94.3 FM Radio Muas Binjabal, Kendari, sahabat Muas dimanapun Anda berada, masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Radio Muas Binjabal Kendari dalam program acara Murotal Pilihan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kadang-kadang kita mungkin dalam posisi atau status tertentu, ada orang-orang yang takut menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tidak percaya kepadanya, tetapi karena merasa takut kebebasan atau ruang geraknya, atau takut kehilangan dunia. Berpikir bahwa kalau misalkan saya mulai membatasi diri sesuai agama, bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana kalau misalkan ruang gerak saya semakin sempit dan saya tidak bisa lagi mencari keuntungan seperti dahulu kala? Kalau kita renungkan, sahabat muat dimanapun Anda berada, sebenarnya yang kita takutkan bukan sekedar kehilangan uang. Kita takut kehilangan kebebasan, kesempatan, kenyamanan, dan posisi yang sudah kita bangun sebelumnya. Tapi disinilah tentunya perlu kita bertanya. Sebenarnya kita hidup ini, sahabat muat, untuk apa? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia itu diciptakan hidup di dunia untuk beribadah kepadanya? Lalu mengapa justru dalam perjalanan hidup kita justru sering merasa seolah-olah kita diciptakan untuk mengejar dunia ini? Kita bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian setelah mendapatkan uang, kita ingin lebih banyak lagi uang itu. Setelah lebih banyak, kemudian kita merasa takut kehilangan. Akhirnya hidup kita habis untuk mempertahankan sesuatu yang sejak awalnya sebenarnya bukan menjadi tujuan, melainkan hanya sebagai alat. Padahal dunia, sahabat muat, tentu bukan untuk ditinggalkan. Kita boleh menjadi seseorang yang kaya, seseorang yang sukses di dunia, boleh membangun bisnis dan memiliki ambisi. Tetapi jangan sampai alat berubah menjadi tujuan. Uang seharusnya berada di tangan kita, bukan masuk di hati kita. Dan pekerjaan adalah bagian dari kehidupan, bukan alasan kita melupakan tujuan kehidupan. Mungkin yang terjadi sebenarnya bukan agama mempersempit hidup kita. Mungkin agama sedang memberikan batasan arah sebagai kompas. Karena seseorang bisa memiliki banyak pilihan, banyak uang, banyak kesempatan. Tetapi kalau dia tidak tahu untuk apa hidupnya, semua tentunya tidak membuat perjalanannya menjadi benar, menjadi terarah. Maka jangan sampai kita terlalu sibuk bertanya berapa banyak yang bisa saya dapatkan dari dunia. Sampai lupa bertanya untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya kesempatan di dunia. Sebab pada akhirnya, sahabat muat, dimanapun Anda berada, persoalannya bukan seberapa luas lagi ruang gerak kita, bukan seberapa bebas kita, tetapi kemana kita mengarahkan langkah kita. Dan mungkin menjadi taat bukan berarti kita kehilangan dunia, tetapi kita hanya sedang belajar menempatkan pada posisinya, pada tempatnya, yaitu di tangan, bukan di hati kita. Karena sebanyak apapun tentunya yang kita kejar, sebanyak apapun yang kita miliki, pada akhirnya kita akan menjadi atau kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan malam hari ini, sahabat muat, dimanapun Anda berada, mari kita berhenti sejenak, kita pause dulu, kita jeda dulu kehidupan kita dari segala sesuatu yang sedang kita kejar, dan mengingat kembali siapa sebenarnya yang memberikan kita semua yang kita miliki ini. Rezeki, kesempatan, kemampuan, kesehatan, bahkan sehelai kain yang kita gunakan saat ini. Semua tentunya adalah nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kita terlalu sibuk mengejar nikmatnya sampai lupa kepada pemberinya. Dan di kesempatan malam hari ini, oleh karena itu kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat surah Ar-Rahman, semoga menjadi pengingat bagi kita semua dalam program acara Murotal Pilihan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Kawanan.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
7: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD, Hafizullahu Ta'ala.
8: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
6: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
0: FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim.
10: saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zolim.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan malam hari ini. Takut kehilangan uang, takut kehilangan pekerjaan, kesehatan, keluarga, ataupun kehidupan yang selama ini telah kita bangun. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, seseorang seringkali merasa takut karena merasa bahwa ini adalah miliknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Dan di surah lain, surah Al-Hadid ayat 7, Allah berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladhina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta infakanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, ayat ini mengajarkan satu pandangan yang sederhana. Apapun yang ada pada kita, maka sebenarnya adalah titipan. Harta, keluarga, kesehatan, pekerjaan, bahkan waktu, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita nikmati dan kita jaga, tetapi tidak untuk kita miliki selamanya. Maka jangan terlalu takut kehilangan sesuatu yang sejak awalnya bukan milik kita. Selama Allah Subhanahu wa taala menitipkannya, maka syukuri. Selama masih ada di tangan kita, maka kita jaga, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kembali, maka ikhlaskan. Karena kita bukan pemilik mutlak, kita hanyalah pemegang amanah. Sahabat semua dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Sahabat Mu'adz Bertanya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
13: Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya.
14: Bebasnya kita di sebuah daerah dari penjajahan, atau ada makna kemerdekaan lain bagi seorang muslim?
15: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Makna istiqlal atau kemerdekaan bagi seorang muslim tentunya tidak terbatas pada bebasnya kita atau merdekanya kita dari penjajahan. Tetapi makna kemerdekaan bagi seorang muslim jauh lebih luas daripada itu. Yang pertama, kemerdekaan bagi seorang mukmin itu artinya dia bisa merdeka dari penghambaan atau ubudiyah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka seorang muslim tidak dikatakan merdeka kalau dia masih diperbudak oleh kesyirikan. Maka kemerdekaan yang paling utama bagi seorang muslim adalah merdekanya dia dari penghambaan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemerdekaan bagi seorang muslim juga artinya merdeka jika negara ini memberikan kemerdekaan dan keleluasan bagi kita sekalian di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azan bisa dikumandangkan ya dengan bebas. Demikian juga sholat jamaah ditegakkan, syiar-syiar Allah Azza wa Jal dapat kita saksikan di mana-mana. Ini adalah sebuah kenikmatan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu terkadang ketika kita mendengarkan sayup-sayup suara azan, kemudian juga syariat Islam dan syiar-syiar yang lain itu ditegakkan, ini juga menunjukkan sebuah kemerdekaan. Ya, oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu ta'ala dahulu mereka bagaimana berjuang untuk melawan penjajahan, karena mereka tahu betul bahwa negara yang terjajah ya sangat sulit kepada masyarakatnya untuk menegakkan syiar-syiar agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian juga yang ketiga yang tak kalah pentingnya, kemerdekaan bagi seorang muslim artinya dia merdeka dari segi akhlak. Bukan berarti merdeka dari segi akhlak itu kita lantas bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu. Tetapi kemerdekaan juga adalah bisanya seorang muslim merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Ya, sehingga kemudian dia terbebas dari perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu. Tetapi kemerdekaan juga adalah bisanya seorang muslim merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Ya, sehingga kemudian dia terbebas dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, ini juga adalah makna kemerdekaan yang harus kita wujudkan. Dan kemudian juga dari segi kebodohan, dari segi ekonomi juga di sana ada makna istiqlal yang harus kita raih. Ya, bagaimana kita bisa mandiri dari segi ekonomi. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, yadul ulia khairu min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa seorang muslim juga harus memiliki independensi dalam kemandirian di dalam ekonomi, sehingga tidak bergantung kepada orang lain, karena ini juga adalah kaitannya erat dengan makna kemerdekaan itu sendiri. Ya, kemudian berikutnya tentu merdeka bagi seorang muslim juga tatkala dia bisa membangun negerinya setelah kemerdekaan dari penjajahan. Ya, setelah kita alhamdulillah dianugerahkan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 17 Agustus ini adalah mengingatkan kita sekalian bahwa sepatutnya kita sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut dengan terus memberikan manfaat, terus berkarya membangun bangsa dan negara ini.
16: Kemudian saya terkait tentang membangun bangsa dan negara sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap kemerdekaan. Apakah ini tidak beririsan dengan mencari pahala, atau mungkin dengan niatan kita untuk mencari bahwa kita pun berbuat baik itu sebenarnya utamanya adalah untuk mencari ridho Allah atau pahala dari Allah dengan menjadi bagian daripada menjaga negeri ini?
15: Ya, tentu saja tidak bertentangan antara keduanya. Justru kita katakan bakti kita kepada bangsa negara adalah merupakan bentuk implementasi daripada umudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan ibadah mahdhah. Ya, tetapi ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Apapun yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang muslim, bahkan dikatakan oleh para ulama, inilah ahtasibu alallahi fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Ketika aku tidur pun aku bisa mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di saat aku terjaga. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, apalagi kemudian
17: amalan-amalan dilakukan itu adalah merupakan amalan-amalan sosial yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi negeri tercinta, maka ini adalah sebagai bentuk implementasi daripada ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla.
16: Lantas bagaimana dengan ada yang mengatakan bahwa orang yang mencintai negara itu mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ini kan banyak biasa diajarkan di lembaga pendidikan saat, dan dikutip dari perkataan John F. Kennedy ini. Apakah ini bertentangan dengan kita sebagai seorang Muslim, saat?
17: Ya, tentu tidak bertentangan, tetapi dasar kita berkarya dan membangun negeri ini bukan ala qawli John F. Kennedy, tapi ala qawlillah wa qawli Rasulullah SAW. Walaupun tentu terkadang perkataan orang kafir, terkadang dia kebetulan gitu ya. Jadi dia kebetulan betul gitu ya. Jadi tapi kita senantiasa sepatutnya mendasari apa yang kita lakukan ini dengan qala Allah dan qala Rasul. Walaupun tentu apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy atau oleh Obama, terkadang dia adalah apa namanya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah atau disabdakan oleh Rasul SAW. Tapi ketika seseorang merujuk kepada mereka, kan semangatnya bukan semangat ibadah. Banyak saat ini para cendikiawan selalu seakan merasa dirinya keren ketika dia mengutip perkataan Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela atau John F. Kennedy dan lain sebagainya dari tokoh-tokoh dunia, padahal itu adalah tokoh-tokoh dunia murni gitu ya, mereka yang mengharapkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu semua, yaitu qala Allah qala Rasul. Seseorang itu akan keren di dalam beristidlal, yani dalam berargumen apabila dia selalu mengatakan qala Allah qala Rasul. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa dzalika waswasu syaitan. Ilmu itu adalah apa

0: firman Allah Subhanahu wa taala. Di perkataan sebagian ulama dan maknanya adalah sahih.
1: Artinya
0: memiliki dasar dalam Islam.
1: Yeah.
0: Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mencintai negeri dan kampung halamannya.
1: Yeah.
0: Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah aw ashad.
1: Nah.
0: Ya, ya Allah, tanamkanlah kecintaan bagiku terhadap kota Madinah sebagaimana kecintaanku terhadap Makkah atau lebih daripada itu.
1: Yeah.
0: Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pulang dari safar menuju Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat jalan kendaraannya karena kerinduan beliau dan kecintaan beliau terhadap Madinah. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap kampung halaman ini adalah merupakan sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Ya Allah taala.
1: Ustaz barakallahu fikum dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan untuk layanan telepon kami yang buka di 0852 1222 9092 dan untuk 0852 55 500 943 hanya dikhususkan untuk menerima pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp. Baik, kita mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Arif di Jember. Ustaz ingin bertanya, apakah saudara atau sepupu itu mahram, Ustaz?
0: Nah, sepupu bukan mahram. Sepupu masuk ke dalam kategori akarib, yani karib kerabat, tetapi tidak semua karib kerabat itu masuk ke dalam kategori mahram. Jadi dia bagian daripada arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, tetapi tidak termasuk ke dalam kategori mahram. Oleh sebab itu diperbolehkan bagi seorang muslim menikah dengan sepupunya, baik sepupu satu kali atau apalagi sepupu dua kali dan tiga kali dan seterusnya.
1: Terus satu barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, kemarin saya sudah bertanya tema tentang kalau terpaksa mentalak karena ada ancaman dari istri yang sedang hamil akan melakukan self harm, membahayakan diri sendiri mungkin saja. Ini tidak jatuh talaknya. Lalu jika terjadi perbedaan ingatan antara suami dan istri, ini dihitung jatuh atau tidak?
0: Wallahu ta'ala alam. Tentu ya apabila terjadi ingatan apa perbedaan ingatan dalam artian kata mungkin suami ingatnya tidak jatuh talak. Istri mengatakan sudah jatuh talak. Dan terjadilah perbedaan di situ. Maka kita pada posisi yang meragukan. Dalam posisi yang meragukan seperti itu, maka kita harus merujuk kepada pendapat yang paling kuat dan paling meyakinkan. Kaidahnya mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digeserkan oleh sesuatu yang meragukan. Sehingga mana yang paling meyakinkan? Yang paling meyakinkannya hukum asalnya adalah nikah. Kita masih dalam posisi menikah dan cerai itu adalah merupakan sesuatu yang meragukan. Jadi kalau seandainya suami mengatakan tidak jatuh talak, istri mengatakan jatuh talak dan seterusnya berbeda pendapatlah di situ, maka kembali kepada perkataan yang meyakinkan. Yang meyakinkannya adalah tetap dalam posisi kita dalam posisi apa?
1: Menikah.
0: Masih status menikah. Al-aslu baqaun makana ala makan. Kembali kepada hukum asal sebelumnya. Wallahu ta'ala ala.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon yang sudah tersambung untuk penanya berikutnya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh, Ustaz.
0: Silakan, Ibu.
2: Begini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanya ini, Ustaz, tentang berzikir setelah sholat. Ini saya pernah dengar katanya kalau kita berzikir setelah sholat seperti subhanallah, alhamdulillah, tidak berzikir gitu ya. Allahu akbar, la ilaha illallah. Katanya kita pahalanya seperti bersedekah katanya gitu.
1: Ya.
2: Apakah kalau kita mungkin di luar waktu tertentu tadi, apakah pahalanya juga sama seperti kita berbuat juga?
1: Ya.
2: Itu Ustaz.

0: Với cái điểm hiệu Phật trạch chân tâm nhưng ba cha ba sa phước áo vào tập tập tập không nghe thì ai cũng tập tập tập bài nặng thân nó bài nặng để tập tiền nào mà làm cả. Misalnya saya itu sudah kembali ke belakang membaca ini sudah kita kemudian membaca seperti ini. Setelah ya, dulu mulai bantu, kalau bantu, kelihatan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Zikir dan doa itu ada dua macam. Ya, ada zikir yang dinamakan dengan zikrullah al-muqayyad. Ya, zikir-zikir yang muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan amalan tertentu, dengan momen tertentu. Maka apabila zikirnya itu adalah zikir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan amalan tertentu atau momen tertentu atau kondisi tertentu atau tempat tertentu, maka zikir itu tetap terikat. Ya, misalnya zikir ketika kita mau masuk kamar mandi misalnya. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan misalnya. Ini kan zikir mutlak.
1: Ya.
2: Dari segi maknanya bagus apa tidak? Bagus.
1: Nah.
2: Tetapi dia dinamakan dengan zikir muqayyad. Zikir muqayyad artinya zikir terikat dalam dengan kondisi tertentu, yaitu ketika kita masuk ke toilet atau kamar mandi, akramakumullah, semoga Allah memuliakan antum.
1: Nah.
2: Ya, maka zikir itu tidak bisa dipakai sembarang waktu. Misalnya habis sholat kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Enggak boleh. Kenapa? Karena zikir itu dinamakan dengan zikir muqayyad. Ya. Demikian juga misalnya doa sujud, doa ruku. Ini dia zikir muqayyad. Ya, tidak boleh kita bawa ke tempat yang lain.
1: Yeah.
2: Misalnya kita habis sholat, tiba-tiba kita berdoa dengan mengatakan subhanallah. Misalnya atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanallah, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, misalkan begitu kan.
1: Nah.
2: Ini tidak diperbolehkan walaupun maknanya bagus. Kenapa?
1: Ya.
2: Karena dia adalah zikir muqayyad. Ya, demikian juga ada zikir pada salat, sebagiannya adalah zikir muqayyad. Tetapi kalau zikirnya itu adalah zikir yang sifatnya mutlaqah. Zikir yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan momen dan keadaan tertentu, maka dia zikir bersifat mutlak. Seperti kita misalnya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun kita disyariatkan setelah sholat misalkan, ya, tetapi juga diperbolehkan bagi kita sekalian untuk memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah itu, ya, dimanapun, kapanpun, ya, selagi kita berada di tempat-tempat yang layak dan dianjurkan untuk memperbanyak zikir, maka kita boleh untuk mengucapkannya. Tetapi jika zikir itu adalah zikir yang sudah ditentukan, misalnya ini doa misalnya tasyahud, ini doa, maka dia adalah doa untuk tasyahud. Ya, jadi seperti itu. Ada doa-doa yang sifatnya terikat dan ada doa-doa yang sifatnya tidak terikat.
1: Nah.
2: Kemudian berkenaan dengan masalah doa dan bacaan tasyahud, tentu di sana ada bacaan-bacaan, ada beberapa versi bacaan tasyahud yang semuanya diriwayatkan dari Nabi SAW dengan riwayat-riwayat yang sahih. Maka selagi riwayatnya itu sahih dan seperti yang ibu bacakan tadi, insya Allah dia adalah salah satu riwayat yang sahih. Dan untuk mengecek riwayat mana saja yang sahih, Anda bisa kembali kepada kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau akan menyebutkan di sana sejumlah redaksi dan lafaz tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian.
1: Barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Telah tersambung maksud kami, telah masuk pertanyaan dari pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya kita beli alat mesin EDC Android untuk usaha jasa pelayanan cash saldo nomor rekening konsumen ATM bank konvensional, Ustaz? aturan resmi dari BI-nya, cek saldo itu dipotong saldo dari pemilik ATM 4.000, dan untuk tarik tunai dan transfer dipotong saldo 6.500 setiap kali transaksi otomatis oleh BI. Mesin alat EDC Android kita beli cash pribadi, kita cas listrik sendiri, kita menggunakan paket data sendiri, tapi kita tidak bekerja sama dengan perbankan, Seth. Kita dapat admin hanya 5.000 dari luar saldo tersebut dari konsumen yang pakai jasa alat mesin saldo kita, Seth. Maka apa hukumnya, Seth?
2: Wallahu ta'ala alam, al-ilmu indallah. Mungkin lebih tepat lagi kalau itu ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang memiliki spesialisasi di bidang ekonomi syariah. Nah, tetapi yang tampak dari gambaran saya sekarang, dia itu adalah jasa.
1: Yeah.
2: Ya, dan jika transaksinya itu adalah transaksi yang dihalalkan seperti transfer tarik tunai, yeah, transfer ya, dan spesialnya sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, maka itu adalah bagian daripada jasa. Mm-hmm. Ya, dan diperbolehkan walaupun kita mentransfer misalnya ke bank-bank konvensional, yeah, maka transaksinya tetap halal jika sebatas itu hanya transfer dan tarik tunai. Hmm. Ya, kemudian kita mengambil fee atau jasa dari atau uang jasa dari apa namanya pelayanan yang kita diberikan.
1: Yeah.
2: Ya, wallahu ta'ala.
1: Terima kasih, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz ingin bertanya terkait tentang masalah sholat. Di beberapa tempat disebutkan bahwa seorang pemuda yang belum menikah maka tidak dibolehkan untuk menjadi imam pada saat sholat berjamaah di masjid. Apakah hal ini menjadi alasan bagi seorang pemuda untuk tidak menjadi imam, Ustaz?
2: Sebagian ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan akan hal itu, tetapi dia bukan merupakan pendapat yang rajih.
1: Yeah.
2: Ya, dia bukan merupakan pendapat yang rajih, dan yang pendapat yang kuat bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk menjadi imam tatkala dia sudah mumayyiz.
1: Ya.
2: Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk.
1: Ya,
2: ya, dan dia menguasai bacaan salat dan fikih salat, maka dia diperbolehkan untuk menjadi imam walaupun dia belum balig dan walaupun dia belum menikah.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jadi syarat aqra'uhum sinnan, syarat prioritas ketika menjadi imam itu adalah harus dikedepankan mana yang lebih senior.
1: Yeah.
2: Itu adalah syarat yang kelima kalau tidak salah. Mm-hmm. Dari segi urutannya.
1: Yeah.
2: Ya, yang lebih diutamakan adalah mereka yang lebih menguasai kitabullah azza wajalla.
1: Mm-hmm.
2: Ya, wallahu a'lam.
1: Terus Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian ada feedback pertanyaan berikutnya dari penjelasan tentang masalah tasbih Ustaz atau zikir. Tentang membaca zikir yang disebutkan tadi Ustaz di jawaban penelpon, ada yang bertanya seperti tasbih, tahmid, takbir dan tahlil Ustaz. Apakah pahalanya sama ketika dibaca di luar setelah sholat?
2: Wallahu ta'ala alam, pahala awalnya adalah tentu tidak sama ya. Yeah. Ketika kemudian misalnya wirid tersebut, zikir apa namanya tasbih, tahmid dan takbir itu dibaca setelah sholat fardu yang disebutkan oleh Nabi SAW akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan misalnya.
1: Yeah.
2: Keutamaan tersebut tidak disebutkan ketika kita mengucapkannya selain setelah sholat fardu, tetapi dipastikan bahwa Nabi SAW beliau bersabda wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan perkataan-perkataan yang baik itu adalah bernilai sedekah, tetapi keutamaannya belum tentu sama ya, keutamaannya belum tentu sama, wallahu ta'ala alam.
1: Berarti misalnya takbir, tahmid, tahlil ini Seth, yang termasuk zikir yang terikat atau yang mutlak?
2: Dia bersifat zikir mutlak.
1: Hmm.
2: Ya, dia zikir mutlak dan tidak terikat dengan amalan tertentu, hanya sannya ya di amalan-amalan tertentu di sana disyariatkan bagi kita sekalian untuk membaca bacaan tersebut. Karena misalnya setelah sholat fardu, demikian juga ketika kita menjelang tidur misalkan gitu kan, sebagaimana dalam hadis Fatimah,
1: yeah,
2: radhiyallahu taala anha, maka juga disyariatkan.
1: Nah.
2: Ya, wallahu taala alam.
1: Barakallahu fiikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Maratun Soliha. Pertanyaan Ustaz mau bertanya perihal wudu. Wudu itu pekerjaan sunnah ya Ustaz, akan tetapi dalam hal niat wudu seolah pekerjaan yang wajib. Nawaitu wudu lil raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala, bukan sunnatan lillahi ta'ala. Apakah niat ini fardu saat akan sholat saja Ustaz, atau setiap berwudu di luar sholat pun niat wudunya fardu? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Ya, pertama kita katakan wudu itu hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah.
1: Ya.
2: Kalau kita ya berwudu hendak melaksanakan sholat wajib, ya, maka hukumnya berarti wajib. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Nah. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Yeah. Jadi kalau sholatnya wajib, maka yeah, berarti wudhunya juga wajib. Wajib. Kalau sholat yang hendak kita lakukan itu sunnah,
1: yeah,
2: maka wudhunya juga berarti hukumnya sunnah. Atau ketika kita hendak berwudu hanya sekedar memperpanjang status toharoh kita, yeah, maka juga hukum asalnya adalah sunnah. Ya. Dan oleh sebab itu kita katakan wudu yakhtalif biikhtilafi biikhtilafil ghayah. Wudu, hukum wudu itu sendiri adalah berbeda sesuai dengan perbedaan tujuan, yeah, ketika kita hendak berwudu itu. Yeah. Hanya saja yang perlu saya garis bawahi dari pertanyaan ini bahwa niat itu merupakan pekerjaan hati.
1: Mm-hmm.
2: Dan tidak perlu diambil alih oleh lisan.
1: Yeah.
2: Ya, oleh sebab itu tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan niat wudu.
1: Mm-hmm.
2: Ya, tidak ada satu hadis pun yang mengajarkan kepada kita ketika kita hendak berwudu, misalnya nawaitu al-wudu'a atau nawaitu fardhul wudu atau nawaitu sunnatal wudu.
1: Yeah.
2: Ya, lillahi ta'ala dan seterusnya. Ya lirafil hadatsil asghar misalnya, ya, lillahi ta'ala, itu semua adalah merupakan buatan ya dan karangan sebagian ulama,
1: ya,
2: yang tidak disyariatkan sesungguhnya di dalam agama kita. Adapun hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya, maka kita katakan niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan.
1: Yeah.
2: Sebagaimana berbicara ini pekerjaan lisan,
1: mm-hmm,
2: melihat itu pekerjaan mata,
1: yeah,
2: mencium itu adalah
1: hidung.
2: Nah. Mendengar itu pekerjaan telinga.
1: Yeah.
2: Maka berniat ini adalah pekerjaan hati.
1: Yeah.
2: Maka jangan diambil alih oleh mata kita, jangan diambil alih oleh telinga kita, karena itu adalah merupakan pekerjaan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ketika kita hendak pergi ke tempat wudhu pun,
1: ya,
2: Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa kita hendak berwudhu. Qul tu'allimunallaha bidinikum, ya, apakah kita akan mengajari Allah Subhanahu wa taala dengan tentang agama kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Ya, sehingga niat kita tidak perlu kita lafadzkan,
1: yeah,
2: ya, tidak perlu kita lafadzkan dengan lisan kita, baik itu niat untuk wudhu, niat untuk sholat, niat untuk berpuasa, bahkan niat untuk berhaji dan umroh pun tidak perlu diucapkan,
1: yeah,
2: karena ketika kita berada di miqat pun di saat kita melakukan ibadah haji dan umroh itu bukan mengucapkan niat, sehingga kita tidak mengucapkan misalnya nawaitu an ahuj atau nawaitu an a'tamir, yeah, tetapi kita mengucapkan labbaika hajjan,
1: yeah,
2: labbaika umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah,
1: yeah,
2: untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umroh. Di sana tidak ada pengucapan niat. Tetapi para ulama mengatakan at-talafud bil manwi, mengucapkan apa yang diniatkan, bukan melafadzkan niat bahasanya. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Tafsir Barakallahu Fikum dan ikhwatan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jeda dengan pariwara berikut, setelah itu kita akan kembali bersama di program Sahabat Mas Bertanya.
3: Sahabat Mu'az bertanya.
4: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak, sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
5: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Astagfirullah.
8: Kenapa bro?
7: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
10: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'ads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
3: Sahabat Mu'adz bertanya.
1: Ke tempat wudhu. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya dan kita akan kembali mengajukan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Dan pertanyaan berikutnya adalah perihal masih tentang wudu, Ustaz. Apakah boleh bagi seorang muslim untuk mengambil rukun wudu, Ustaz? Karena mungkin kondisi sedang dalam perjalanan atau kondisi di mana terbatasnya akses untuk menuju ke tempat wudu, Ustaz.
2: Nah, kalau seandainya dalam kondisi tertentu dan kita hanya bisa melakukan rukun wudu, maka cukup yang rukunnya saja. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6.
1: Ya
2: ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain.
1: Ya,
2: ini kalau seandainya ini saja yang dilakukan,
1: nah,
2: ya membasuh wajah, basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, ya, kemudian berikutnya membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki, maka itu sudah sah.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, masih terkait tentang wudu, tapi ini terkait tentang mengusap kos kaki, Ustaz. Apakah mengusap kos kaki dihukumi seperti dengan mengusap khuf, Ustaz?
2: Nah, para ulama rahimahumullah taala mengkiaskan kos kaki dengan khuf. Ya, selagi kos kakinya itu adalah menutup kedua telapak kedua mata kaki dan kemudian menutup tumit, ya, maka dia mengambil hukum khuf, insyaallah.
1: Ya. Nah, itu batas berapa lama, Ustaz?
2: Batasannya adalah bagi mukim itu sehari semalam.
1: Ya.
2: Adapun bagi mereka musafir 3 hari 3 malam.
1: Ya. Nah. Terus, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustaz, mohon dijelaskan terkait tentang adanya syubhat bahwa orang yang sholat di Masjid Nabawi juga dihukumi sholat di depan kuburan Nabi.
2: Pertama, kita katakan Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi SAW.
1: Yeah.
2: Karena Masjid Nabawi berdiri jauh lebih dahulu.
1: Yeah.
2: Daripada kuburan Nabi SAW. Yeah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tidak dikuburkan di dalam masjid.
1: Ya.
2: Tetapi Nabi SAW dikuburkan di dalam kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha.
1: Ya.
2: Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Masjid Nabawi dibangun di atas kuburan Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa digabungkannya antara Masjid Nabawi dengan rumah-rumah istri Nabi SAW itu tidak terjadi pada zaman sahabat,
1: yeah,
2: ya, tapi terjadi pada zaman tabiin dan itu pun bukan merupakan kesepakatan,
1: yeah,
2: dari semua tabiin. Sebagian tabiin atau pembesar tabiin saat itu melakukan pengingkaran,
1: yeah,
2: ya, karena itu baru terjadi pada tahun 94 Hijriah.
1: Nah.
2: Ya, kemudian bantahan yang lain bahwa kuburan Nabi SAW sudah diblok, dalam artian kata di sana ada dinding yang membatasi antara masjid dengan kuburan Nabi SAW.
1: Yeah.
2: Pertama adalah dinding yang terlihat dari luar persegi empat.
1: Yeah. Ya.
2: Kemudian yang kedua adalah dinding ada di dalam yang bentuknya segitiga, sehingga apabila ada orang mendirikan sholat persis di belakang kuburan Nabi SAW.
1: Yeah.
2: Itu tidak bisa langsung menghadap ke kuburan Nabi SAW.
1: Yeah.
2: Tapi menghadap ke dinding yang tampak dari luar, yaitu yang bentuknya kotak dinding kamar. Kemudian juga di dalam kamar tersebut ada dinding segitiga yang juga membatasi atau membentengi antara orang yang sholat dengan kuburan Rasulullah SAW dan kedua orang sahabatnya.
1: Yeah.
2: Kemudian berikutnya juga bahwa perluasan Masjid Nabawi yang ada saat ini bahkan yang akan datang, kita lihat desainnya itu di samping sebelah kiri, ya, kalau kita menghadap ke arah kiblat itu kan perluasan masjid tidak ke arah situ.
1: Ya.
2: Kenapa Masjid Nabawi tidak diluruskan saja misalnya dengan Babu Salam itu, ya, ke sampingnya itu kan,
1: ya,
2: di depan Raudhah itu kan masih ada berapa kurang lebih 5 saf, ya.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa kemudian tidak diuruskan saja sampai ke samping, sampai ke baki sana misalkan?
1: Yeah.
2: Ya, karena untuk menghindari dikelilinginya kuburan Nabi SAW oleh masjid. Ya, sehingga dengan demikian bismillahi taala orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi tidak dikatakan sholat di masjid yang ada kuburannya, karena dia adalah merupakan sesuatu yang terpisah dari Masjid Nabawi dari sejak awal. Ya, dan Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kalau misalnya saya terkait tentang kuburan yang berada di area masjid, Sat, apakah dinding masjid ini, Sat, sudah menjadi pemisah? Kalau misalnya di depannya itu ada kuburan, tapi di luar masih dalam area pekarangan.
2: Ya, harus dipisahkan antara area masjid ya dengan area
1: kuburan.
2: Kuburan. Sehingga seyogianya dia ada batas pemisah. Walau para ulama mengatakan walau hanya satu jalan yang bisa dilalui oleh seekor kambing, maka harus ada pemisah antara area masjid dengan area pekuburan.
1: Iya.
2: Ya, wallahu a'lam.
1: Terus, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya dari Muhammad Rus. Ustaz, apakah bermaksiat kepada Allah itu bisa menghambat terkabulnya doa, Ustaz?
2: Tentu saja bahwa maksiat dapat menghalangi terkabulnya doa.
1: Ya.
2: Bahkan di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW beliau bersabda, "Innal abda layudniba dhanba fayuhramu lahu rizqa qad kutibalah."
1: Nah.
2: Terkadang seorang hamba itu dijauhkan dari rizki yang telah ditetapkan baginya ya karena dosa yang dia kerjakan.
1: Yeah.
2: Ya. Sampai kemudian Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba dapat menjadi penghalang terkabulnya doa, dan dosa kita dapat dihapuskan dengan apa? Dengan taubat dan istighfar.
1: Ya Allah. Tapi saat kemudian kita beralih ke pertanyaan tentang doa dari Ibu Rabunah. Ingin bertanya saya tentang membaca doa meminta ilmu yang bermanfaat. Saya pernah mendengar ada yang membaca ilman nafi'an dan ada yang membaca ilman nafi'ah. Ya. Tidak ada nun di akhirnya, Sat. Apakah beda artinya, Sat?
2: Yang benar adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya, yang benar adalah ilman nafi'an.
1: Nafian.
2: Bukan ilman nafi'ah. Ya, tetapi ilman nafi'an, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya. Kecuali kalau kita mengatakan uluman nafi'ah, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, baru di situ bisa kita menambahkan ta marbutah sebagai bentuk ta'nits karena kullu jam'in mu'annas.
1: Yeah.
2: Setiap bentuk jama' itu mu'annas. Tetapi kalau seandainya bentuknya tunggal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an,
1: yeah,
2: maka yang nafi'an di situ bentuknya menjadi na'at dan man'ut. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah jatuh dalam dosa besar jika seorang pasangan suami istri pernah terjadi talak dan tidak diingat jumlahnya, Ustaz? Akan tetapi yang diingat adalah jumlah yang masih bisa untuk rujuk. Akan di kemudian hari ternyata ingatan tersebut salah, Ustaz.
2: Ya, pertama di sana ada satu riwayat walaupun dilemahkan oleh sebagian ulama, hadis Abu Ghudul Halal indallahi talak.
1: Yeah.
2: Ya, perkara yang paling dimurkai oleh Allah atau dibenci oleh Allah dari perkara yang halal adalah talak.
1: Yeah.
2: Ya. Kalau seandainya talaknya itu adalah talak syar'i, maka dia adalah sesuatu yang halal hukum asalnya.
1: Yeah.
2: Ya, tetapi jikalau penempatannya tidak sesuai dengan petunjuk syariat, maka ya, dia bisa berdosa. Ya, oleh sebab itu ada dinamakan dengan tolak sunni dan dinamakan dengan tolak bid'i.
1: Ya.
2: Ada tolak sunni adalah tolak yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Misalnya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan dia belum disentuh pada masa suci itu.
1: Ya.
2: Dia pun tidak melakukannya pada saat istri dalam keadaan haid, tidak melakukannya di saat istri dalam keadaan hamil misalkan. Ini adalah talak sunni. Demikian juga dari segi redaksinya.
1: Yeah.
2: Ya, dari segi redaksinya dia cukup mengatakan anti talik misalnya, engkau saya talak. Ya, tetapi di sana ada talak yang dinamakan dengan talak bid'i, talak yang bid'ah. Talak yang bid'ah ini adalah talak yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. menceraikan istri dalam keadaan hamil misalnya, atau menceraikan istri dalam keadaan haid, atau menceraikan istri dalam keadaan suci, tetapi pada masa suci itu dia pernah menggaulinya. Ya, maka ini talaknya tetap jatuh. Ya, dan di samping talaknya jatuh juga dia berdosa. Ya, kenapa? Karena dia melakukan talak tidak sesuai dengan petunjuk syariah. Dan lebih buruk daripada itu, andaikan si suami istri ini terlalu banyak mengeluarkan kata-kata
1: talak
2: misalnya, sehingga dia tidak mengingatnya. Padahal kita ketahui bahwa talak itu kan harus betul-betul kita jaga. Ya, ucapan talak atau cerai itu adalah bukan untuk main-main. Allah Azza wa Jalla berfirman, "At-talaqu marratan, fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan." Ya, kesempatan untuk mentalak itu hanya dua kali. Ya, imma kita menahan pernikahan itu dengan baik, mempertahankan pernikahan dan hubungan rumah tangga itu dengan baik, atau melepaskannya dengan baik. Ya, kalaupun seandainya terjadi talak yang ketiga, maka itu yang dinamakan dengan talak bain. Dan suami istri ini tidak boleh kembali lagi kecuali setelah sang istri setelah istri menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian terjadi hubungan suami istri dengan suaminya yang kedua, baru setelah dia cerai kembali baru bisa dinikahi kembali dengan mantan suaminya dengan akad baru dan mahar baru.
1: Ya,
2: jadi ini adalah sangat berat. Oleh sebab itu, sebagaimana pernikahan perlu kita jaga, demikian juga perceraian itu adalah harus kita jaga, karena di sana ada beberapa konsekuensi hukum yang harus dijaga oleh seorang muslim.
1: Kalau misalnya tadi Sat, ternyata hitungannya salah Sat, apakah terjatuh dalam dosa Sat?
2: Kalau seandainya itu akibat dari kelalaian, ya bisanya dia lupa kalau kata orang Kendari. Ini kan menunjukkan kelalaian. Ya, kok bisanya antum
1: lupa
2: berapa kali antum mentalak istri? Itu menunjukkan kelalaian yang sangat luar biasa. Ya, tidak ada perhatian terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ketahui konsekuensinya kan? Konsekuensinya apabila kita misalnya sudah kita talak istri kita, tetapi kita masih menjalin hubungan suami istri, ini kan bisa mengakibatkan seorang muslim terjerumus ke dalam perzinahan kan, yang dan sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sampai lupa berapa kali dia menceraikan istrinya, maka ini menunjukkan bahwa dia termasuk orang-orang yang tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terus kemudian terkait tentang masalah talak ini Sat, apakah seseorang misalnya sudah pernah jatuh talaknya Sat, talak satu misalnya, kemudian rujuk, apakah talak satu ini gugur Sat atau masih tetap terhitung?
2: Terhitung, berarti dia baru mentalak satu kali
1: ya, rujuk
2: dia kemudian rujuk.
1: Nah,
2: setelah rujuk dia tetap statusnya berarti sudah satu kali mentalak. Setelah rujuk dia berselisih lagi, baru dia menceraikan lagi,
1: berarti itu talak dua.
2: Berarti itu talak dua hitungannya. Nah, jadi kalau masih talak satu ini kan ada yang dinamakan dengan masa iddah, ya kurang lebih 3 bulan lah, 3 kali haid gitu kan. Nah, ketika dia mau rujuk kembali pada masa iddah, dia tidak membutuhkan akad baru, tidak membutuhkan mahar baru. Ya, dia tinggal rujuk saja. Baik. Ketika kemudian terjadi perceraian yang kedua. Ya, ini juga masih memiliki kesempatan untuk rujuk. Ya, dia boleh kembali rujuk apabila masih dalam masa iddah. Kalau masa iddah sudah lewat, belum juga rujuk, baru kemudian ternyata sudah lewat masa iddah, mau rujuk kembali, maka harus. Dia masih boleh menikah lagi, tetapi membutuhkan mahar baru dan akad baru. Gitu kan? Baru kemudian setelah ketiga
1: akad baru, setelah akad baru ini,
2: setelah kemudian
1: terjadi lagi
2: talak ini dinamakan dengan talak bain. Nah, talak bain ini tidak bisa
1: hitungan talak yang ketiga.
2: Talak yang ketiga ini tidak bisa menikah, tidak bisa rujuk dengan kata lain,
1: kecuali
2: bahkan tidak bisa menikah kembali kecuali
1: masing-masing menikah.
2: Istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain. Dan itu tidak boleh bersandiwara. Tidak boleh muhalil, muhalil nikah tahlil. Jadi tidak boleh misalnya nyuruh orang lain pura-pura kok pergi sana nikahi mantan istriku, tapi jangan kau apa-apain ya. Nanti dia balik lagi. Itu pernah terjadi pada masa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah terjadi pada zaman Umar Al-Khattab, ada seseorang yang dia suruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya. Akhirnya dia katakan, nanti setelah kamu nikahin, kamu ceraikan. Setelah dia nikahin, dikasih sejumlah uang. Setelah dia nikahin, dia tidak mau menceraikan. Akhirnya dia katakan, ceraikan, kamu kan
1: nikah
2: hanya boneka gitu yang disuruh. Dia bilang, enggak, saya tidak mau ceraikan. Akhirnya dilaporkanlah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu Umar bin Khattab memanggilnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ceraikan istrimu. Akhirnya suami yang kedua ini mengatakan, enggak saya ceraikan. Karena ini sudah saya nikahi, sudah jadi istri saya. Umar bin Khattab kemudian ternyata hanya menguji. Andaikan katanya kamu ceraikan, maka saya akan pukul. Seperti itu. Dan baru-baru ini terjadi ada satu kasus di... Saya dengar di YouTube ya, ini ada kasus terjadi di Saudi Arabia. Ada seorang laki-laki sedang berjalan dengan anak perempuannya di mall. Tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita gitu. Tiba-tiba wanita itu memberikan sari kertas. Sari kertas. Kemudian dia kasih nomor di situ. Akhirnya dia langsung memasukkannya ke dalam kantongnya gitu kan. Karena dia tahu anaknya sendiri sudah berusia 20 tahun nih, anak perempuan yang berjalan dengan laki-laki itu. Tapi kemudian ada rasa penasaran. Dengan kertas yang diberikan itu, akhirnya dia hubungin si perempuan itu, siapakah perempuan itu. Dia sendiri tidak paham siapa perempuan itu gitu kan. Akhirnya kemudian ditanya, katanya, ini saya yang tadi kamu berikan kertas, ini siapa? Dia bilang, saya Fulan, saya tahu kamu gitu, kalau bisa saya mengajak antum atau mengajak antum untuk menikahi saya gitu. Dia bilang, saya sudah lanjut usia, sudah saya sudah lewat 50 tahun. Kemudian berikutnya dikatakan, kamu tahu sendiri anak saya juga sudah 20 tahun usianya. Dibilang, saya kenal kamu, saya kenal istri kamu, dan seterusnya. Tapi katanya, kamu nikah saya dengan saya. Akhirnya kemudian, enggak, katanya, kalau bisa tolong, saya akan sangat senang, bahagia apabila nikah dengan antum gitu kan. Akhirnya silahkan antum katanya datang ke rumah orang tua saya. Ya enggak, saya tidak berniat untuk menikah lagi dan bla bla bla. Akhirnya seterusnya dibilang, enggak, saya mohon minta rekening antum saja, katanya gitu. Akhirnya ada apa? Dibilang, enggak, saya minta nomor rekening antum saja. Akhirnya dia kirim nomor rekening, tiba-tiba dikirim 100.000 rial. 450 juta kurang lebih dikirim. Katanya, ini adalah biaya antum untuk menikahi saya.
1: Jebak ya?
2: Jebak dia. Akhirnya kemudian kan uang juga dapat gitu kan, masa istri juga dapat, masa disia-siakan ini kesempatan kapan lagi gitu kan. Akhirnya kemudian dia pergi datang menikah. Katanya dia sebelumnya mengatakan, enggak, kalau begitu baik saya akan ini dulu memberitahukan istri saya dan seterusnya. Dia katakan, tidak usah antum laporkan, apa, beritahukan istri antum. Ini katanya cukup antara keluarga kita saja. Antara saya dengan keluarga saya dengan antum. Antum tidak perlu memberitahukan, biar nanti katanya berjalan normal saja begitu kan. Akhirnya terus bagaimana, pokoknya katanya ini akan kami tutup rapat-rapat gitu. Akhirnya kemudian terjadi pernikahan. Terus bagaimana, kita mau bulan madu? Katanya antum ngambil cuti saja, bilang ke istri bahwa ada tugas ke luar negeri dan seterusnya. Akhirnya kemudian dia minta cuti satu bulan ke tempat pekerjaannya, dan dia bilang sama istrinya bahwa dalam 3 pekan ini saya bertugas ke luar negeri gitu kan. Istrinya juga tidak begitu menaruh kecurigaan. Sampai pada akhirnya baru 2 pekan, tiba-tiba kemudian ayo katanya kita pulang. Baru 2 pekan dari pernikahan itu. Kita pulang, kenapa? Katanya kita belum selesai ini bulan lalu gitu dan lain sebagainya. Enggak, katanya kita putuskan untuk pulang saja. Ya, terus nanti bagaimana kalau seandainya saya ditanya sama istri begitu. Bilang saja sudah ternyata baru 2 pekan sudah selesai dan seterusnya. Akhirnya kemudian pulanglah kembali ke negaranya. Setelah itu kemudian dia dikirim lagi uang 200 ribu real.
1: Untuk?
2: Ya, dikirim lagi uang 200 ribu real. Kemudian dia mengatakan ini sebagai kompensasi cerai. Ceraikan saya.
1: Masya Allah.
2: Beruntung ya. Kenapa? Dia bilang, ya udah, ceraikan saya. Tolong ceraikan saya. Ini uang 200 ribu real adalah untuk antum. Dia pikir setelah ternyata diketahui ini adalah wanita ini melakukan nikah tahlil. Jadi hanya untuk mendapatkan legalisasi saja karena dia ingin kembali menikah dengan
1: mantan suaminya.
2: Mantan suami yang pertama. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
1: Terusat barakallahu fikum. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga kita cukupkan acara kita di kesempatan ini di program Sahabat Mas Bertanya. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan dari jawaban-jawaban pertanyaan sahabat Muas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muas Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muas bin Jabal 94,3 FM.
12: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
14: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tour. Muat Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Syarikalah
9: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
15: Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan malam hari ini. Dan setiap perjalanan sahabat Muaz dimanapun Anda berada tentu memiliki tujuan. Jadi bagi sahabat Muaz saat ini misalkan yang sedang di dalam mobil berkendara ya, pasti kita memiliki tujuan. Entah mungkin mau pulang, entah mungkin ingin ke rumah kerabat, ingin ke rumah teman, ingin ke rumah keluarga, ingin ke suatu tempat ya. Maka setiap perjalanan tentu memiliki tujuan. Kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa bekal, menentukan arah, dan mempersiapkan segala kebutuhan. Begitu pula dalam perjalanan hidup. Kita tidak hanya membutuhkan tujuan, tetapi juga membutuhkan yang namanya bekal ilmu, berupa adab dalam menempuh perjalanan kita. Nah, Islam bahkan memberikan tuntunan tentang bagaimana seseorang Muslim ya itu melakukan perjalanan, mulai dari niat, persiapan, doa, hingga bagaimana dia menjaga sikapnya selama berada di perjalanan. Karena itu sahabat muat dimanapun Anda berada, safar bukan sekedar berpindah tempat, tapi safar juga menjadi bagian dari kehidupan seorang Muslim yang memiliki adab dan tuntunannya ternyata. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab dalam perjalanan, kita akan simak bersama, kita akan cari tahu bersama sahabat muat dimanapun Anda berada dalam program acara Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim di kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
15: Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala manusia tidak terlepas dari kondisi yang memaksanya untuk melakukan safar. Ya, baik untuk menyelesaikan perkara agama maupun dunia. Oleh sebab itu, tentunya selayaknya seorang muslim memperhatikan sejumlah adab dan sunnah yang berkaitan dengan safar yang telah diajarkan oleh agama kita, Islam. Dan di kesempatan malam hari ini, kita akan mencari tahu 3 adab yang berkaitan dengan safar ini, sahabat Muaz. Yang pertama adalah berkaitan dengan niat. Niat yang baik itu berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal bergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Safar sahabat muat dimanapun Anda berada, salah satu amal soleh. Maka tentunya wajib untuk menghadirkan niat yang baik agar setiap muslim mendapatkan balasan pahala dari segala kesulitan dan biaya yang telah dikeluarkan olehnya. Nah, niat yang baik ini akan mencegah seseorang hamba yang sedang safar terjerumus ke dalam perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan dimurkainya. Demikian juga agar tentunya dituliskan bagi hamba itu pahala sebagaimana yang dituliskannya sebelum melakukan safar. Walaupun ia mungkin terluput dari beberapa amal soleh di dalam safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka akan dituliskan baginya seperti apa yang diamalkannya ketika ia bermukim dan sehat. Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan balasan atasnya. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, ada pertama, sebelum kita melakukan safar adalah kita harus berniat yang baik. Kemudian yang kedua, sahabat muat dimanapun Anda berada, kita tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang bersafar dengan tujuan bermaksiat. Seperti orang yang bersafar ke negeri yang di dalamnya misalkan terdapat kejahatan dan kekejian nyata yang tidak dapat dicegah atau tidak tercegah. Nah, di tempat itu ia biasa atau bisa berbuat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari pandangan manusia yang mengawasinya. Misalnya juga bersafar ke negeri orang kafir tanpa ada kebutuhan darurat. Demikian juga berdasarkan atau bersafar dari negeri Islam untuk lari dari kewajiban jihad yang diwajibkan atas dirinya. Nah, tujuan-tujuan lain diantaranya bersafar ke beberapa negeri untuk membeli barang-barang yang diharamkan seperti misalkan miras, narkoba, dan lain sebagainya. Lalu ia menjualnya di tempat lain. Maka semua ini termasuk perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja musafir yang keluar untuk tujuan tersebut, sahabat muat dimanapun Anda berada, maka dia tidak akan mendapatkan pahala tentunya dari nafkah dan jerih payah yang telah ia keluarkan. Bahkan sahabat muat dimanapun Anda berada, semakin besar jerih payah dan biaya yang dikeluarkannya, maka semakin bertambah pula dosanya. Maka dalam hal ini sejumlah ahli ilmu berpendapat bahwa dalam kondisi demikian dia tidak diberi keringanan untuk berbuka dan mengqasar sholatnya. Jadi ketika dia puasa, sebenarnya dia mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa ketika dia bersafar, dan dia dapat mengqasar sholatnya. Tetapi orang yang berniat bersafar karena untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak mendapatkan keringanan ini, sahabat muas. Serta hal-hal lain yang dibolehkan bagi seorang musafir ketika dia bersafar. Wallahu ta'ala alam. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, adab yang kedua ya, tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sahabat muat dimanapun Anda berada, adab ketiga yang perlu kita ketahui di kesempatan malam hari ini dalam adab seputar safar adalah melakukan istikharah. Istikharah sahabat muat dimanapun Anda berada adalah sunnah yang paling agung dan adab Islami yang sangat tinggi. Islam telah menganjurkan kepada penganutnya untuk mengikuti adab ini, yaitu seorang muslim beristikharah, meminta petunjuk kepada Rabb-nya dalam setiap perkara mubah yang dilakukan. Jadi, jangan tunggu kita ingin mengambil keputusan penting, ya, yang urgent misalkan, yang sesuatu yang mungkin perkaranya ini besar dalam hidup kita, baru kemudian kita beristikharah. Tetapi, perkara-perkara yang sepele pun ya menentukan sesuatu, maka sudah seyogianya kita meminta petunjuk dengan kita melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab ini juga dipandang sebagai bentuk ubudiyah karena di dalamnya terkandung penyerahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan kehendaknya. Selain itu, terdapat pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada yang mengetahui suatu kebaikan dan akibat dari suatu urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya pula, sahabat muat dimanapun Anda berada, terdapat suatu bentuk peribadatan tauhid, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga adab ini ya, yaitu melakukan istikharah, dapat menjaga seorang hamba, seorang manusia dari terjatuh ke dalam perkara maksiat dengan melakukan safar yang diharamkan, karena tidak mungkin menghadirkan niat yang baik pada dirinya. Adapun sifat sholat istikharah adalah seperti yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kami istikharah di dalam semua urusan sebagaimana beliau mengajarkan kami surat atau surah dari Al-Qur'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah." Apabila seorang di antara kamu berhasrat melakukan satu perkara, hendaknya ia mengerjakan salat dua rakaat di luar salat fardu. Kemudian bacalah doa ini. Thumma

0: li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Aw qol ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Aw qol ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khayra haythu kana thumma ardini bihi. Qal wa yusammi hajabatah. Kemudian sahabat semua dimanapun anda berada, jadi setelah kita melakukan sholat dua rakaat di luar sholat fardu ya, kemudian kita membaca doa yang tadi. Kemudian setelah kita membaca doa tadi, maka tentunya kita tidak lupa untuk menyebutkan hajat kita di sana. Terdapat dalil bahwa wajib menyebutkan urusan yang hendak kita pilih dan hendak kita lakukan. Demikian juga di dalam terdapat dalil bahwa dua rakaat salat istikharah, sahabat muat, bukanlah salat fardu. Kemudian salat kemudian setelah ia salat ya, mengerjakan salat istikharah barulah ia menyebutkan hajatnya. Nah, selanjutnya ia akan melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pada hatinya. Tidak selamanya hasil istikharah itu adalah terbukanya hati secara langsung atau mimpi yang dapat dilihat oleh orang yang beristikharah atau yang lainnya. Maka sahabat semua dimanapun anda berada, itulah tadi 3 adab ketika kita melakukan safar. Yaitu tentunya yang pertama kita berniat yang baik tentunya, dan kemudian kita bersafar tadi ya, dan yang terakhir yang terlewatkan yaitu kita siyogianya tentunya harus melakukan atau tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersafar berniat yang baik, tidak melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga tadi kita istikharah. Dan istikharah ini sahabat semua dimanapun anda berada ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang mubah dengan cara kita melakukan sholat dua rakaat di luar sholat fardu ya. Tidak mesti malam, tidak mesti di waktu sepertiga malam. Di luar sholat fardu ya, entah siang ya, mungkin sebelum sholat asar misalkan, dan waktu-waktu lainnya yang dibolehkan tentunya. Dan tentunya membaca setelah sholat fardu, kita membaca doa, kemudian menyebutkan hajat kita dan bismillahi taala, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, maka insyaallah itulah yang terbaik untuk kita. Sahabat muslim dimanapun anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedia Min Adabil Muslim. Sampai jumpa dalam kesempatan program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim lainnya. Bismillahi taala akan terus hadir setiap malam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jawal 94.3 FM.
2: Radio Muat Bin Jawal 94.3 FM.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bro, sis, kamu tahu gak? Kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemanin setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita pada akhirnya tentu akan kembali kepadanya. Maka selama kita masih diberikan kesempatan memiliki, mari kita gunakan sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Bahkan bisa kita rasakan hingga kita meninggal dunia. Salah satunya adalah dengan cara kita berinfak, infak jariah, bersedekah, sedekah jariah. Suara azan yang terdengar, lantunan Al-Quran yang sampai ke jamaah, nasihat yang mengingatkan hati, maka semuanya tentunya membutuhkan sarana yang baik. Dan saat ini sahabat semua dimanapun Anda berada, ada kesempatan bagi kita semua untuk mengambil bagian dalam peremajaan sound system Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, salat berjamaah menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekannya semakin nyaman, serta mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid ini. Kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line, kemudian subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kemudian ada kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan sebesar 128.130.000 rupiah, maksud kami 128.130.000 rupiah, maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mari kita salurkan infak terbaik kita, sedekah terbaik kita, dan sahabat semua dapat menyalurkannya ke nomor rekening BSI Syariah atau Bank Syariah Indonesia di 7354255329 atas nama Masjid Muaz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi dapat dihubungi 0852-8171-0906. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan, berapapun itu, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga kita meninggal dunia. Jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum sahabat semua dimanapun Anda berada. Dan tidak terasa pula, ternyata kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu, saya Agung mewakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat muat, serta kami mengucapkan jazakumullah khairan telah menemani di kesempatan malam hari ini, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat muat sekalian. Pamit undur diri dari ruang dengar sahabat muat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-Orang Bertaubat kembali hadir di ruang negara Anda menemani sahabat Mu'adz di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tema berikut adalah ibu dari anak-anak kita. Berikut petikan kisahnya. Tidak biasanya ia menelponku di waktu zuhur. Ia mengatakan bahwa akan segera datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nada suaranya berubah. Kemungkinan ada sesuatu yang terjadi. Ia adalah seorang pemuda setengah umur. Uban di atas kepalanya menunjukkan kesedihannya selama ini. Itulah yang dia ungkapkan. Semoga Allah memberi kesempatan, kesehatan kepadamu, istrimu, dan anak-anakmu. Namun engkau memberikan isyarat kesedihanmu. Rambutmu ditumbuhi uban, padahal engkau masih muda belia. Ia mengangkat kepala dan berkata, tidak demikian, karena aku membawa berbagai kesedihan, dan yang membawa semua kesedihan itu adalah istri. Ia yang mengotori kehidupanku dan merusak kejernihan hari-hariku. Aku berkata kepadanya, jangan berkata begitu, wahai saudaraku. Redam kemarahanmu dan timbanglah perkara itu. Bukankah istrimu memberi dukungan kepadamu dan menghormatimu? Cukup sebagai ukuran bahwa ia adalah ibu dari anak-anakmu. Ia yang mengasuh, ia yang mengajar dan memperhatikan kebutuhan mereka. Bagaimana bisa sekarang kamu berbicara tentangnya seperti itu? Kemarahan telah membuat dirimu lupa segalanya. Ketergelincirannya seolah menghilangkan segala kebaikannya. Kalaupun itu betul, di mana letak kesabaran dan ketabahanmu? Berbuat baik kepadanya. Bukankah dengan sekedar tidak menyakitinya, tapi juga dengan bersabar dari perilakunya. Bersabar ketika ia marah. Sebagian kemarahannya sudah teredam, namun ia melanjutkan bicara. Tak pernah berlalu satu minggu pun bagi kami tanpa pertikaian, bahkan banyak pertikaian. Ini sudah cukup agar engkau memaklumiku. Jangan heran terhadap kemarahanku dan kemurkaanku. Aku bertanya, hanya karena percekcokan? Percekcokan itu? Dengan cepat ia menjawab, tentu saja karena itu. Dan kamu, apakah engkau yakin bahwa ia adalah penyebab dari semua percekcokan itu? Sedangkan engkau sendiri terbebas dari kesalahan. Sungguh saya melihat sendiri bahwa banyak di antara wanita menanggung keburukan akhlak dari suami-suami mereka. Mereka bersabar ketika suami mereka marah. Sang suami bisa saja memerintah, melarang, melecehkan, dan memberi beban bahkan lebih daripada itu. Sementara ia sendiri lepas tangan. Kemudian aku berkata kepadanya, sekarang coba saya bertanya kepadamu lebih dari satu pertanyaan. Ia mengibaskan tangannya seraya berkata, saya akan menjawabnya dengan jujur. Aku ingin menyelesaikan permasalahanku. Aku sudah lelah menghadapi kondisiku selama ini. Aku menoleh kepadanya. Jangan berikan jawabanmu sekarang. Biarlah engkau menjawab sendiri antara engkau dengan dirimu. Aku akan menjadikan dirimu sebagai hakim. Dalam dirimu sekarang ada permusuhan. Kamu sebagai musuh dan kamu juga yang akan menjadi hakim. Yang jelas tidak ada persoalan politik yang menyebabkanmu membenci istrimu. Dahulu engkau memuji agama dan akhlaknya, juga kerapiannya. Dalam waktu sekejap semuanya terlupakan. Makanan keasinan, kurang bumbu atau penyedap, sedikit-sedikit menjatuhkan barang, menghilangkan kancing baju, menyetrika tidak beres dan lain-lain, akhirnya ia terpaksa pulang ke rumah orang tuanya. Sebuah petaka besar. Bila ia lupa atau salah sedikit, diancam, digertak, bahkan dihukum. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, berapa banyak pula anak-anak yang disia-siakan. Kemudian beberapa tahun kemudian engkau pun akan menyesal. Kalau kuceritakan kepadamu kisah kemarahan dan keadaanmu kepadaku ini, dan misalnya orang lain mengucapkannya, pasti engkau sendiri akan heran. Bahkan bisa jadi engkau akan mengejeknya. Kenapa dia tidak bersabar menghadapi istrinya? Urusan ini tidak memerlukan penyelesaian semacam itu. Setiap rumah tangga pasti memiliki polemik. Kemudian aku bertanya kepadanya, bukankah demikian? Bila benar demikian, kenapa engkau melakukan tindakan melampaui batas? Kemudian kalaupun ia adalah penyebab terjadinya permasalahan tersebut, apakah engkau tidak turut berperan? Atau engkau adalah manusia tersempurna? Kalau aku boleh berkata secara berlebihan, aku katakan, bisa jadi engkau adalah penyebab utama dari permasalahan itu. Engkau berperan bagaikan seekor singa. Aku berhenti sejenak ketika aku lihat raut wajahnya mulai berubah. Wahai saudaraku, orang yang paling berhak melihat wajahmu yang berseri adalah istrimu. Yang paling berhak mendapatkan kemurahanmu adalah rumahmu. Engkau sebagai seorang lelaki, hari ini engkau memiliki seorang saudari, dan besok engkau memiliki seorang putri. Bukankah engkau senang jika perlakuan baikmu terhadap istri itu dilakukan pula oleh seorang suami terhadap putrimu? Bila jawabanmu adalah iya, berarti itulah sebaik-baik perlakuan. Berarti engkau adalah lelaki terbaik. Terimalah kabar gembira di dunia dan di akhirat. Karena yang menghormati wanita hanyalah lelaki yang mulia, dan yang melecehkan wanita adalah lelaki yang hina. Bila jawabannya adalah tidak, maka aku mengingatkan dirimu terhadap Allah dan hari akhirat. Ketahuilah bahwa yang pertama kali beruntung atas akhlakmu yang baik adalah dirimu sendiri. Dengan itu, urat sarafmu akan menjadi tenang, urusanmu akan menjadi beres, dan anggota keluargamu akan mencintai. Dan anggota keluargamu akan mencintai dirimu. Dengan gerakan lembut, aku menggerakkan tanganku. Sederhanakan saja urusan itu, niscaya ia akan menjadi sederhana. Ia adalah ibu dari anak-anakmu. Ia melayanimu, namun ia tidak mengeluh. Ia mengorbankan masa mudanya dan kesehatan tubuhnya, namun ia tidak menuntut banyak. Setiap hari ia memanggilmu. Bisa saja engkau merasa senang, padahal kehidupan ini pahit rasanya. Bisa saja engkau merasa senang, sementara orang-orang sedang murka. Bila cintamu tulus, segala sesuatu menjadi ringan, karena segala yang berada di atas tanah adalah tanah adanya. Bila ada seorang lelaki yang melayanimu sehari atau dua hari, pasti engkau akan memujinya karena kemurahan hatinya, akhlaknya dan perilakunya. Sementara istrimu melayanimu selama bertahun-tahun lamanya, namun engkau tidak pernah berterima kasih kepadanya. Padahal ia adalah ibu dari anak-anakmu. Bersabarlah atas kekurangannya, maafkanlah segala kekeliruannya, perhatikanlah kebaikannya dan berterima kasihlah kepadanya. Dapatkanlah cintanya dan jujurlah dalam mencintainya. Sebelum itu pun engkau sudah mendapatkan pahala. Kemudian aku melanjutkan ucapanku. Yakinilah bahwa perbuatan jeleknya terhadapmu sedikit sekali jika dibandingkan dengan kemarahan dan ketegangan sarafmu terhadapnya. Segala yang engkau keluarkan dari kesehatanmu, waktu dan kesenanganmu dan hilangnya cinta kasih di antara kalian berdua, semua itu lebih mahal dan berharga dari persoalan yang membuatmu marah. Bukankah begitu? Kemudian aku ingin membuatnya tenang. Semua ini hanyalah persoalan yang datang melintas, melewati semua manusia. Asal jangan melampaui batas dan meninggalkan nilai negatifnya. Saudaraku, bukankah kita hidup di dunia ini untuk beribadah? Bukankah kita tahu bahwa di antara bentuk ibadah adalah akhlak yang baik? Engkau mendapatkan pahala dengan sekedar menyuapkan sekerat makanan ke mulut istrimu. Harta yang engkau belanjakan untuk rumah tanggamu adalah sebaik-baik harta sedekah. Engkau sedang berjihad, wahai saudaraku, karena engkau mencarikan untuk mereka rezeki yang halal. Hidup bukanlah sekedar perintah dan larangan dalam Islam. Pergaulan antara suami istri lebih penting dari itu. Kemudian coba aku bertanya lagi kepadamu. Kemana perginya akhlak para lelaki sejati? Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada istri dan anak-anak merupakan kebaikan-kebaikan yang terkadang kita melupakannya. Kebaikan segala urusanmu kembali kepada soal akhlak dan perilaku. Didiklah diri kita dengan akhlak. Niscaya kita akan lurus selalu. Jiwa akan menjadi yang terbaik bila dalam keselamatan adanya. Jiwa menjadi yang terburuk bila tenggelam dalam kegemerlapan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat. 94,3 FM.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung. Termasuk ketika di hari-hari yang tidak mudah dan di hari-hari yang tidak ringan ini, tetap saja kita gak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun kita lagi susah, mungkin kita lagi gak punya uang, atau mungkin kita lagi sakit, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Dan tidak ada dalil Allah akan kasih nikmat dengan mengeluh. Tapi itulah manusia, lebih suka mengeluh daripada bersyukur. Sebagaimana Allah firmankan, dzuluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya kelewatan. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu orang yang sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 72. Maka bersyukurlah kita, dan terus bersyukurlah kita kepada Allah. Sebagaimana salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, contoh dan teladan kita, khususnya di hari-hari ini. Karena Nabi SAW bukan hanya teladan di saat normal, tapi beliau pun adalah teladan yang terbaik ketika di kondisi sulit dan susah. Maka bersalawat dan ucapkanlah salam kepada beliau, dan ikutilah tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang Allah muliakan, berbicara tentang doa dan bagaimana Allah mengijabah doa kita, ada sebuah nasihat sederhana yang menarik dari seorang ulama besar, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sebagaimana dibawakan Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan kalimat beliau ini begitu indah, begitu memotivasi. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang membawakannya, seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar, dan banyak para ulama lain rahimahumullahu ta'ala. Beliau menyampaikan dan mengingatkan kepada kita, la tatrukud du'a, kalian jangan pernah tinggalkan doa. Kalian jangan sekali-kali meninggalkan doa. Iya, jangan pernah tinggalkan doa. Kenapa demikian? Karena Allah yang berfirman, aku akan kabulkan udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dalam surat Kafir ayat 60. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka wajar ketika ulama menasihatkan jangan pernah meninggalkan doa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab 'alai. Barang siapa yang gak berdoa kepada Allah, niscaya Allah murka kepada dia. Kalau kita gak berdoa, bukan saja gak dapat ijabah, bukan saja tidak mendapat pengabulan, tapi Allah murka sama kita. Khususnya di hari-hari pandemi seperti ini. Hari-hari wabah. Hari-hari yang berdampak pada kemampuan keuangan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Kita sudah sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan kondisi seperti ini atau menetapkan kondisi seperti ini kecuali untuk sebuah tujuan. La'allahum yarji'un, agar manusia mereka kembali kepada Allah. Itulah yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat 21 dan Ar-Rum ayat 41. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan salah satu cara kembali kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Merengek dan mengemis kepada Allah. Allah juga mengatakan Subhanahu wa Ta'ala, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadhara la'allahum yatadarra'un. Maka kami berikan kesulitan, rasa sakit, kemiskinan, agar apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru' kepada Allah. Kembali merendah, tunduk, beribadah, dan tentu saja berdoa kepada Allah. Mungkin kita lupa berdoa pada saat kita sedang lapang. Ketika kita dalam kondisi normal, karena mengejar schedule KRL, kita lupa baca zikir dan doa pagi petang. Karena khawatir terlambat 5 menit saja keluar dari rumah. Kita tahu waktu pagi, khususnya di kota-kota besar itu 5 menit pengaruhnya besar. Akhirnya kita lupa baca doa keluar rumah. Doa keluar rumah saja lupa, apalagi doa dan zikir pagi petang yang lebih panjang, apalagi memperlama sujud. Nah, Allah kasih ini la'allahum yatadarra'un, agar mereka tuh kembali kepada Allah. Dan jangan sampai kita kehilangan konsep ini, karena ini tujuan dari ini semua. Jangan sampai kita gak dapat pesannya, saudaraku. Nah, makanya gak heran ulama sekaliber Sufyan bin Uyainah mengatakan, la tatrukud du'a, jangan pernah tinggalin doa, apalagi di kondisi sekarang. Perbanyak doa kepada Allah. Lalu beliau menajamkan nasihat beliau. Kata beliau, wala yamna'ukum minhuma ta'lamuna min anfusikum. Dan jangan sekali-kali kesadaran kalian terhadap apa yang selama ini kalian lakukan, apa yang ada pada diri kalian, itu membuat kalian enggan berdoa, membuat kalian minder berdoa, membuat kalian malu untuk berdoa. Sekali lagi, jangan sampai apa yang kita ketahui tentang diri kita dan apa yang ada dalam diri dan hati kita kita sadari betul kita ini banyak dosa. Kita sadari benar setiap hari kita bermaksiat. Mungkin kita akui selama ini kita jauh dari Allah, gak dekat sama Allah, sering ngejawab,

Selama ini kita merasa bahwa kita sok hebat, sok jago, sehingga kita pikir kita bisa ngerjain ini semua. Dan begitu Allah turunkan pandemi ini, semua planning kita berantakan. Dan hanya bukan berantakan, kita dikejar-kejar sebagian pihak. Karena secara umum gak ada yang mau rugi. Jadi sekecil apapun peluang nyalain orang, sebagian orang memilih untuk menyalahkan pihak lain. Maka kita dikejar-kejar banyak pihak, suruh bertanggung jawab. Padahal bukan salah kita. Jangankan kita, negara, banyak negara aja nggak siap dan bingung. Akhirnya kita akui, kayak saya terlalu sombong waktu itu. Terlalu merasa hebat. Merasa bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Buktinya, saya lebih memilih ketemu klien daripada sholat. Dan semua rasa itu sekarang ini bercampur ada dalam hati kita dan bergulat dengan diri kita. Lalu melahirkan rasa sungkan kepada Allah untuk berdoa. Gimana sih saudaraku yang memuliakan, kita berkoar-koar sama orang, bahkan kita belagu sama dia, mungkin kita sindir dia, kita nyinyir dia, dan kita tahu dia tahu apa yang kita lakukan, kita ngerti dia tuh tahu apa yang kita ucapkan kepada dia. Tiba-tiba saat ini kita lagi sulit, kita lagi sulit, dan yang bisa nolong kita masuk dari jalur dia. Dari semua pintu ini, itu pintu dia paling bagus. Pintu dia yang paling bisa tolong. Dia yang bisa support kita. Dia yang punya akses. Dia yang punya uang. Dia yang punya link. Dia yang punya jaringan. Atau dia yang dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Dan semua teman-teman kita bilang, mendingan kamu hubungin dia deh. Ada si B mengatakan, saran gua, lu telepon dia. Si C bilang, mas, dia yang bisa bantu kamu. Si D bilang, kalau dia gak tanda tangan, itu barang gak keluar. Semua orang merekomendasi kita hubungi dia. Pertanyaan saya, gimana perasaan kita? Itu gak mudah. Sungkan. Malu, malu banget. Muka mau taruh di mana? Kita udah jelek-jelekin dia. Udah meremehkan dia. Udah underestimate sama dia. Bahkan terang-terangan kita jatuhkan dia depan forum. Atau kita nyinyirin dia di hadapan banyak orang. Lalu semua orang ketawa. Tiba-tiba sekarang kita suruh telepon dia. Terus minta tolong. Kira-kira itu perasaan banyak orang pada hari ini. Dan itu nasihat Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Jangan sampai kesadaran Anda terhadap diri Anda dan apa yang Anda lakukan dari dosa, apa maksiat yang kita lakukan, mungkin kita gak sholat, na'udzubillah, tuma na'udzubillah, kita gak beribadah sama Allah, kita ngelanggar perintah-perintah atau larangan-larangan Allah, perintahnya gak kita kerjain. Dan sekarang mentok, mentok, mentok, mentok. Sekarang kita sakit. Sekarang kepala keluarga kita atau tulang punggung ekonomi kita jatuh sakit. Atau apabila kita dokter atau

perawat sekarang. Belum selesai pasien A, datang pasien B. Belum selesai pasien A dan B, datang pasien C. Ini gimana ceritanya? Tapi malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya gak pantas gue minta sama Allah. Gak pantas aku doa sama Allah. Selama ini aku udah sia-siakan. Maka nasihat Al-Imam Sufyan bin Uyainah hadir di tengah-tengah kegalauan kita ini. Beliau mengatakan, jangan pernah berpikir ke arah sana. Jangan pernah berpikir ke arah sana. Itu syaitan yang membuat kita malas berdoa. Atau enggan berdoa lebih tepatnya. Atau malu untuk berdoa. Dan bukan ulama namanya. Kalau hanya sebatas kasih kata-kata mutiara tanpa dalil. Tanpa ayat atau tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan nasihat beliau tersebut. Faqad istajaba Allah Ta'ala li iblis wa huwa syarrul khalqi. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Beliau mengingatkan kepada kita, bukankah Allah telah mengabulkan permintaan iblis dan dia seburuk-buruk makhluk. Dia seburuk-buruk makhluk. Ketika iblis meminta kepada Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14 misalnya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Ya Allah, biarkanlah aku hidup sampai hari kebangkitan. Hadirin yang Allah muliakan, ini habis maksiat, habis gak mau sujud, habis ngelawan, habis belagu, habis sombong. Allah yang bilang, Allah yang berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong, jelas sombong. Allah yang berfirman, dia sombong. Gak mau sujud. Udah gitu ngejawab lagi. Komplain lagi sama Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita tahu semua argumentasi iblis yang gak pantas itu. Ya Allah, kenapa engkau suruh aku sujud sama Adam? Engkau kan ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Harusnya dia dong yang sujud. Saya lebih baik. Saya lebih tinggi. Saya lebih berkelas. Udah gak sujud. Argumen. Ngejawab. Dan kasih logika sama Allah. Allahu Akbar. Setelah itu minta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, biarkan aku hidup sampai hari kebangkitan. Allahu Akbar. Minta setelah melakukan kesalahan sangat fatal. Minta kepada Allah setelah melakukan hal yang akhirnya menjadi simbol kedurhakaan, simbol kemaksiatan, induknya dosa. Minta sama Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan buka ayat berikutnya. Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Engkau termasuk yang ditangguhkan.
Subhanallah. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan Allah sebutkan pengabulan ini bukan hanya di satu ayat. Coba buka surat Al-Hijr ayat 37. Qala fa innaka minal munzirin. Lagi-lagi surat. Engkau, maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Maka engkau, fa innaka minal munzirin. Maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Oke, kau ditangguhkan. Jangan malu, wahai saudaraku. Jangan minder. Jangan merasa gak pantas untuk berdoa. Jangan merasa terlalu kotor untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena sebelum kita, ada pihak yang lebih berdosa dari kita. Lebih buruk. Lebih parah. Dan itu yang dikatakan Ali bin Sufyan bin Uyainah, syarrul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Tapi ketika ia meminta kepada Allah, qala fa innaka minal munzirin. Maka engkau termasuk yang ditangguhkan. Maka ini membuat kita menghadapi masalah-masalah hari-hari ini. Menghadapi tantangan dan kondisi buruk hari-hari ini. Dengan optimis. Dengan percaya diri. Sebagaimana yang Nabi kagumi, yu'jibunil fa'lun. Aku tuh kagum dan takjub dengan optimisme. Bagaimana gak optimis? Walaupun kita kotor dengan dosa dan maksiat, walaupun kita banyak sekali melakukan kelalaian sebelumnya, itu gak mencegah kita, itu tidak menghalangi kita untuk meminta ampun kepada Allah pada hari-hari ini. Untuk berdoa, digugurkan dosa-dosa, diberikan keselamatan, diberikan rizki, diberikan jalan keluar, diberikan kesembuhan dan kesehatan. Saudaraku, makhluk yang lebih parah, yang lebih berdosa, yang seburuk-buruk makhluk, simbol kesombongan, ketika minta Allah kabulkan. Bukankah ini menambah rasa optimis kita? Berarti gue juga bisa nih. Gak ada alasan untuk gak kembali kepada Allah. Kita punya harapan untuk mendapatkan janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan. Minta kepadaku, aku kabulkan. Bahwa kesalahan kita sebelumnya, mis-mis kita sebelumnya, kekeliruan kita sebelumnya, kegelinciran kita sebelumnya, bukan penghalang untuk tidak kembali kepada Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Yang ketika kita membuat kesalahan, lalu kita ingin minta maaf dan membangun hubungan baik lagi dengan dia, dia belum bisa nerima kita. Bahkan dia balik nyinyir kepada kita sehingga skor menjadi satu sama. Enggak, Allah enggak demikian. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, yang Maha sayang kepada kita, yang Maha baik kepada kita. Iblis aja dikasih sama Allah. Masa kita gak dikasih sama Allah? Ketika kita sujud minta kesembuhan, ketika kita sujud dan minta agar suami kita dijaga oleh Allah, ayah kita atau ibu kita disembuhkan dari COVID-19 atau penyakit-penyakit parah lainnya, anak-anak kita yang positif mungkin diberikan kesembuhan, kita yang harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi atau menyambung nyawa, dijaga sama Allah. Sehingga walaupun penyebarannya masif, tapi kalau kita keluar dijaga sama Allah, mana bisa makhluk mungil itu
bermaksiat pada penciptanya. Gak berani. Bukan kita sok jago dengan dia, gak bisa kita ngelawan dia, wong kita gak bisa ngelihat dia. Tapi penciptanya dan pencipta kita kasih garansi. Kita yang lagi gak punya uang, yang lagi susah, yang lagi berat, yang lagi pusing karena diberhentikan secara mendadak. Dan itu bukan salah bos kita. Dia gak punya uang untuk gaji kita. Atau kita yang harus buat keputusan merumahkan pegawai kita yang selama ini sudah berjibaku dan berjuang bersama. Kenapa gak minta kepada Allah? Allahumma ar-Rahman ar-Rahim. Gak mungkin Allah telantarkan kita. Iblis aja ketika minta gak ditelantarkan. Harapan itu masih besar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'a. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, tolong bilang kepada dia, aku dekat. Aku dekat. أُجِبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ. Aku kabulkan, aku kasih permintaan orang yang berdoa kepadaku. Allah bilang aku dekat, Allah kasih. Falyastajibuli. Maka sambutlah seruanku. Kembalilah kepadaku. Kembali kepadaku. Kenapa pada saat ini yang masih kita andalkan dalam hati kita, makhluk lagi, seberapa spesial sih makhluk tersebut? Oh, dia juga kebingungan kok saat-saat ini. Dia gak bisa apa-apa. Dan dia gak lebih baik daripada Rob kita. Al-Imam Taus pernah menasihati Al-Imam Atta. Kata Al-Imam Taus, sebagaimana diriwayatkan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, ya Atta, iyaka antatlubu hawa'ijaka. Kau jangan sekali-kali meminta kebutuhan-kebutuhanmu. Jangan sekali-kali hatimu itu terpaut dan meminta kebutuhan-kebutuhanmu. Ilaman ghalaqa dunaka abwabahu. Kepada pihak yang menutup pintunya kepada selainmu. Mungkin dia gak nolak kamu karena engkau ulama. Atau ulama Mekah terpandang, tapi sama yang lain dia tutup tuh pintu. Waja'ala dunaha hijabahu. Bahkan pintu-pintu dia pasang hijab lagi. Ya mungkin karena dia gak punya, terbatas. Kalau ulama dikasih, kalau yang lain belum tentu. Jangan menuju ke sana, kata Imam Taus. Wa alaika biman amaraka an tas'ala wa wa'adaka al ijabah. Yang harus kau lakukan adalah minta kepada zat yang memerintahkan engkau untuk berdoa dan meminta kepadanya dan menjanjikan diijabah dan dikabulkan. Itu manusia, dihubungi aja susah, apalagi hari-hari gini. Emangnya gampang hubungi seseorang di hari-hari ini? Pak Fulan bisa bantu aku nih. Dia punya akses luas segala macam. Emang gampang hubungi orang seperti itu hari-hari ini? Susahnya minta ampun. Dan kalau berhasil dihubungi setelah mencoba belasan kali telepon atau berapa kali WA, emangnya bisa dipastikan dia bisa bantu kita? Belum tentu.
Karena di samping kita mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang yang minta dibantu juga sama dia. Bukan dia gak baik, tapi dia melakukan skala prioritas mungkin. Itu kalau baik, kalau enggak. Tapi pencipta kita yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada diriku, katakan aku dekat, aku kabulkan doa yang mereka minta. Gak pernah kita tertuju padanya. Kalau hari-hari ini gak membuat kita kembali kepada Allah, mau diapain lagi sama Allah? Jangan sampai Allah kasih yang lebih berat kepada kita. Karena kita gak sadar-sadar. Dan jangan putus asa kalau kita sudah minta. Kita udah baca hadisnya kemarin bahwa Allah itu al-alimul khabir. Ketika kita minta A belum tentu dikasih A, tapi Allah kasih B. Ketika kita minta hari ini belum tentu Allah kasih hari ini, tapi bisa jadi Allah kasih minggu depan. Ketika kita minta itu di dunia, belum tentu Allah kasih di dunia. Bisa jadi Allah kasih di akhirat. Dan itu semua menguntungkan. Bukan karena kehabisan stok di mengijabah doa seorang hamba. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Jauzi yang kita sudah jelaskan. Kan Allah lihat yang kita minta kurang bermaslahat. Kurang bagus buat kita. Yang bagus di kotak sebelah. Allah kasih kotak yang sebelah. Manusia gak ngerti, komplain. Manusia gagal paham. Kenapa? Karena manusia bodoh. Zoluman jahula. Bodohnya minta ampun. Itu Al-Azab 72. Dan sebuah hal yang biasa, orang bodoh suka salah paham terhadap sikap orang cerdas dan pintar. Itu biasa di dalam kehidupan. Ya enggak? Dalam kehidupan seringkali orang bodoh itu suka salah paham terhadap kebijakan atau sikap atau pandangan orang-orang cerdas. Kalau itu bisa terjadi di tengahnya, itulah pemandangan yang kita lihat ketika ada banyak orang yang sok pinter terus komplain sama Allah. Mana saya udah doa, gak dijawab. Justru gara-gara ucapan Anda, Allah gak jadi ijabah Anda. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah atau doa salah seorang dari kalian pasti diijabah sama Allah selama dia tidak terburu-buru. Selama dia gak terburu-buru. Pasti diijabah. Selama dia gak terburu-buru. Lalu ditanyakan, apa sih yang dimaksud terburu-buru? Nabi SAW menjelaskan, terburu-buru itu ketika seseorang menyatakan, qad da'autu Rabbi. Aku udah berdoa kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan. Itu terburu-buru, itu sok tahu. Sok tahu yang melahirkan terburu-buru. Aku sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li. Qad da'autu Rabbi. Aku ini udah pakai qad lagi. Aku ini udah berdoa. Udah Pak Ustaz. Aku ini udah doa. Tadi malam aku udah doa. Dua malam yang lalu aku juga udah berdoa. Tapi falam yustajab li. Tapi Allah belum ijabah doaku. Itu bukan gak diijabah. Tapi Anda gak ngerti bagaimana Allah mengijabah doa Anda. Saya ingin bertanya kepada saudaraku yang Allah muliakan kita semua. Kalau anak kita yang masih bayi, tapi udah bisa memegang benda, bisa main-main dengan benda-benda, terus minta ke kita sebagai orang tuanya, omnya atau kakeknya, cucunya, minta pisau dapur.
dengan bahasa lucunya atau sambil nunjuk pisau-pisau. Kita kasih nggak tuh? Kita kasih. Terus pasti kasih-kasih dia main ngiris aja. Kita nggak kasih. Kenapa? Karena kita jahat sama dia. Karena kita sayang sama dia. Dan kita tahu permintaannya bisa melukai dirinya sendiri. Ustaz, aku udah doa sama Allah. Aku kan dapat hadis bahwa Nabi tuh minta kita berdoa keselamatan, kesehatan. Aku doa Allah ini as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah, berikan aku meminta kepada Engkau ampunan dan keselamatan, ampunan dan keselamatan. Tapi kenapa kemarin tes swabnya positif? Sama. Allah tahu yang terbaik untuk kita di hari-hari ini itu berstatus positif. Biar apa? Biar kita kembali kepada Allah. Biar kita banyak doa. Biar kita sujud. Biar kita mengisolasi diri atau memang diharuskan masuk ruang isolasi di rumah sakit. Biar kita gak menyebarkan. Atau kalau kita tidak diisolasi, kita akan keluar. Karena gak diisolasi, kita keluar rumah. Memang gak positif, tapi ketabrak mobil, meninggal di tempat. Gak positif, tapi ketabrak. Ketabrak cacat. Allah lihat, mendingan dipositifin aja. Toh juga isolasi 14 hari, habis itu sehat, insya Allah ta'ala. Simptomnya atau gejalanya ringan. Imunitasnya masih bagus, masih muda. Itu kan kita gak pernah pikirkan ke sana. Selalu buruk sangka, buruk sangka, buruk sangka sama Allah. Terus komplain, saya udah doa tapi gak diijabah. Kata Ustadz, kan kita minta sama Allah agar dikasih rizki. Ini saya hari ini harus buat keputusan Ustadz untuk merumahkan pegawai-pegawai saya. Dan gak ada tuh uang turun dari langit, gak ada. Dan gak ada juga yang ngasih. Berarti Allah gak kabulkan. Sabar. Allah kabulkan dengan satu dari tiga cara. Allah kasih itu di dunia, atau Allah tunda di akhirat, atau Allah palingkan keburukan yang senilai dari doa Anda. Dan kata Al-Imam Al-Jauzi, Allah kasih di dunia bisa jadi bukan apa yang Allah Al-Alim, Allah Ahkamul Hakimin. Kemana ayat yang selalu kita baca itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dan bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Abis baca doa itu di sholat maghrib, curhat, ngomel, kita gak dapat apa-apa. Itu ayat Anda baca dalam sadar atau lagi mengigau? Kan Anda baca sendiri tadi di rakaat kedua sholat surat maghrib tadi, Anda kan imamnya misalnya, atau Anda sholat sendiri, Anda baca itu. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Kalau Allah kasih langsung suntikan dana, mungkin itu gak bagus buat kita. Allah ingin kita tutup dulu usaha kita, lalu kita merenung, kita muhasabah, kita introspeksi diri. Lalu kita buat cetak biru ke depan, blueprint ke depan, dikasih ide sama Allah di hari-hari ini. Lalu dengan ide itu kita punya inovasi baru dan nanti akan lebih maju. Tapi semua jadi berantakan gara-gara kita terburu-buru. Gara-gara celutukan kita, qad da'autu rabbi falam yustajab li, aku telah meminta kepada Allah tapi mana pengabulannya. Itu yang rusak. Dalam hadis Bukhari, makanya saudaraku yang Allah muliakan, salah satu ulama klasik, Al-Imam Muhammad bin Ali,
itu mengatakan nad'ullaha fima nuhibbu. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, kita sukai, kita cintai. Fa'idha waqa'al ladhi naqrah. Maka jika yang terjadi adalah sesuatu yang kita gak suka, kita minta apa yang kita suka. Kita minta agar negatif sampai pandemi ini selesai. Ternyata positif. Kita minta agar usaha kita bisa bertahan. Ternyata minggu depan harus gulung tikar. Kita berharap agar kita masih bisa bekerja, gak dirumahkan dan di PHK. Ternyata 2 minggu lagi di PHK. Kita ingin orderan banyak. Banyak orang yang tetap pakai jasa ngojek kita. Ternyata sepi. Yang terjadi yang kita gak suka. Apa kata Imam Muhammad bin Ali? Lam nukhalifillaha fima ahabba. Maka kita tidak menyelisih Allah dalam hal-hal yang Allah cintai dan suka. Kita terima. Kita gak akan menyelisih. Kita gak akan komplain. Kenapa? Karena yang terjadi adalah yang Allah inginkan dan cintai kita, untuk kita. Yang terjadi itu yang Allah inginkan dan Allah sukai untuk kita jalani. Yang terjadi adalah yang Allah cintai untuk kita jalani. Dan yang Allah sukai pasti lebih bagus, lebih berkelas, lebih baik, lebih banyak maslahat dari yang kita sukai. Menu yang dipilihkan seorang ibu yang sayang banget sama anaknya, dan bukan hanya sayang, cinta sekali dengan anaknya. Dan bukan hanya cinta, ibu ini adalah dokter dan profesor ahli gizi terbaik di Indonesia. Punya anak, sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, dan dia profesor ahli gizi. Kira-kira menu pilihan sang ibu dengan menu pilihan si kecil yang usianya mungkin 4 tahun, 5 tahun, yang kalau ke sekolah selalu ngelihat teman-temannya jajan snack yang gurih-gurih tersebut, kira-kira menunya, menu pilihannya sama atau enggak? Di masyarakat mayoritas beda. Si anak pengen ke kiri, ibunya ke kanan. Ma, aku mau itu, ma, aku mau jajan itu. Ibunya bilang, enggak. Aku lapar, ma. Mama udah masakin buat kamu. Ah, mama, masakan mama tuh gak seenak itu. Ya jelas, wong yang diincer micin semua. Apa yang ibu itu pilihkan untuk anaknya itu lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, walaupun kurang enak di lidah si kecil dan si anak. Lalu bagaimana dengan Allah yang lebih tinggi lagi? Allah bukan hanya mencintai kita, sayang kepada kita karena ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah juga Al-Alimul Khabir. Allah Allamul Ghuyub.
yang tahu semuanya, yang di sisinya lah ilmu tentang masa depan dan hal-hal gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah berfirman, dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil bahr, ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang tahu apa yang terjadi di daratan dan yang terjadi di lautan dan perairan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada daun yang jatuh dari rantingnya kecuali Allah tahu kemana ia terbawa angin dan kemana ia jatuh dan bulir yang terjatuh dalam tafsir ke dalam lautan dan terus jatuh ke dalam dasar lautan lalu tertutup dengan pasir laut di tengah kegelapan malam. Allah tahu, dan Allah tahu benda yang kering dan basah, dan semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa hu. Kada yang tahu kecuali Allah. Yang Allah inginkan dan sukai agar kita jalani jelas lebih baik daripada kita yang enggak tahu apa-apa. Kita enggak tahu apa-apa. Kapan ini berakhir saja kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Makanya kata Imam Muhammad, kita enggak akan menyelisih Allah dalam apa yang Allah sukai untuk kita jalani. Tugas kita berjuang. Tugas kita berusaha. Tugas kita all out. Tugas kita memaksimalkan ikhtiar. Tugas kita melakukan tindakan preventif. Tugas kita bantu sesama. Tugas kita mensupport yang sakit. Mendoakan mereka. Mendoakan para dokter. Mendoakan seluruh orang yang berjuang. Tugas kita lakukan yang kita bisa. Lalu dampingi semua itu dengan doa, doa, doa, doa, dan doa. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Dan Allah lebih tahu yang maslahat dan yang terbaik buat kita. Bukan karena kehabisan stok ijabah. Jadi kalaupun Allah gak kasih apa yang kita minta, camkan baik-baik, karena Allah mengabulkan di kotak yang lain, di waktu yang kita tidak ekspektasikan, dan semua opsi itu pasti lebih baik daripada apa yang kita minta. Pasti yang lebih baik. Selama kita berikhtiar, berjuang, dan tidak terburu-buru. Selama kita bersungguh-sungguh, dan semuanya kita lakukan. Adapun kalau kita komplain, kita tergesa-gesa, apalagi marah sama Allah, atau gak berikhtiar, gak berjuang, gak berani melakukan langkah besar, mengambil resiko demi kebaikan dan maslahat, demi menggapai cita-cita kita, jangan salahkan siapa-siapa. Wala talumanna illa nafsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ada gangguan koneksi dan itu muqaddar,
itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita berusaha. Tadi kita di awal kita berdoa, atau sebelum kajian kita berdoa agar kajian berjalan dengan lancar. Nah, ini ucapan dari Muhammad bin Ali rahimahullah. Kita ingin semua kajian lancar, ternyata ada gangguan. Kenapa? Karena Allah ingin kita menjalani gangguan tersebut. Gimana kita sabar apa enggak? Kita panik apa enggak? Kita bingung apa enggak? Karena yang Allah pilih pasti lebih bagus dibanding apa yang kita inginkan dan kita pilih. Dan kita berusaha. Begitu ada gangguan, langsung cek. Tapi enggak usah panik. Karena sekali lagi, kita diatur oleh Al-Alimul Khabir yang maha mengetahui dan maha baik dengan kita. Jadi sekali lagi, ketika kita meminta sesuatu hari-hari ini, dan jangan pelit-pelit minta sama Allah. Minta sama Allah. Allah marah kalau kita gak minta. Minta kepada Allah. Bisa diijabah langsung. Bisa dikasih hal lain yang lebih bagus. Bisa ditunda di hari akhirat, karena akhirat lebih bagus daripada kita dapat sekarang dalam ilmu Allah. Atau kita gak dikasih, tapi keburukan yang harusnya menimpa kita disisihkan oleh Allah. Dan itu yang dikatakan Nabi dalam hadis surat Imam Ahmad. Saya rasa cukup sampai di sini, dan sebagaimana janji kita, kita buka sesi tanya jawab untuk kajian pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin di dunia selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kadang ketika sholat saya terlambat meskipun masih masuk waktu. Kenapa saya jadi malu untuk berdoa banyak kepada Allah? Biasanya saya banyak berdoa dalam sujud, namun ketika saya terlambat sholat saya, ketika saya terlambat sholat saya malah justru tidak berdoa sama sekali. Apa ini sikap yang salah Ustadz? Mohon doakan agar Allah mengizinkan saya untuk menunaikan kewajiban sholat di awal waktu. Syukran jazakallahu khairan. Amin ya rabbal alamin. Wafakakumullah liada'i sholati inda waktiha. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, iya, ini sikap kurang tepat. Ini sikap kurang tepat. Tapi gak usah pesimis. Allah masih, insya Allah Allah masih kasih waktu kepada kita untuk memperbaiki. Ketika kita terlambat, harusnya kita lebih banyak sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, lalu minta taufik agar sholat yang berikutnya diperbaiki dalam catatan waktu mulai dari oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya semakin semangat doa, semakin munajat, semakin mohon ampun, semakin introspeksi diri, dan minta agar Allah memberikan kita kekuatan. Doa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Sebelum kita salam misalnya, ya Allah, tolonglah aku agar aku berzikir kepadamu, sehingga aku bisa berzikir dan aku bisa bersyukur dan aku bisa memperbaiki amal ibadahku. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah taufiknya dan senantiasa memberikan taufik kepada penanya dan kita semua untuk menjaga waktu sholat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan untuk keluarga serta teman-teman yang mengikuti kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana bisa mengikhlaskan hati kalau ternyata kelulusan saya atau kuliah ditunda? Karena seharusnya setelah lulus ini, saya ingin melanjutkan ke pesantren yang akan daftar setelah Ramadan ini. Qadarullah, karena adanya COVID-19 ini, semua planning saya buyar. Tetapi dibalik ini semua, ini adalah keinginan orang tua saya yang tidak mengizinkan saya melanjutkan ke pesantren karena ada suatu hal tentang kondisi kesehatan saya. Apa ini salah satu doa orang tua saya terkabul, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terlalu dini dan prematur untuk menyimpulkan kemana arah kita ke depan. Karena apa? Karena ini baru
Artinya ini kan baru dijalani. Dan ketika kelulusan kita tertunda, itu kan nggak berhenti sampai di sini. Karena ini kasus yang dialami oleh satu negara, satu bangsa. Kelulusan tertunda itu bukan kebijakan semata-mata kampus kita yang lalai atau ada kesalahan sehingga ketika di apa namanya ini kampus atau sekolah sih tunggu oh kampus ya benar. Sehingga ketika ada kelalaian dari pihak kampus, pihak-pihak lain tetap on schedule dan menjalankan schedule-nya. Enggak, ini kan semua berhenti. Emangnya pesantrennya masih buka gitu. Kan yang apa namanya? Yang belum dapat ijazah atau kelulusan tertunda bukan kita aja. Hampir semua satu angkatan kita itu semua tertunda semua. Otomatis insyaallah akan ada perubahan kebijakan dari semua sekolah, bukan satu pesantren, dua pesantren, tapi semua sekolah. Karena menyesuaikan dan semua ngerti. Semua ngerti. Kan enggak mungkin begitu kondisi normal lalu kita daftar ke pesantren itu misalnya selalu dapat nih kan terlambat nih tertunda, udah dapat nih, udah normal lagi terus kita daftar. Lalu kata pesantrennya udah tutup, Mas. Ya tolong deh Pak, karena waktu itu kampus saya menunda karena ada COVID-19. Lalu kata pesantrennya yang benar. Yang jujur. Kan enggak mungkin begitu, semuanya ngerti. Ini COVID-19. Jadi buat yang bertanya enggak usah khawatir. Kalaupun kemungkinan terburuk ada yang begitu, berarti memang yang terbaik demikian. Jadi jangan buat kesimpulan dulu, perbanyak doa, minta kepada Allah yang terbaik, lalu jalani. Bisa yang terbaik adalah pilihan antum, bisa yang terbaik itu pilihan orang tua. Intinya habis selain berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha, dan kita sungguh-sungguh. Lakukan persiapan. Ini waktu kita kosong, banyak misalnya, sambil nunggu, gak kuliah. Lalu kita ingin masuk pondok pesantren. Coba cari-cari apa sih yang harus dipersiapkan kalau kita nanti masuk pondok pesantren. Oh, misalnya hafalan Qur'annya harus bagus. Ya udah, mumpung ada waktu luang, perbaiki hafalan Qur'an kita. Kalau ada masalah dengan tajwid, perbaiki tajwid kita. Dan insya Allah bisa. Oleh karena itu, saudaraku yang memulakan, jangan putus asa. Dan ini insya Allah yang terbaik buat kita loh. Optimis. Yujibunil fa'lu. Nabi itu seneng sama optimisme, kagum dan takjub. Dan positive thinking. Berpikir positif terus. Dan terus berusaha. Dan yakinlah Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita, bukan kita. Allah yang paling tahu yang terbaik. Maka jangan menyelisihi Allah saat Allah sudah pilihkan yang Ia sukai untuk kita. Dan gak ada yang planning buyar itu kalau kita gak bertakwa dan kita gak kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah gak ada planning buyar. Kecuali Allah kasih planning lain yang lebih bagus dari planning kita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bukankah Nabi SAW mendapatkan wilayah, mendapatkan murid dan sahabat yang sangat loyal yang bernama kaum Ansor itu setelah terusir dari kota Mekah, kampung halamannya sendiri, setelah dicela, dicaci dan mau dibunuh di kampung halamannya sendiri. Planning beliau itu berdakwah di Mekah, itu planning beliau berdakwah di Mekah, dan itu yang diutarakan beliau. Engkau wahai Mekah, engkau adalah daerah yang paling aku cintai
dan aku nggak akan keluar dari sini. Jadi planning beliau nggak pernah berpikir keluar dari Mekah. Planning beliau dakwah di Mekah, berjuang di Mekah. Tapi kaummu mengusir aku, mau ngebunuh aku, maka Allah suruh aku keluar. Apa yang terjadi? Nabi membangun kekuatan, punya wilayah, punya pemerintahan, punya umat, murid yang sangat loyal dengan beliau. Lalu beberapa tahun kemudian beliau buka kota Mekah dan menguasai Mekah. Gak ada planning hancur, planningnya sama, lebih bagus malah menguasai kota Mekah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta umat Islam diampuni segala kesalahan dan dosa, lalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin rabbal alamin. Ustadz, dulu saya pernah doa dan doa tersebut ada unsur zalimnya lalu dikabulkan. Pada akhirnya hal yang didoakan dikandaskan di tengah jalan. Pertanyaannya, mengapa Allah kabulkan doa tersebut jika pada akhirnya memang tidak baik untuk saya? Jazakallahu khairan. Ya, saudaraku yang Allah muliakan, bagi yang bertanya, yang perlu kita camkan adalah seluruh apa yang Allah lakukan itu pasti mengandung hikmah. Ketika kita mendoakan kezaliman lalu dikabulkan, dan pada akhirnya apa tadi? Doa itu pada akhirnya hal yang didoakan dikandaskan di tengah jalan, pasti ada hikmah. Dan bisa jadi yang dialami oleh penanya nggak masuk ke hadis riwayat Imam Ahmad tadi, tapi masuk ke dalil lain, misalnya surat Muhammad ayat 31, wa nabluw akhbarakum, kami akan uji omongan kalian. Kan kita harus hati-hati bicara, karena bicara kita bisa membuat Allah menguji kita terhadap pembicaraan tersebut. Jadi kalau negatif-negatif bisa jadi. Nah, kalau misalnya ternyata kita ucapkan negatif dan dikabulkan, itu ujian. Itu ujian. Lebih daripada pengabulan. Dan dilihat respon kita lagi. Kalau kita bisa merespon dengan istighfar dan taubat, lalu menyesal, lalu berusaha memutus mata rantai, insya Allah kembali pulih dan baik lagi. Tapi kalau kita tenggelam dalam pusara kesalahan dan akhirnya kita gak bertaubat dan seterusnya, itu yang menunjukkan kehancuran. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana adab-adab dalam berdoa yang baik dan benar? Apakah saat kita berdoa tidak mengindahkan adab-adab doa seperti menghadap ke kiblat tetapi sambil tiduran karena tiba-tiba teringat harus berdoa walaupun tidak dalam keadaan sakit? Apakah doa tetap dikabulkan oleh Allah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana adab-adab dalam berdoa yang baik dan benar? Ya, terima kasih banyak. Ini kalau kita jawab, kajian kita sampai zuhur. Karena panjang banget. Insya Allah pelan-pelan kita bahas. Dengan pertolongan dan taufik dari Allah dan jika Allah izinkan dan mudahkan. Adapun to the point aja, kalau misalnya kita doa nggak menghadap kiblat, karena tiba-tiba teringat dan harus berdoa, maka insya Allah doa itu tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tetap dikabulkan. Karena menghadap kiblat bukan syarat diterimanya doa. Itu adab yang memperkuat power, kekuatan kita, doa kita tersebut. Kalau kita enggak bisa kerjakan karena dalam kondisi yang enggak memungkinkan atau memang langsung, maka insyaallah diijabah. Apalagi kalaupun, tapi nanti powernya enggak kuat, benar. Misalnya dari sini powernya kurang kuat, tapi dari sisi-sisi lain kan sisi-sisinya ada banyak. Kita sisi lain tuh kita sangat mengemis, sangat merendah kepada Allah,
lalu kita bersalawat dan seterusnya, bisa jadi kekurangan dari sisi menghadap kiblat tercover dengan sisi-sisi yang lain dan akhirnya diijabah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika sedang berdiri, duduk atau berbaring. Kan tadi pertanyaan pas lagi tidur ya, lagi tiduran. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang dokter gigi dan dokter gigi merupakan yang paling rentan terpapar COVID karena berhubungan cairan mulut yang bisa saja mengenai profesi profesi ini. Walaupun kita sudah dilengkapi APD level 3, tapi tetap ada rasa takut, sedangkan anak harus melakukan pemeriksaan pasien. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Ya saudaraku yang Allah muliakan, yang pertama ini dikembalikan ke kebijakan. Kebijakan dari pemerintah dan kebijakan dari IDI dan seterusnya. Ketika mereka tetap merekomendasikan untuk terus mengabdi, khususnya pasien-pasien yang gak bisa ditunda, yang gak bisa nanti setelah ini reda, ya kan ada banyak kasus gigi yang sakit segala macam, maka lakukan ikhtiar semaksimal mungkin seperti memakai APD dan lain sebagainya. Dan ikhtiar secara teknis ini dunia medis dan kedokteran gigi yang lebih tahu, dan saya tidak mau bicara terlalu dalam karena itu bukan fak saya, tapi intinya lakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Lalu, dan ini yang sangat penting, saat kita sudah melakukan ikhtiar dan dinyatakan aman, dan aman dengan tetap walaupun ada resikonya ya, tetapi secara ikhtiar itu udah maksimal dan oke lah, maka tugas kita adalah tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar dan bertawakal kepada Allah, kan cukupkan. Hati ini ke Allah. Hati ini ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke makhluk. Minta perlindungan. Keluar rumah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azila aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhal aw yujhal alai. Jangan sampai kita melakukan hal bodoh atau kita dibodohi, kita menzolimi atau kita dizolimi, kita terpapar. Jangan sampai. Dan baca dengan keyakinan. Baca doa keluar rumah. Banyak di antara kita pakai APD secara teknis tapi lupa dengan perlindungan diri yang langsung dikasih penciptanya, yang menciptakan COVID, yang kasih doa ini kepada kita melalui lisan nabinya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla udhalla aw azila udhalla aw adlima udhlam aw jalu jala 'alayya. Kalau enggak salah kami buat video pendek tentang ini, jadi bisa dicek, dan ada poster juga kalau enggak hafal, atau dengan buku doa ustaz-ustaz kita yang lain. Bisa dibaca. Jadi oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, tawakal. Terus jangan lupa sholat. Minta pertolongan kepada Allah. Sebelum misalnya terima pasien, apa susahnya kita sholat? Sholat apa? Sholat sunnah. Kan sholat sunnah mutlak bebas. Atau kalau misalnya kita lakukan praktek sebelum zuhur, kita bisa sholat duha terus minta. Kan Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Kenapa gak bisa kan kita dari pasien 1, pasien 2 kasih jeda dulu aja, kasih jeda 5 menit misalnya, sholat 5 menit, sujud minta pertolongan untuk bisa mengobati pasien ini dengan safety, dan kalau dia COVID gak menular ke kita, dan kalau qadarullah menular, hilang itu COVID. Atau kalaupun positif, kita tidak jadi karier. Tidak jadi karier. Kan ada banyak kasus suaminya kena, istri dan anak-anaknya gak kena. Ada banyak kasus istrinya kena, suami dan anak-anaknya gak kena.
Apa susahnya bagi Allah? Itu kan kata Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan,

0: gadget kita. Ada break, baca Quran, minta pertolongan sama Allah. Al-Quran itu berkah, syifa. Kalaupun ada COVID misalnya, kita nggak tahu. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang menjadi syifa, obat, penyembuh nantinya. Allah sembuhkan dan rahmat. Tapi nggak ke semua orang, kata para ulama. Tidak ke semua orang, kata para ulama. Ke siapa? Kepada orang-orang beriman, kata Allah. Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga hari ini hari yang Allah berkahi dan isi dengan amal soleh. Dan semoga Allah menjaga diri kita, menjaga iman kita, ketakwaan kita, dan menjaga kita dari seluruh virus, baik COVID maupun yang lain, dan seluruh penyakit-penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan saudara-saudara kita dan kita yang sedang sakit, baik COVID maupun yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perjuangan saudara-saudara kita dan semua pihak yang ingin kebaikan untuk lingkungan dan negeri ini. Semoga Allah menjaga keikhlasan, menjaga perjuangannya selalu dalam koridornya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: وَمَتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
1: ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanya dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladun.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarga ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: dunia.
1: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yeah.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun 'alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

0: fiha,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali?

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
0: Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktub ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzab madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ مَانِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّتِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: dzikri.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

0: tas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: arda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: Tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
1: Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha siratuha al-ula.
0: Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
1: Harun akhi,
0: yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: yaqra.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: ba'da.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: suwa.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
0: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: ألقى.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

0: Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."
1: قالوا

Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: مكان.
1: Yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: يحلل عليه غضبي فقد هوى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat."
1: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim."
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina, innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Wow.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
2: Dan mubarakan fih mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 29 dari bulan Rajab tahun 1438 Hijriah, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufik darinya, kita sekalian dapat kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-35. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abdul Khair yang akan membaca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35 ini.

0: قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه malahan mereka berkata dia itu cuma membuat-buat nasihatnya saja. Qul iniftaraituhu, katakanlah jika aku membuat-buat nasihat itu, fa alayya ijrami, maka hanya akulah yang memikul dosaku. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang membangkang dan menentang dakwah beliau alaihi salam, dan mereka mengatakan bahwasannya Nabi Nuh telah membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kaum musyrikin Quraisy, yang seakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh telah menentang nabinya, maka demikian pula kaum wahai Muhammad, mereka telah menentang dan menolak Al-Qur'an yang engkau bawa, sehingga mereka pun menuduh bahwa engkau telah mengada-ada atau mengarang Al-Qur'an dari sisimu, kemudian engkau menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membawa para pembaca Al-Qur'an dari pembahasan tentang Nabi Nuh dan kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy di dalam memberikan tuduhan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala bal ayaqulu haula'il musyrikuna min qaumi Nuh iftara Nuh hadzal qaul قل لهم إن كنت قد افتريت ذلك على الله فعلي وحدي إثم ذلك وإذا كنت صادقا فأنتم المجرمون الآثمون وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم.
0: قال المفسرون رحمهم الله بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح, malahan orang-orang musyrik dari kaum Nabi Nuh itu berkata, iftara Nuhun hadal qaul, Nuh telah mengada-ada perkataan ini. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, in kuntu qad iftaraitu ala dzalika ala Allah, jikalau aku telah berdusta akan hal itu atas nama Allah, fa alayya wahdi ismu dzalik, maka aku sendirilah yang akan menanggung dosa hal itu. Wa in kuntu shadiqan fa antumul mujrimun al asimun, dan jikalau aku berkata jujur maka kalianlah yang melakukan kejahatan dan menanggung dosanya. Wa ana bari'um min kufrikum wa takdzibikum wa ijramikum, dan aku berlepas diri dari kekufuran kalian dan kedustaan kalian serta kejahatan kalian. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir dalam menyikapi ayat yang mulia ini memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ayat ini membahas tentang orang-orang kafir Quraisy, tidak lagi membahas tentang kaum Nabi Nuh. Dan ini yang dirojihkan oleh jumhur mufassirun sebenarnya, termasuk diantaranya Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau bahkan tidak menyebutkan dua pendapat. Beliau tidak menyebutkan bahwasannya ayat ini berkenaan dengan kaum Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwasannya Ibnu Jarir At-Tabari, beliau merojihkan pendapat yang pertama tadi, bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy. Sementara sebagian ahli tafsir, termasuk diantaranya adalah para penyusun tafsir Al-Muyassar ini, memandang bahwasannya ayat ini masih berkenaan dengan kisah tentang kaum Nabi Nuh, karena ayat 34 berkenaan dengan kaum Nabi Nuh dengan beberapa ayat sebelumnya. Demikian juga setelah ayat yang ke-35, ayat 36 dan seterusnya juga masih berkenaan dengan kisah tentang Nabi Nuh. Tetapi Ibnu Jarir At-Tabari demikian juga.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahan permainan.
1: Abu bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia?
0: Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lalghina,
1: wallahi innahu lalghina,
0: wallahi innahu lalghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, la yastahillanna aqwam min ummati al-hira wal harir wal ma'azif. Nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan, dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu salat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang solat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, solatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya. atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadas sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu anh. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
8: قدوات نبوية نبوية
9: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah Nabawiyyah
11: Nabawiyyah. Al-amru bi ihsani adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
10: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah Nabawiyyah.
11: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
10: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
8: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah Nabawiyyah.
11: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
10: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kelayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
12: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
10: Dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
13: Radio Muad bin Jabal.
14: Ustaz menjawab.
15: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
16: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
17: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
18: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
19: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian, kemudian, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
20: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
21: Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuma beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
22: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita. Tas, baju, perhiasan, dan lain-lain. Tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Ya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allah a'lam.
23: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar, belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang empat, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ekor kuda atau unta atau unggangan lain, misalnya namanya kerbau kalau kita di kampung ya, atau sapi yang dipakai untuk membajak, kita katakan hadal jamus zalul. Kerbau ini zalul. Zalul artinya mudah dikendarai, mudah apa? Ditunggangi. Irun zalul. Seekor unta yang tunduk, patuh, mudah diatur, mudah dikendarai. Subhanallah, saya kemarin telepon dengan seorang saudara kita di Marutnya, di dunia paling barat sana, di bawahnya Maroko. Saya telepon beliau, akhir kemudian saya bilang sama beliau, tafadhal indana, ya silakan tum datang berkunjung ke Indonesia begini begini. Akhirnya bilang, ya saya banyak sekali mendengar tentang Indonesia, negeri yang indah dan seterusnya. Tapi beliau berkata, kakin ana miskin, saya orang miskin, saya orang kampung, kata beliau. Wallahi ma raqibtul ta'irah fi hayati, katanya. Saya tidak pernah naik pesawat sekalipun juga semasa hidup ini. Beliau katakan saya hanya guru ngaji ke kampung, ya. Tapi guru ngaji kampungnya di Mauritania itu, Mauritania kan negeri para hafal Al-Quran, ya. Mauritania itu hidupnya masih sesuai dengan fitrah. Orang menghafal itu masih pakai menggunakan batu tulis. Yang tulis, habis ditulis, dihafal, habis itu langsung dihapus. Dan harus hafal. Yang dihapus tadi harus apa? Jadi masih pakai batu tulis begitu. Atau apa namanya, lauhat. Papan-papan tulis yang bukan bambu, masih ditulis ini. Habis itu dihafal. Oleh sebab itu teman-teman dari Mauritania dulu waktu kuliah, ya saya hafal Al-Quran. Ya, itu kemarin ada seorang ngaji mereka, telepon, saya bilang, sini datang ke Indonesia. Beliau kata, saya ini orang kampung, ya, saya tidak pernah naik pesawat. Yang kami tunggangi hanyalah unta, ya, keledai atau lebih canggih sedikit kuda. Jadi itu namanya zalul. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kendaraan itu zalul. Zalul artinya mudah dikendalikan, mudah untuk dipakai. Demikian bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita sekalian menjadi zalul, yang mudah untuk ditundukkan. Ya. Coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu zalul. Mudah tunduk kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ala lakum, Allah menjadikan bumi bagi kalian. Ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini hakikatnya adalah pemberian Allah. Kita bisa hidup di dunia ini dengan begitu tenang, tenteram. Kita bisa membangun rumah, bisa membangun jalan, bisa bepergian kemanapun juga. Kita bisa bercocok tanam, bisa beternak, bisa berbisnis, usaha. Kita ambil berbagai macam manfaat dari bumi ini. Hakikatnya adalah merupakan pemberian dari Allah. Allah menjadikan bagi kalian. Siapa yang menjadikan? Allah. Ini adalah hakikat pertama, tadabur pertama yang kita ambil dari ayat yang mulia ini. Ya, terkadang manusia dia lupa. Terkadang dia mengatakan, saya yang membangun, saya yang menanam, saya yang bekerja, saya yang mendapatkan uang, saya. Tetapi kita katakan yang benar, yaitu berusaha. Namun siapa yang berikan bumi? Siapa yang memberikan akal? Siapa yang memberikan kemampuan? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan tanaman? Bukankah semuanya Allah Azza wa Jal? Huwalladzi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kemudian beliau menjelaskan tentang keberkahan bumi. Ini luar biasa penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ini. Beliau mengajak kita sekalian untuk melihat betapa banyak manfaat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bumi. Coba kita perhatikan, Allah menjadikan bumi itu sebagai tinggal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai tempat kita berpijak. Allah menjadikan bumi sebagai tempat kita bekerja, bercocok tanam, tempat kita untuk mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, tempat dimangunnya berbagai macam fasilitas kehidupan kita sekalian. Allah Subhanahu juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim mengeluarkan dari bumi air, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, berbagai macam tanam dan berbagai macam sumber daya alam yang begitu kaya. Indonesia ini, apalagi di Indonesia, Indonesia itu agaknya dunia. Allah Subhanahu wa taala letakkan di bumi ini berbagai macam sumber daya alam, semuanya Allah mudahkan, Allah tundukkan bagi manusia, tinggal kita mengeksplorasinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga meneguhkan bumi ini dengan gunung-gunung dan bentangkan jalan-jalan di atasnya. Semua itu menunjukkan bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian serta bagaimana kekuasaannya, anugerahnya kepada manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah kemudian beliau mengatakan, dan bagian dari keberkahan bumi, Allah Subhanahu wa taala menghasilkan bagi kita dari satu bebijian, satu butir biji bisa menghasilkan berbagai biji, apa bisa menghasilkan banyak biji. Coba nanam satu butir jagung. Satu butir jagung ini bisa menghasilkan apa, ratus butir. Satu pohon jagung itu isinya berapa jagung? Tiga. Satu pohon berapa, tiga atau lima, bisa sampai tiga. Tiga ya. Dari satu biji jagung itu, satu tol jagung itu berapa biji? Berapa biji jagung? Banyak. Ya, padahal asalnya dari satu biji, satu butir jantung. Ini bagian dari keberkahan ini. Kita tanam satu biji, kemudian Allah menumbuhkannya menjadi sebuah tanaman. Dari tanaman itu menghasil buah atau biji. Dari itu menjadi banyak. Ini adalah salah sanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan hal itu seperti apa? Amal soleh. Amal soleh yang dikerjakan oleh manusia, jangan pernah memang enteng amal soleh yang dilakukan terus sedikit oleh manusia. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 260. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsal habbatin 'amilat sanaba fi kulli sulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkal atau 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Berarti amal soleh itu kan bandingnya 1 banding 700. Oleh, jangan pernah meremehkan amal soleh. Apapun, satu kebaikan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Siapa yang rugi kalau kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu Umar radhiyallahu taala di saat mengalami musim pacet, kami masa krismon di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kemudian beliau mengfor persan unta untuk menyuplai makanan bagi penduduk Madinah. Dari sejak unta itu sebelum masuk Madinah, dari kota Madinah sudah kelihatan bagaimana debu yang dihasilkan dari pergerakan unta itu. Kemudian unta atau kafilah ini langsung diserbu oleh para pedagang, oleh para grosir, para distributor Madinah. Mereka siap untuk membeli, menampung itu. Kemudian kafilah itu ditawar, ya berani untuk memberi atau membeli barang ini 2 kali lipat. Keuntungan 2 kali lipat. Utsman mengatakan tidak, ada yang lebih, ada siap menawar lebih daripada itu. Sampai kemudian mengatakan, kalau begitu kami sirinya 3 kali lipat. Utsman mengatakan tidak, yang lebih besar daripada itu. 4 kali lipat, 5 kali lipat. Utsman mengatakan tidak, saya akan menjualnya kepada pihak yang lebih besar memberikan penawaran. Akhirnya mereka mengatakan tidak ada yang berani menawar lebih besar daripada penawaran kami ini. Kemudian Utsman mengatakan ada. Allah Subhanahu wa taala ya akan melipat gandakan, memberikan keuntungan kepada saya 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Akhirnya beliau mengatakan, saksikanlah semua ya kafilah ini dengan apa yang dibawanya, semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari tadabbur dari ayat yang mulia ini yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bumi, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu dalul, mudah bagi kita, sehingga bumi banyak memberikan manfaat. Ibnul Qayyim mengatakan, dan bagian dari keajaiban bumi ini, bumi ini dia menerima sesuatu yang buruk dan mengeluarkan sesuatu yang baik. Ini diantara keberkahan bumi. Ibnu Qayyim mengatakan bumi menerima berbagai macam kotoran, dan hal yang tidak menyenangkan, tetapi dari dalamnya Allah mengeluarkan berbagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Coba antum perhatikan kalimat ini, bumi dia menerima dari kita sesuatu yang buruk. Kita buang kotoran, membuang sampah, membuang sisa-sisa makanan, sisa-sisa tanaman, kotoran, dan berbagai macam benda yang tidak menarik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu apa? Subhanahu wa taala mengeluarkan biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, gandum, padi. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan pepohonan. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nikel, emas, tembaga, perak, semuanya baik. Padahal yang kita berikan kepada bumi apa? Berbagai macam limbah, kotoran, sesuatu yang najis, kita kuburkan semuanya ke bumi. Tapi dari bumi itu, bumi kemudian mengeluarkan berbagai macam kebaikan. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, ya, bumi itu menyembunyikan atau menyimpan sesuatu yang buruk dan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan ini menunjukkan betapa luas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan bagian dari keberkahan bumi, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu dhalul bagi kalian, mudah ya untuk kita manfaatkan, tunduk kepada kita. Ibnu Qayyim mengatakan bumi itu bermanfaat bagi manusia ketika manusia masih hidup dan ketika manusia sudah meninggal. Ya, bumi tidak hanya memberikan manfaat kepada manusia di saat manusia itu masih hidup, bahkan setelah manusia meninggal pun bumi masih menjadi tempat tinggalnya. Kita dikuburkan di bumi. Di atas bumi kita makan, kita minum, kita tinggal, kita berjalan, kita bekerja. Sampai pada akhirnya di saat kita meninggal, kita dikuburkan. Ya, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikuburkan. Ya. Oleh sebab itu dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala fa'akbarah, lalu Allah menguburkan, maksudnya Allah menjadikan bumi itu sebagai kuburan. Para ulama tafsir mengatakan fa'akromah, Allah muliakan manusia dengan dikuburkan. Coba andaikan manusia yang meninggal dunia tidak kuburkan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan apa? Dengan dikuburkannya kita.

kepada Qabil bagaimana ia menyembunyikan atau mengurkan saudaranya. Saya pernah touring bersama dengan teman-teman ke daerah, ke sebuah daerah non muslim, mayoritas non muslim. Di situ banyak jenazah itu tidak dikuburkan kan, disimpan di rumah-rumah begitu. Ada yang dipeti lah, atau ban rumah itu ditinggal karena di dalamnya ada mayat. Kita baru lewat saja di jalannya itu sudah bagaimanakah rasanya, itu sudah kayaknya terasa di tenggorokan, padahal enggak apa-apa. Tidak tertarik untuk makan di situ, tidak tertarik untuk minum, karena daerah bukan daerah muslim. Ya, salah satu ininya adalah mayat-mayat tidak dikubur gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita sekalian dari bumi, di antaranya bumi itu sebagai tempat persinggahan kita alam barzah, dan ini adalah bagian dari keberkahan bumi. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu fi manakibiha. Ini luar biasa. Tadabur berikutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha, maka berjalan kalian di segala penjurunya. Silahkan antum touring kemanapun, antum melakukanlah perjalanan, carilah rizki ke seluruh penjuru bumi. Tafadhal, silakan sampai ke kutub utara pun kalau antum bisa mencari nafkah di sana, mengambil manfaat. Famshu fi manakibiha. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwa bumi itu telah dimudahkan bagi kita sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu, maka berjalanlah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula fajlisu wantadiru rizqahu. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan atau menjadikan bumi bagi kalian itu dimudahkan, lalu duduklah dan santai-santailah, duduklah dan tunggulah rizki. Padahal kita ketahui bahwa Allah telah menetapkan rizki bagi kita sekalian, dan rizki kita akan mengejar kita sebagai kematian akan mengejar kita kan. Tapi walau demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu di berbagai macam penjuru bumi itu. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil sebab. Seorang muslim hendaknya dia bekerja, berdagang, bertani, belajar, bepergian, mengembangkan usahanya, mencari pekerjaan, melakukan segala sebab yang halal untuk mendapatkan rizki. Fungsi. Jangan hanya tinggal duduk di rumah santai dengan mengatakan, kan saya ya mendapatkan atau telah ditetapkan mendapatkan rizki, rizki itu pasti akan datang. Seorang muslim pemahamannya tidak seperti itu, tetapi famshu fi manakibiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjalanlah kalian berbagai macam penjuru bumi. Ya, kita harus mengambil sebab. Kita tidak boleh tergantung kepada sebab, tetapi kita tidak boleh melalaikan sebab. Karena ini ada kesalahan utama. Sebagian orang dia tidak mau ngambil sebab. Dia katakan, tidak perlu kita bekerja, nanti juga berikan rezeki. Sebagian orang dia tinggalkan pekerjaannya, saya cukup beribadah saja, nanti juga rezeki itu datang. Sebagian orang bahkan dia pergi meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tugasnya, meninggalkan keluarganya dengan alasan berdakwah di jalan Allah. Lepaskan seluruh kewajibannya, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah dengan tanpa dia melakukan sebab. Katanya Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan rizki kepada kerbau. Ya, kalau Allah

0: berikan rezeki kepada kerbau, apakah mungkin Allah keluarga kita? Dia abaikan sebab, ini juga salah. Ya, kita harus melakukan sebab, tetapi kita boleh bergantung kepada sebab. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dua hal yang perlu, ya, yang perlu kita luruskan. Jangan meninggalkan sebab dan jangan bergantung kepada sebab. Sebab itu harus kita lakukan, tetapi ketergantungan kita hanya pada musabbibul asbab, sumber segala sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawakal yang benar. Jadi sebab itu, kata Ibnu Qayyim, harus diambil secara makmal, tetapi gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, dan makanlah oleh kalian dari sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Allah mengatakan wa kulu min rizqi, dan makanlah oleh kalian sebagian dari rizki. Loh, sebagian yang lain kemana? Kan semua rizki saya. Kenapa hanya dimakan sebagian? Sebagian yang lain kemana? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang, dan dari sebagian rezeki kalian hendaklah kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari rezeki harus kita gunakan untuk perjuangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu mir rizqi. Kata-kata kulu dalam banyak ayat suci Al-Qur'an kan sering menggunakan kata istilah makan. Misalnya termasuk kita dilarang untuk makan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalal yatama, atau innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, dia tidak memakan dalam di perutnya kecuali api. Ada orang mengatakan kalau begitu jangan kita makan, tapi kita pakai bangun rumah. Kata-kata makan itu dipakai ya, karena kebanyakan manusia ketika mencari nafkah tujuan utamanya untuk apa? Untuk makan. Jadi kalau kita manfaatkan untuk yang lain, sama hukumnya seperti makan. Tidak boleh memakan harta yatim kalau begitu. Karena saya belikan baju, saya tidak dimakan. Ya sama aja. Oleh sebab itu orang kalau ditanya, akhirnya mau kemana? Anu, mencari makan dulu. Mencari makan, maksudnya mencari nafkah. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mir rizqi." Dan makanlah sebagian dari rizki Allah. Wa kulu mir rizqi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengingatkan atau tidak berfirman, "Dan makanlah makanan yang kalian peroleh." Untuk perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, "Dan makanlah oleh kalian hasil usaha kalian." Ingat, Allah mengingatkan, "Wa kulu mir rizqi." Makanlah dari sebagian rezeki Allah. Ini mengingatkan kita bahwa rezeki itu dari Allah, bukan murni hasil usaha atau kerja kita. Rasulullah mengingatkan, "Wa kulu mir rizqi." Dan makanlah sebagian dari rezekinya, yakni dari rezeki Allah yang Allah berikan. Bukan semata-mata hasil usaha, tapi rezeki itu adalah datang dari Allah. Kita memang bekerja, kita memang mencari nafkah, kita memang berdagang, kita bercocok tanam. Tetapi ingat, kita bercocok tanam, Allah yang menumbuhkan. Kita berdagang, Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan keuntungan. Kita yang berusaha, tetapi ingat Allah yang menentukan hasil. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu mir rizqi." Allah berfirman, "Wa kulu mir rizqi." Makanlah dari rizki Allah. Oleh sebab itu seorang mukmin ketika dia mendapatkan rizki, mendapat karunia dari Allah, dia mengatakan apa? "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah dari karunia Allah kepadaku. Bukan semata-mata ini hasil usahaku. Ini hasil dari kehebatanku, angkasanku. Tapi seorang mukmin ketika dia mendapatkan rizki, dia mengatakan hadza min fadl rabbi. Oleh sebab itu sebagian orang dia tulis ayat ini di depan rumahnya, kan sering kita dapat. Ada orang kaya, begitu kita masuk, mau masuk ke rumahnya, depan pintu rumahnya mengatakan hadza min fadli rabbi, katanya. Ini adalah anugerah dari Rabbku. Sebagian orang juga tulis stiker tuh di mobilnya itu, hadza min fadli rabbi, katanya. Ya, walaupun tentu ya tidak ada ajaran dan petunjuknya kita harus menulis itu. Tapi sebagian orang menulis hal itu untuk mengingatkan dirinya agar tidak takabur, gitu ya. Hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Rabbku. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda lula," Dia yang menjadikan bumi mudah bagi kalian. "Famshu fi manakibiha," maka berjalanlah di berbagai macam penjurunya. "Wakulu rizqi," dan makanlah sebagian dari rizkinya. Kemudian Allah menutup ayat, "Wa ilaihi nusyur." Ini ayat memang sangat agung. Oleh sebab itu Ibn Qayyim mengatakannya faidah jalilah, faidah yang sangat agung. Kemudian Allah berfirman, "Wa ilaihi nusyur," dan hanya kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. Ingat di sini wa ilaihi nusyur, wa ilaihi nusyur. Susunan awalnya kembali kepadanya atau kepadanya kembali? Kepada kita kembali kepadanya. Tapi di sini dibalik susunannya. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kembali. Ya. Bentuk susunan struktur kalimat seperti ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan taqdim mahaqqahu ta'khir. Mengedepankan apa yang semestinya di belakang, ini untuk menunjukkan pengkhususan. Sehingga arti daripada ayat yang ini, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dibangkitkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terkadang mudah sekali tenggelam dalam kehidupan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang mulia ini, bekerjalah kalian, carilah rizki oleh kalian, tapi ingat, jangan lupa bahwa tujuan akhir kalian akan kembali kepada Allah. Carilah rizki, tetapi jangan lupa siapa yang memberikan rizki, gitu kan? Manfaatkan bumi dengan baik, tetapi jangan menjadikan bumi itu sebagai tujuan, karena kalian akan dibangkitkan dari bumi. Nikmati kehidupan, tetapi jangan lupa bahwa setelah kehidupan ini ada kebangkitan. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Sehingga dunia itu bukan sebagai tempat tinggal yang abadi. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid ini bahwa manusia berada di dunia ini bagaikan seorang musafir yang sedang melewati sebuah tempat. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan untuk tempat tinggal selama-lamanya. Dunia adalah jalan yang dilalui, tetapi dia bukan tujuan akhir. Ya, kita tinggal di dunia, tapi kita tidak tinggal di dunia untuk selama-lamanya. Kita memiliki rumah, tetapi rumah itu pasti akan kita tinggalkan. Kita memiliki harta, tetapi harta itu juga akan kita tinggalkan. Kita memiliki jabatan, tetapi jabatan itu juga akan kita lepas atau dilepas. Kita memiliki kendaraan, tetapi kendaraan itu juga akan kita tinggalkan. Pada akhirnya, wa ilaihi nusyur. Kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia itu hanyalah merupakan sarana untuk menuju akhirat. Ya, dunia itu permasalahannya adalah bukan kita miliki atau tidak. Seorang muslim dia boleh menjadi orang kaya. Seorang muslim dia boleh memiliki bisnis dan berbagai macam usaha. Boleh memiliki rumah, boleh memiliki kendaraan, boleh menduduki jabatan strategis. boleh membangun lembaga pendidikan, lembaga sosial, boleh membangun masjid, boleh mengembangkan usaha. Tetapi yang menjadi masalah, apakah dunia itu berada di tangan kita atau di hati kita? Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan itu. Andaikan dunia itu ada di tangan kita, maka alhamdulillah, kita akan dengan sangat mudah membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dunia itu ada dalam hati kita, bukan di tangan kita, inilah yang menjadikan manusia sombong, menjadikan manusia itu lupa diri. Oleh sebab itu ayat 15 dari surat Al-Mulk ini mengingatkan kita semua. Huwallazi ja'alakumul ardha. Dia Allah mengingatkan dengan rububiyah. Allah semua yang mengatur. Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kita sekalian. Dalula famsyu fi manakibiha, maka carilah rizki. Berbaranlah kalian di muka bumi, merantaulah. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan fi manakibiha, merantau, silakan pergi. Berlarlah, berjalanlah di muka bumi ke berbagai macam penjurunya. Famsyu fi manakibiha wa kulu rizqi. Makanlah sebagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi ingat, wa ilaihi nusyur. Boleh kita senang-senang, tetapi tempat kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi tempat kembali kita sekalian. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian dalam ayat yang mulia ini, ya, boleh kita mencari dunia, boleh kita mencari berbagai manfaat, tetapi jangan lupakan akhirat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 pesan utama sebenarnya dari fawaid yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari ayat yang ke-15 dari surat Al-Mulk ini. Yang pertama, bumi itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Ibnu Qayyim menjelaskan berbagai macam manfaat bumi, kan. Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalula. Bumi ini nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita. Kita bisa boleh melakukan apapun selagi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dari ayat kita bahas bahwa rizki itu membutuhkan usaha. Kita tidak boleh bergantung, bertawakal dengan tawakul. Tawakul itu pura-pura tawakal gitu. Ya, ada orang katanya saya bertawakal kepada Allah, padahal dia tidak bekerja. Sempat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sekelompok jamaah haji dari Yaman datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Akhirnya mereka terlunta-lunta, ya, lantar sesampainya mereka di Mekah, tidak ada bekal yang mereka bawa. Didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kalian seperti ini? Kalian datang ke sini tanpa membawa perbekalan yang cukup. Mereka mengatakan, nahnu natawakkalu Allah. Kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah, katanya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bal antum mutawakiluna Allah. Bukan mutawakilin, bukan mutawakiluna Allah. Tapi kata Umar, bal antum mutawakiluna Allah. Kalian ini adalah orang yang tawakal dengan tawakal yang salah. Karena tawakal yang benar, kita melakukan sebab tapi tidak bergantung kepada sebab. Tergantung hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini mengingatkan kita sekalian bahwa rizki itu atau manusia itu ketika mencari rizki dia butuh berusaha. Ya, rizki membutuhkan usaha. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari faedah jalilah yang disebutkan Ibnu Qayyim dari yang mulia ini, bahwa rizki itu tetap berasal dari Allah. Jadi dia membutuhkan usaha, dan yang ketiga, rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan keberhasilan kepada diri sendiri. Selalu kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa dunia ini hanyalah merupakan tempat singgah. Jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir. Bahkan kuburan kita bukan tempat tujuan akhir. Oleh sebab itu di antara kekeliruan kekeliruan yang banyak kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat, ya ketika orang meninggal dia mengatakan telah dikebumikan di tempat peristirahatannya yang terakhir. Para ulama mengatakan ini kalimat kufur. Ya, tapi terkadang diucapkan oleh seorang muslim karena ketidaksadarannya. Padahal kalau kita sadari, kalau kita katakan kuburan itu sebagai tempat peristirahatan terakhir, maka tidak ada hari kebangkitan. Ya, tidak ada perhitungan, hisab, tidak ada padang mahsyar, tidak ada surga, tidak ada neraka, karena itu sudah tempat peristirahatannya yang terakhir. Seorang manusia itu akhirnya akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Jadi kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Oleh sebab itu di dalam surat At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melekan kalian, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mengunjungi kuburan. Ada salah seorang Arab Badui, orang Arab Badui itu terkadang memiliki daya tangkap yang sangat tajam. Dia mengatakan hatta zurtumul maqabir, padahal bukan ahli tafsir, bukan seorang alim, dia hanya orang Badui, tapi dia paham betul bahasa Arab. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta zurtumul maqabir. Zurtum, kata-kata zurtum diambilkan kata-kata ziarah, sehingga kalian menziarahi kubur. Beliau mengatakan kalau begitu kita tidak akan selama-lamanya dalam kuburan, karena orang yang berkunjung itu hanya datang sesaat lalu dia pergi. Inilah yang namanya ziarah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman hatta zurtumul maqabir. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman hatta dakhaltumul maqabir, sehingga kalian masuk kubur. Tapi Allah berfirman sehingga kalian mengunjungi kuburan. Ini menunjukkan kita hanya sementara di kuburan. Kemudian yang kelima, ya poin yang kelima dari fawaid yang kita bahas di pagi hari ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tujuan akhir dari perjalanan kita adalah menuju Allah, wa ilaihi nusyur. Kehidupan akhirat ini yang harus mendapatkan prioritas utama bagi kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini berada di tangan kita bukan di hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki yang kita peroleh sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan seluruh perjalanan hidup kita ini sebagai bekal untuk menuju perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'ali dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Allahumma ij'al ad-dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina warzuqna fiha halalan thayyiban mubarakan waj'al liman yasta'alu ni'amahu fi ta'atihi ya wa yasta'in liliqa'ih. Demikian ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana perasaan dengan kita melakukan perjalanan dengan tujuan rekreasi atau rihlah ke tempat-tempat atau ke kota yang terdapat masjid-masjid yang bagus, sementara ada larangan untuk tidak berpergian selain ke tiga tempat atau ke tiga masjid di Mekah, Madinah dan Al-Aqsa?
0: Nah, pertama, perjalanan itu ada tiga macam. Ada perjalanan taat, perjalanan ketaatan, seperti ibadah haji, umroh, perjalanan untuk berdakwah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan untuk silaturahmi. Ini adalah perjalanan ketaatan. Ya, kita mau mudik, berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman, ini perjalanan taat nih, karena untuk menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, ada perjalanan yang mubah, Perjalanan yang mubah adalah perjalanan yang kita lakukan untuk melakukan perkara yang mubah, termasuk di antaranya misalnya rekreasi. Kita mau rekreasi nih, mau pergi ke suatu tempat. Kita mau pergi misalnya ke Danau Biru di Kolaka Utara. Katanya bagus, kita pergi ke sana. Apa hukum melakukan perjalanan seperti itu? Mubah. Ya, tapi bisa kita jadikan, kita bisa rubah niatnya menjadi ibadah juga kan? Kita niatnya untuk tadabur alam. Kita di sana adalah misalnya sambil berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, misalnya teman-teman di MBI atau di Muat Automotive Club biasa ada agenda tahunan atau setiap berapa bulan sekali melakukan touring. Ini adalah mubah, tapi dia juga menilai memiliki nilai ibadah. Tapi hukum asalnya dia mubah. Antum mau jalan-jalan ke Pulau Bokor atau ke Labenki sekedar untuk diving, dia mubah. Tapi kalau seorang muslim, dia bisa merubah kebiasaan yang mubah itu bisa menjadi apa? Taib. Yang ketiga, ada namanya safar maksiat, perjalanan maksiat. Maka antum ambil kaidah ini, kalau antum ingin mengambil ruhsah, keringanan-keringanan dalam perjalanan, seperti kita misalnya keringanan menjamak qasar, ya, bolehnya berbuka di saat kita melakukan perjalanan, itu adalah berlaku bagi perjalanan yang pertama dan kedua. Tapi untuk perjalanan ketiga, Allah tidak berikan keringanan tuh. Ada orang mau pergi nonton konser, dia mengqasar sholat atau berbuka di siang hari Ramadan. Kemana? Anu nonton konser di Jakarta. Yang kita katakan enggak boleh antum ambil ruhsah atau keringanan itu, karena keringanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk safar taat atau safar mubah. Baik, apa batasannya kita melakukan safar mubah? Perlu kita luruskan berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian mengencangkan pelana kendaraan kalian kecuali untuk melakukan safar ke tiga masjid. Kalau begitu, boleh enggak kita melakukan safar dengan tujuan rekreasi? Boleh, kita katakan. Terus bagaimana dengan hadis tadi? Hadis tadi itu maksudnya, janganlah kalian melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mencari keutamaan di sebuah tempat kecuali ketiga tempat itu. Bukan berarti kalau begitu tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Enggak seperti itu maknanya. Ini juga terkadang disalahpahami. Dulu awal-awal, ya awal-awal kita di Kendari, waktu itu sekitar 20 tahunan yang lalu, itu i'tikaf itu belum populer seperti sekarang. Hampir di semua masjid ada. Dulu kita sama teman-teman itu, karena saya punya santri di Polinggona sana, akhirnya kita i'tikaf di Polinggona sambil dawuh. Ya, enaknya lagi di sana karena waktu itu tidak ada sinyal. Betul-betul konsen gitu. Akhirnya teman-teman berangkat i'tikaf. Tapi kemudian dikritisi sama sebagian orang mengatakan, "La tushaddur rihal ila salasati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali tiga masjid. Tujuan dari hadis itu tidak dipahami secara zahirnya, tapi tidak boleh kita melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan dari tempat. Sekarang boleh enggak antum pergi berbisnis ke Makassar atau ke Jakarta? Boleh. Boleh enggak antum misalnya, oh di sana ada sekarang misalnya satu pekan ini ada imam Masjidil Haram yang akan menjadi imam di Masjid Istiqlal misalnya. Kita akan merasakan, ingin merasakan sensasi sholat di belakang Syekh Abdurrahman Sudais misalnya, begitu kan? Kebetulan datang ke Masjid Istiqlal, boleh nggak kita pergi ke sana? Para ulama mengatakan boleh. Oleh itu di dalam fatwa-fatwa para ulama, boleh kita misalnya mencari masjid-masjid yang suara imamnya bagus gitu. Walau kita harus keluar kota, boleh enggak? Boleh kata para ulama. Bagaimana dengan latusadduri halila ila salasati masajid? Maksudnya jangan kalian melakukan perjalanan bepergian dengan tujuan untuk mencari keutamaan tempat kecuali tiga masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Selain daripada itu ya, tidak ada keutamaan. Tapi amal soleh dimanapun dilakukan, maka dia memiliki keutamaan. Tapi bukan karena keutamaan tempat itu maksudnya. Kemudian batasan yang lain, misalnya seorang muslim terkadang dia melakukan perjalanan wisata. Perjalanan wisata ini hukum asalnya boleh, tetapi apabila dilakukan ke tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat non-muslim, maka tidak diperbolehkan. Ya, seorang muslim misalnya dia mau wisata ke pantai di Thailand atau di Hong Kong sana dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan. Karena seorang muslim dia tidak boleh melakukan perjalanan ke negeri kafir kecuali dengan beberapa syarat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal kullu mri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin kiha fahijratuhu ila muhajara ilaih. Beliau menjelaskan tentang boleh tidaknya seorang muslim pergi ke negara kafir. Misalnya seperti sekarang, boleh enggak kita anak kita suruh kuliah di Amerika? Boleh enggak? Ya, hukum asalnya tidak boleh. Seorang muslim bermukim di tengah-tengah komunitas orang kafir, hukum asalnya tidak boleh loh. Jangan anggap mudah itu. Hukum asalnya boleh. Nabi SAW telah melarang itu. Nabi SAW melarang seorang muslim tinggal di tengah-tengah masyarakat kafir, kecuali kata para ulama memenuhi beberapa syarat. Tiga syarat minimal. Syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Karena apabila seorang muslim tidak memiliki ketakwaan, terus pergi ke negara kafir atau ke tempat wisata yang rusak, kalau orang tidak punya keimanan bagaimana? Tidak punya ketakwaan bagaimana? Pasti dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan saja terkadang betul-betul diuji. Ya, sekarang kita bepergian saja diuji betul. Safar, kita masuk hotel. Apa yang menghalangi antara kita dengan kemaksiatan? Sekarang tinggal kontaknya, datang dia. Ya, terkadang kamar kita diketuk. Betul kan? Syarat pertama itu dia punya takwa orang melakukan perjalanan ke negara kafir. Syarat yang kedua, dia harus punya ilmu dasar keislaman, ilmu dasar akidah. Kenapa? Karena ketika dia tinggal atau pergi ke negara kafir, kita akan mendapatkan berbagai macam syubhat tentang Islam. Banyak saat ini syubhat yang ditujukan atau diarahkan kepada kita sekalian umat Islam. Kalau seorang muslim dia misalnya sekolah, kuliah di negara kafir, tidak punya ilmu dasar, pondasi yang kuat tentang ilmu agama, dia bisa menjadi murtad. Oleh sebab itu syarat yang kedua adalah ilmu. Oleh sebab itu anak-anak kita seoptimal mungkin di pendidikan dasar itu harus benar-benar mengecam pendidikan Islam. sampai SMA itu minimal pendidikan dasar keislamannya sudah kuat. Kalau sudah kuat, tatkala pun dia bisa mau melanjutkan ilmu umum ke negara kafir, insya Allah siap. Syaratnya makanya harus punya ilmu. Kalau seandainya rukun Islam, rukun iman saya terkadang tidak tahu, ya. Kalau seandainya saja misalnya dia tidak tahu hukum meninggalkan sholat, bagaimana kemudian dia akan kita izinkan untuk ya belajar di luar negeri yang kafir. Kemudian syarat yang ketiga harus memiliki tujuan. Tujuannya harus jelas. Tujuannya misalnya untuk belajar, tujuannya untuk berniaga, ini boleh karena ada tujuan. Tapi hanya sekedar refreshing, hanya sekedar berwisata, kurang apa sih tempat wisata di negeri kita? Ya, mau wisata bahari, mau wisata agribisnis, mau wisata apa saja, Indonesia itu sudah seluruh dunia. Oleh sebab itu kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama negeri Haramain tentang hukum berwisata ke negara kafir, mereka menegaskan hukumnya dengan jelas haram. Karena tujuannya enggak jelas. Kalau seandainya tujuannya berwisata, masih banyak negara-negara muslim yang menawarkan keindahan alam, tempat-tempat wisata yang jauh lebih baik. Ya, mengapa kemudian harus ke tempat-tempat maksiat? Ya, jadi itu batasannya. Jadi pertama harus ketakwaan. Yang kedua harus punya ilmu. Yang ketiga harus punya tujuan yang jelas. Mau berobat kah, mau berbisnis, mau belajar, tapi hanya sekedar untuk berekreasi, diharamkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu taala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
2: Ustaz, saya menanyakan pertanyaan saya mengenai surat Al-Fatihah. Sebagaimana Pak Ustaz pernah menyampaikan bahwa surat Al-Fatihah adalah doa yang dapat dibacakan kepada orang yang sedang sakit dan tiap, alhamdulillah akan menyembuhkan, Allah menyembuhkan. Maaf Ustaz, saya juga pernah mendengarkan dari Ustaz mengatakan bahwa bacaan surat Al-Fatihah saat dia mengikuti ujian, dia menelpon ibundanya, bacakan surat Al-Fatihah dan dia sebutkan namanya dan jamnya. Alhamdulillah, ketika dia mengikuti ujian, Allah memberikan kemudahan dan kelulusan. Lalu kemudian surat An-Nasr bisa juga digunakan untuk mengikuti lomba. Terus yang ketiga Pak Ustaz, rezeki yang tak disangka-sangka, mohon perkenalan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama, benar bahwa surat Al-Fatihah itu salah satu namanya adalah Ar-Ruqyah. Ya, ayat atau surat yang sangat efektif, yang sangat kuat pengaruhnya apabila dibacakan untuk meruqyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika beliau meruqyah ke kampung yang dilewatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annah ruqyah?" Dari mana engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah, bacaan untuk ruqyah? Ini yang pertama, tidak diragukan lagi bahwa surat Al-Fatihah bisa kita baca ketika kita sakit. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menulis kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, ya, kita kaji di pengajian bulanan di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Bahtera Mas. Beliau sebutkan bagaimana pengalaman Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan ketika ia ke Mekah tidak ada obat-obatan, tidak ada dokter. Saat itu beliau sakit. Lalu saya baca untuk diri saya surah Al-Fatihah, seketika itu sembuh. Kemudian selama saya di Mekah saya selalu berobat dengan membaca surat Al-Fatihah itu dan pun memberikan resep kepada orang-orang di sekitar saya dan semuanya sembuh dengan membaca surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan andaikan setiap muslim dia cakap untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meruqyah harinya dengan surat Al-Fatihah, maka dia akan mendapatkan keajaiban sangat luar biasa. Ini yang pertama berkenaan dengan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Adapun kemudian mengirim bacaan surat Al-Fatihah sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan mengatakan misalnya ila hadrati fulan wa fulan Al-Fatihah misalnya. Ya, ditujukan untuk fulan dan fulanah dan allan dan allanah. Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah. Baik. Ini tidak luput dari perbedaan para ulama rahimahumullahu taala tentang hukum mengirim bacaan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal khususnya. Adapun kepada orang yang masih hidup yang dikenal transfer uang, bukan transfer pahala atau transfer pulsa, gitu kan. Yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah

adalah mentransfer pahala bacaan Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal. Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah, dan kita harus berlapang dada untuk menerima perbedaan pendapat para ulama itu. Sebagian ulama rahimahullah mengatakan bahwa mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal hukum asalnya tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Seseorang dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari apa yang sudah ia kerjakan, bukan dikerjakan oleh orang lain. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakannya. Di sana tidak disebutkan dan doa yang ditransfer atau amal soleh yang pahalanya ditransfer oleh orang lain. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, la taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Demikian pula para ulama yang berpendapat dengan kelompok yang kedua ini, ya, mengatakan sebagaimana dosa seorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain, maka demikian pula kebaikan seseorang tidak bisa dialihkan kepada yang lain. Dalil yang keempat, tidak adanya amalan yang berlaku umum yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca atau telah mengirim pahala surat Al-Fatihah kepada istrinya tercinta yang telah mendahului beliau, atau kepada karib kerabatnya yang lain? Katanya tidak ada dalilnya. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, mereka yang berseberangan dengan kelompok pertama. Mereka mengatakan boleh kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa dalilnya? Dalilnya, katanya ada seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ya ibu saya memiliki utang puasa. Bolehkah saya mengkodokkan puasanya? Rasulullah kemudian menjawab, bayarlah, kodokkanlah puasa ibumu itu. Rasulullah membolehkan. Datang lagi orang lain, wahai Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, apakah saya boleh bersedekah atas nama? Rasul mengatakan, sedekahkanlah. Datang lagi orang yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, bolehkah saya hajikan dia, saya umrohkan dia? Kata Rasulullah, hajikanlah, umrohkanlah. Semua datang dari pertanyaan, dan semuanya diiyahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, ayah saya atau orang tua saya sudah meninggal, boleh enggak saya kirim surat Al-Fatihah? Kira-kira jawabannya boleh atau tidak? Kira-kira boleh atau tidak? Kira-kira bisa boleh, bisa tidak? Ya kan? Nah, berdalil seperti ini potensinya hanya 50-50. Dan di dalam kaidah usul fikih ada sebuah kaidah yang sangat agung. Para ulama mengatakan, idza taraqqal ihtimal batalal istidlal. Apabila kita berargumen dengan sebuah hujjah tetapi ada unsur kemungkinan iya atau tidak, ada unsur-unsur kemungkinan, maka kita tidak berargumen dengan argumen itu, karena berarti lemah dia. Bisa iya, bisa tidak. Oh pasti iya dong. Oh kita katakan tidak. Oke, kalau gitu yang rajih pendapat yang mana? Yang pertama atau kedua? Pendapat yang ketiga, yang belum saya sebutkan. Ya.
pendapat yang ketiga ini adalah gabungan dari pendapat pertama dan kedua. Pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, boleh mentransfer pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam amalan-amalan yang ada dalilnya saja, yaitu haji dan umrah. Oleh sebab itu dikenal dengan istilah badal haji karena dalilnya ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian berikutnya bersedekah dengan makna sedekah yang luas, mau berwakaf, mau sedekah ya, menyantuni anak yatim, memberikan makanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga apa? Membayarkan atau mengqadha shaum yang tidak sempat dikerjakan oleh orang sudah meninggal dunia. Selain daripada amalan itu, karena tidak ada dalilnya, karena tidak ada contoh, Nabi tidak pernah kirim surat Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah. Lagian, kenapa kemudian mesti surat Al-Fatihah? Kenapa sekali misalnya ila hadrati fulan Al-Baqarah, misalnya gitu kan? Biar lebih panjang, pahalanya lebih banyak. Kenapa surat Al-Fatihah? Kenapa tidak misalnya ila hadrati fulanah Al-Ikhlas misalnya? Penentuan surat Al-Fatihah kan membutuhkan dalil juga, karena menentukan bacaan tertentu itu membutuhkan dalil. Nah, karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabatnya, maka kakil jalan tengah. Dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat yang dua tadi semuanya sahih. Semuanya sahih, hanya saja metode istidlalnya tadi kurang kuat. Sementara pendapat yang pertama juga dalil-dalilnya sahih. Ya, dalilnya sahih. Maka kan tidak mungkin berbenturan antara dalil sahih dengan dalil sahih. Maka kita kompromikan, kita ambil jalan tengahnya. Kita katakan boleh menghadiahkan pahala ya kepada orang yang sudah meninggal dengan atau pada amalan-amalan yang ada dalilnya. Tapi kita katakan ini tetap masuk ke dalam ranah masalah apa? Khilafiyah. Tetap kita harus saling menghormati. Kalau ada orang yang melakukannya, kita tidak ingkari. Kenapa? Karena ini kan hasil ijtihad. Ya, Imam Ahmad mengatakan la ingkara fi masail allati yasughu fihi khilaf. Tidak boleh kita mengingkari sebuah perbuatan di mana kita boleh berbeda pendapat dalam masalah itu. Oleh sebab itu, alhamdulillah ya ada keleluasaan. Ya, yang penting kita berdalil, beramal dengan apa? Dengan dalil. Ya, wallahu taala alam.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kawanan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu, Kak. Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Lebih banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ikhwatal iman, dimanapun anda berada ya, senang sekali rasanya kembali di pagi ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar anda di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 24 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 Agustus 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat umat sekalian hingga 3 jam ke depan, tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar anda semuanya. Dan selamat pagi sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ahad pagi sudah tiba, dan kalau misalkan kita lihat keluar juga saat ini matahari sudah mulai perlahan naik dan udara juga masih terasa segar. Serta suasana pagi seperti ini tuh memang paling enak ya sahabat muat dinikmati dengan hati yang bahagia. Masya Allah. Apalagi bagi sahabat muat yang pagi ini ya sedang persiapan keluar rumah, mau jalan-jalan, mengantar keluarga, berolahraga ya bisa jadi, atau mungkin sekedar menikmati suasana di Ahad pagi bersama orang-orang tercinta ya kan. Tetap semangat ya sahabat muat, karena pagi yang cara seperti ini tuh jangan sampai dilewatkan begitu saja. Tapi sahabat teman, sebelum memulai aktivitas hari ini ya, ada satu hal penting yang perlu juga kita perhatikan bersama, yaitu kesehatan tubuh kita, khususnya kesehatan jantung ya sahabat teman. Karena kita tentu tahu bahwa olahraga itu memang penting sahabat teman. Tubuh kita perlu untuk bergerak, jantung kita perlu juga untuk dilatih, dan aktivitas fisik juga bisa membantu menjaga kebugaran tubuh kita. Tapi ternyata sahabat semua, tidak semua ya jenis olahraga itu cocok untuk semua orang. Terutama bagi sahabat muat nih yang memiliki penyakit jantung atau riwayat penyakit jantung ya. Karena memang ada beberapa jenis olahraga ya yang justru perlu untuk dihindari sahabat muat, atau dilakukan hanya dengan pengawasan dan juga rekomendasi dokter. Nah ini menarik ya sahabat muat, karena mungkin selama ini kita berpikir ya kan semakin berat olahraganya maka semakin bagus untuk kesehatan. Padahal belum tentu sahabat muat. Ada olahraga yang terlihat seru, terlihat menantang, bahkan bisa dibilang itu terlihat keren ya kan, tetapi bagi penderita penyakit jantung justru ini bisa memberikan beban yang terlalu berat bagi jantung. Lalu pertanyaannya, olahraga seperti apa yang perlu diwaspadai? Nah kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari berikut ini.
11: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ikhwatal iman sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Tepatnya di pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah, yang dimana tadi di awal kita sudah menyinggung sedikit ya sahabat muat tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan jantung, terutama bagi sahabat muat nih yang tetap ingin aktif berolahraga. Karena yang perlu kita ketahui ya sahabat muat bahwa olahraga itu memang baik untuk tubuh kita, tapi kalau dilakukan tanpa menyesuaikan bagaimana kondisi kesehatan kita, ini bisa menjadi masalah sahabat muat. Nah inilah yang akan kita bahas di kesempatan ini sahabat muat, mengenai 8 olahraga yang dilarang untuk penyakit jantung. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
11: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.

0: jantung, kita tetap bisa nih untuk aktif sekaligus menjaga kondisi jantung kita itu tetap stabil. Nah, tentu ada beberapa olahraga yang dilarang ya sobat-sobat untuk penyakit jantung karena memang dapat meningkatkan beban kerja jantung secara berlebihan. Yang pertama itu ada lari maraton ya, atau lari cepat. Dan lari maraton atau lari cepat ini sobat-sobat itu membutuhkan daya tahan tinggi dan juga membuat jantung berdetak cepat dalam waktu yang lama. Dan tentunya aktivitas ini tuh termasuk juga olahraga yang dilarang ya untuk penyakit jantung karena memang memaksa jantung kita untuk bekerja terus-menerus tanpa jeda yang cukup sobat-sobat. Nah, kalau misalkan nih kemampuan jantung kita terbatas ya, maka kebutuhan oksigen itu bisa tidak terpenuhi sobat-sobat. Dan kondisi ini tentunya dapat memicu nyeri dada ya kan, kelelahan berat, bahkan serangan jantung seperti itu. Dan selain itu juga ya, perubahan detak jantung ketika berlari cepat dapat membuat jantung kita itu istilahnya itu kaget sahabat muat. Nah, pada penderita aritmia kondisi ini tuh bisa memicu jantung berdebar secara tidak teratur. Lalu untuk olahraga yang kedua yang dilarang ya sahabat muat, ada HIIT, yaitu singkatan dari High Intensity Interval Training, yang dimana ini menjadi salah satu olahraga yang dilarang untuk penyakit jantung sahabat-sahabat. Karena perlu kita ketahui bersama ya bahwa olahraganya ini tuh melibatkan gerakan cepat dengan intensitas sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Lalu kemudian pola naik turun intensitas yang ekstrim juga membuat otak atau detak jantung itu melonjak secara drastis sahabat-sahabat. Nah, pada penderita penyakit jantung ya, perlu kita ketahui bahwa perubahan mendadak ini itu dapat memicu gangguan irama jantung sahabat-sahabat, yang resiko pusing atau sesak napas juga itu menjadi lebih besar tentunya. Lalu kemudian untuk olahraga yang ketiga ada angkat beban berat. Nah, angkat beban berat sahabat-sahabat itu memberi tekanan besar pada jantung kita, terutama ya ketika misalkan kita menahan napas ketika mengangkat beban. Karena tekanan darah itu bisa meningkat tajam dalam hitungan sepersekian detik. Nah, kalau misalkan dilakukan tanpa pengawasan ya kan, maka aktivitas ini sahabat-sahabat itu dapat memperberat kerja pada jantung kita. Dan tentunya pada kondisi tertentu ini bisa muncul nyeri dada atau gangguan sirkulasi ya sahabat-sahabat, jadi memang cukup bahaya. Lalu olahraga yang selanjutnya yang keempat adalah CrossFit. Nah, olahraga yang dilarang untuk penyakit jantung selanjutnya adalah CrossFit ya sahabat-sahabat, yang dimana perlu kita ketahui bahwa CrossFit atau olahraga ini tuh menggabungkan latihan kekuatan dan juga kardio dengan tempo yang cepat. Gerakan intens dan juga berulang tentunya membuat jantung kita itu bekerja sangat keras dalam waktu singkat sahabat-sahabat. Dan bagi penderita penyakit jantung, pola latihan seperti ini itu sangat-sangat berisiko menimbulkan kelelahan berlebihan. Dan selain itu juga lonjakan detak jantung itu dapat memicu gangguan irama. Jadi penting ya sahabat-sahabat untuk kita perhatikan bersama. Lalu untuk olahraga selanjutnya yang kelima ada sepak bola. Nah, ini nih olahraga yang menjadi favorit bagi kebanyakan orang. Nah, perlu kita ketahui sahabat-sahabat, sepak bola ini melibatkan lari cepat ya kan, perubahan arah mendadak dan juga kontak fisik. Olahraga yang dilarang untuk penyakit jantung ini yaitu sepak bola sahabat-sahabat, itu bisa membuat jantung bekerja keras sepanjang permainan. Nah, kalau misalkan dilakukan secara kompetitif, maka tekanan fisik dan juga emosional itu meningkat sahabat-sahabat. Dan hal tersebut dapat memperberat kondisi penyakit jantung yang sudah ada. Jadi sahabat-sahabat yang ada riwayat penyakit jantung dan hobi main sepak bola, mungkin bisa dikondisikan ya. Nah, ikut aliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di olahraga yang keenam, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, yo, teman-teman, sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sobat teman mengenai beberapa jenis olahraga yang dilarang untuk penyakit jantung. Yang pertama tadi ada lari maraton atau lari cepat, lalu yang kedua ada high intensity interval training, lalu ada angkat beban berat, crossfit, dan juga sepak bola. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di olahraga yang keenam, yaitu ada basket sobat muat. Nah, basket ini sama seperti sepak bola tadi ya sobat muat, karena olahraga ini itu membutuhkan intensitas gerakan yang tinggi seperti melompat dan juga berlari, ya kan? Nah, lonjakan aktivitas tersebut sobat muat itu dapat meningkatkan detak jantung secara drastis. Nah, pada penderita penyakit jantung, kondisi itu berisiko menimbulkan sesak ya atau nyeri dada seperti itu. Lalu yang ketujuh ada berenang di air dingin. Nah, sahabat muat, perlu kita ketahui ya bahwa berenang di air yang sangat dingin itu termasuk olahraga yang dilarang loh untuk penyakit jantung. Karena ya olahraga ini tuh dapat menyebabkan pembuluh darah kita itu menyempit secara mendadak. Dan reaksi ini membuat tekanan darah itu berubah sangat cepat ya sahabat teman. Akibatnya apa? Akibatnya jantung kita harus bekerja lebih keras lagi untuk bagaimana menjaga aliran darah tetap stabil. Nah, risiko gangguan jantung bisa meningkat terutama pada kondisi yang belum terkontrol seperti itu. Lalu yang kedelapan adalah olahraga bela diri. Nah, ikut taliman olahraga bela diri ya seperti misalkan taekwondo, judo, tinju, ya kan? Itu termasuk olahraga yang dilarang sahabat teman untuk penyakit jantung, karena ya olahraga ini tuh melibatkan gerakan dengan intensitas tinggi dan juga kontak fisik langsung sahabat teman. Dan selain fisik, tekanan emosional ketika bertanding juga itu cukup besar ya, sehingga memang hal ini cukup mempengaruhi. Nah, perlu juga kita ketahui sahabat teman bahwa lonjakan adrenalin itu dapat membuat detak jantung kita itu meningkat secara tajam, ya kan? Dan untuk pada penderita penyakit jantung, hal ini tuh bisa memicu gangguan irama dan juga keluhan dada seperti itu. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa olahraga ya yang memang dilarang untuk penyakit jantung. Dan olahraga ini umumnya sahabat teman itu membuat jantung kita membutuhkan lebih banyak oksigen dan juga bekerja lebih keras seperti itu. Meski telah kita membahas tadi olahraga-olahraga yang memang dilarang ya untuk penyakit jantung, tapi sahabat muat, kita itu tetap dianjurkan untuk selalu aktif bergerak. Tapi kuncinya adalah memilih olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang, seperti misalkan jalan kaki santai, ya kan, bisa kemudian bersepeda santai, lalu kemudian bisa juga senam jantung ya kan, hingga yoga ringan dengan sederhana seperti itu. Kita bisa lakukan secara bertahap dan juga kita perhatikan bagaimana respon tubuh kita ya sahabat teman. Kalau misalkan ya terasa lelah berlebihan, maka kita segera istirahat seperti itu. Dan supaya tetap aman nih ketika kita beraktivitas fisik, sahabat teman, kita bisa mengikuti beberapa langkah-langkah yang dianjurkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, kita bisa awali dengan pemanasan dan juga akhiri dengan pendinginan ya. Ini merupakan hal mendasar yang sangat penting. Lalu yang kedua, kita bisa mengatur intensitas agar masih bisa berbicara tanpa terengah-engah ya. Lalu kemudian kita hindari olahraga ketika sedang tidak enak badan. Lalu kemudian minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Dan yang terakhir, jangan memaksakan diri kalau tubuh kita terasa tidak nyaman seperti itu. Kalau misalkan nih, sahabat teman ya, muncul nyeri dada, sesak napas, pusing, atau mungkin jantung kita berdebar secara tidak teratur ketika berolahraga, maka kita harus segera hentikan aktivitas tersebut dan periksakan diri ke dokter untuk berjaga-jaga seperti itu. Dari kota Liman, sahabat umat yang dirahmati dan juga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pembahasan kita di kesempatan pagi ini, sahabat umat. Dan tentu dari apa yang kita bahas di kesempatan hari ini, kita jadi tahu ya, sahabat umat, bahwa memang olahraga itu memang penting untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan juga bugar ya kan. Tetapi sahabat umat, kita harus tetap untuk menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, khususnya bagi sahabat muat yang mungkin memiliki penyakit jantung ya. Jangan ya, jangan memaksakan diri untuk mengikuti olahraga dengan intensitas tinggi hanya karena ingin cepat bugar ya. Kita harus kenali bagaimana kemampuan tubuh kita. Kita pilih aktivitas yang sesuai dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menentukan jenis olahraga yang tepat. Karena sehat itu, sahabat teman, bukan tentang seberapa berat kita berolahraga ya, tetapi tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita dengan cara yang benar. Dan untuk sahabat teman yang hari ini masih dalam perjalanan menikmati liburan, tetap hati-hati di jalan ya. Gunakan helm, pakai sabuk pengaman, jaga kecepatan, dan jangan memaksakan diri kalau sudah mengantuk atau lelah. Dari Kota Lima, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Muad Bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu merencanakan pernikahan ya, itu bukan sekedar memilih tempat semata, tetapi juga bagaimana menghadirkan sebuah momen yang nyaman, berkesan, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan bagi sahabat muat yang sedang mempersiapkan hari bahagia, ada satu pilihan tempat yang bisa menjadi bagian dari momen istimewa sahabat emas kalian. Atau mungkin sahabat emas sedang mencari hotel ya yang dapat melayani wedding dengan konsep syar'i. Atau impian sahabat emas adalah bagaimana mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i. Nah, pastikan ya sahabat emas bahwa pilihan hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat emas. Ada paket Al-Wardah dengan 200 tamu mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Lalu ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Jadi sahabat muat, mau menggelar pernikahan bersama keluarga terdekat atau mengundang lebih banyak kerabat dan juga sahabat, tersedia pilihan paket yang dapat disesuaikan ya dengan kebutuhan sahabat-sahabat sekalian. Tapi tidak hanya wedding syar'i ya sahabat-sahabat, karena di sini tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat-sahabat. Lalu untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif sahabat-sahabat. Dan tidak hanya untuk acara dan juga pertemuan ya, kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Pokoknya lengkap, nyaman dan tetap mengedepankan konsep syariah. Jadi untuk wedding, akikah, meeting maupun berbagai kebutuhan acara lainnya, percayakan tempatnya kepada Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundudopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, sahabat teman bisa menghubungi 0811 45 117 atau di 0811 4393 838. Sekali lagi ya sahabat muat, 0811 45 1117 atau di 0811 4393 838. Mau acara apa aja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القرآن فور حفيظ.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Islam.
8: Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berhenti sejenak lalu melihat kehidupan kita sendiri dan bertanya dalam hati, berapa banyak sebenarnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Kita mungkin langsung teringat rumah, kendaraan, pekerjaan, keluarga, makanan atau rezeki yang kita terima setiap harinya. Tapi sebenarnya ikhwatal iman, masih ada nikmat yang jauh lebih dekat daripada itu semua. Kita masih bisa membuka mata pagi ini, masih bisa bernapas, berjalan, mendengar, melihat, berbicara. Dan yang paling besar, Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, beribadah, bertaubat, dan memperbaiki diri. Namun sayangnya sahabat muat, seringkali kita baru menyadari sebuah nikmat setelah nikmat itu hilang dari kita. Ketika sehat, kita jarang memikirkan betapa berharganya kesehatan. Ketika masih bisa berkumpul bersama keluarga, kita terkadang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Ketika memiliki makanan, kita mungkin hanya memikirkan rasanya tanpa mengingat siapa yang memberikan rezeki itu. Padahal sahabat muat, semua yang kita miliki pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah SWT. Karena itu ikhwatal iman, hari ini mari kita belajar tentang satu sikap sederhana, tetapi memiliki kedudukan yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu bersyukur. Sahabat muat, bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur bukan sekedar kata-kata di lisan. Tetapi bersyukur adalah menyadari bahwa nikmat berasal dari Allah SWT. Memuji Allah atas nikmat tersebut dan menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah sukai. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat." Kita perhatikan janji Allah ini, sahabat muat. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Namun ikhwatal iman, tambahan nikmat dari Allah tidak selalu berarti uang kita bertambah. Bisa jadi, Allah menambah kesehatan kita, ketenangan hati kita, atau menambah kemudahan dalam urusan kita. Atau Allah memberikan sesuatu yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena terkadang, nikmat terbesar bukanlah memiliki lebih banyak, tetapi mampu menikmati apa yang sudah kita miliki dengan hati yang tenang. Sahabat muat yang dirahmati Allah, ada orang yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya penuh kecemasan. Ada yang memiliki rumah besar, tetapi hatinya tidak merasa nyaman. Ada yang memiliki banyak makanan, tetapi tidak bisa menikmatinya. Sementara ada orang yang hidup sederhana, makan secukupnya, rumahnya tidak besar, tetapi hatinya penuh rasa syukur, sehingga hidup terasa begitu indah. Inilah salah satu kekuatan syukur. Karena syukur membuat kita belajar melihat apa yang ada, bukan terus-menerus menangisi apa yang belum kita punya. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita terlalu sibuk menghitung kekurangan, sampai lupa menghitung nikmat. Kita melihat orang lain memiliki kendaraan yang lebih bagus, lalu merasa kendaraan kita tidak cukup. Kita melihat orang lain memiliki rumah yang lebih besar, lalu merasa kurang, atau merasa rumah kita kurang dari yang kita inginkan. Kita melihat orang lain memiliki pekerjaan yang lebih baik, lalu kita merasa rezeki kita sedikit. Padahal ikhwatal iman, kita tidak tahu perjuangan mereka semua. Dan kita juga sering lupa bahwa orang lain mungkin sedang menginginkan sesuatu yang justru sudah ada di tangan kita. Mungkin ada seseorang yang sangat ingin memiliki keluarga seperti kita. Ada yang ingin memiliki kesehatan seperti kita. Atau memiliki pekerjaan yang sekarang kita keluhkan. Maka sahabat muat, jangan sampai kita baru menyadari nikmat setelah kehilangan. Kita belajar bersyukur hari ini, bukan nanti, bukan setelah kaya, dan bukan setelah semua masalah selesai, tetapi sekarang. Kalau hari ini kita masih sehat, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau hari ini masih bisa berkumpul dengan keluarga, maka alhamdulillah. Kalau hari ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kita ucapkan alhamdulillah. Karena kesempatan untuk bertaubat juga merupakan nikmat. Dan jangan lupa, salah satu bentuk syukur yang paling sederhana adalah bersyukur setelah makan dan minum. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang ketika makan suatu makanan, ia memujinya atas makanan tersebut. dan ketika minum suatu minuman, ia memujinya atas minuman tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Kita bayangkan sahabat muat, sesuatu yang begitu sederhana, makan, minum, lalu memuji Allah, ternyata menjadi sebab Allah ridho kepada seorang hamba. Maka jangan pernah kita meremehkan amal yang sederhana. Kita ucapkan Alhamdulillah yang keluar dari hati yang sadar, bisa menjadi bentuk ibadah. Ketika kita minum atau makan, kita ingat Allah. Ketika mendapatkan kabar baik, kita ingat Allah. Bahkan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, seorang muslim tetap belajar untuk bersyukur. Bukan berarti tidak boleh sedih, bukan berarti tidak boleh menangis, bukan berarti kita tidak boleh berusaha mengubah keadaan. Tetapi, syukur mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ikhwatal iman, ada satu hal yang menarik tentang syukur. Syukur tidak hanya mengubah keadaan, tapi syukur mengubah cara kita memandang keadaan. Masalah yang sama bisa dirasakan berbeda oleh dua orang. Satu orang berkata, "Kenapa hidup saya seperti ini?" Sementara yang lainnya berkata, "Mungkin ini berat, tetapi Alhamdulillah masih ada banyak nikmat Allah yang saya miliki." Keduanya mungkin sedang menghadapi masalah yang sama, tetapi cara memandangnya berbeda. Dan hati yang bersyukur akan lebih mudah menemukan kebaikan, bahkan di tengah keadaan yang tidak mudah. Karena itu sahabat muat, mari mulai hari ini kita latihan bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan langsung memikirkan masalah. Kita awali dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membuka mata, kita sadari bahwa Allah masih memberi kita kehidupan. Ketika mendapatkan rezeki, jangan lupa menghitung jumlahnya, tetapi pikirkan keberkahannya. Ketika makan, jangan lupa mengucapkan bismillah sebelum makan dan alhamdulillah setelahnya. Ketika mendapatkan kesulitan, jangan hanya bertanya mengapa ini terjadi, tetapi coba bertanya juga, apa yang bisa saya pelajari dari keadaan ini? Apa yang bisa saya perbaiki? Dan nikmat apa yang masih Allah berikan kepada saya? Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah mampu menghitung seluruh nikmat Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, bahwa jika kita mencoba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Allah terlalu banyak, sahabat muat. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, mata yang kita gunakan untuk melihat, hati yang masih bisa mengenal kebaikan, dan iman yang membuat kita mengenal Allah adalah nikmat yang sangat besar. Maka jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan tunggu sakit untuk menghargai sehat. Jangan tunggu kekurangan untuk menghargai rezeki. Dan jangan tunggu datangnya masalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang, kita lihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Bukan dengan terus bertanya, apa yang belum saya punya? Tetapi tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sudah Allah berikan kepada saya? Dan sudahkah saya mensyukurinya? Sahabat muat, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Bukan hanya ketika mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga tetap bersabar dan berprasangka baik kepada Allah ketika menghadapi ujian. Semoga setiap makanan yang kita makan, air yang kita minum, rezeki yang kita terima, dan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita menjadi jalan bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur, menjaga nikmat, dan menggunakan setiap nikmat untuk mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'az bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
9: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
10: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
10: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822 8780

0: diwajibkan, resmi, dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: 94,3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan

kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahuwataala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahuwataala hambaku? Hambaku. Surah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal. Amin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 9 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
6: AXA Working Group atau AWG menggelar webinar bertajuk Membaca Arah Kebijakan Negara-Negara Muslim di Tengah Situasi Palestina. Api mengepung kawasan Gunung Bromo, seluruh jalur wisata ditutup. Israel batalkan izin masuk aktivis Yahudi pendukung Palestina. Palestina desak Palmyra Internasional tolak putusan Benfir. Ya ikhwat aliman, sahabat mati manapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, AXA Working Group atau AWG menggelar webinar bertajuk Membaca Arah Kebijakan Negara-Negara Muslim di Tengah Situasi Palestina, dirilis oleh minanews.net. Organisasi Kepalestinaan AXA Working Group atau AWG akan menggelar webinar bertajuk Membaca Arah Kebijakan Negara-Negara Muslim di Tengah Situasi Palestina hari ini, Pada Ahad tanggal 9 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube AXA Working Group. Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Ketua Presidium AWG M. Ansarullah, Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf, Aktivis Kemanusiaan Ammar Risalah, dan Presiden Youth Indonesia Astrid Nadia Rizkita. Ketua Bidang Literasi, Pengembangan, dan Kaderisasi AWG sekaligus penanggung jawab acara Rahmat Asyari mengatakan bahwa webinar tersebut digelar untuk membahas arah kebijakan negara-negara muslim di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang sementara genosida Zionis Israel di Gaza masih berlangsung. Menurutnya, diskusi akan mengulas sejumlah isu strategis mulai dari arah kebijakan Suriah di bawah Ahmed al-Sara, fokus negara-negara Teluk dalam menjaga jalur perdagangan di Selat Hormuz dan Laut Merah, hingga perkembangan terbaru di Gaza termasuk langkah-langkah strategis yang ditempuh Hamas dalam upaya menghentikan genosida Zionis Israel. Kita beralih ke berita selanjutnya. Api mengepung kawasan Gunung Bromo, seluruh jalur wisata ditutup, dirilis oleh minanews.net. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur terus meluas hingga mencapai sekitar 176 hektar. Kondisi tersebut membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Bromo mulai pada